0: Betul, Bapak Presiden minta siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
1: Coba tahu,
0: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggotawan tim pres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watim Pres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
5: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
4: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
5: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
5: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
7: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
8: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
9: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga lah. Untuk tampilannya untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
7: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
1: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
7: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
3: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
12: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang menjadi Pak Menko.
11: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
13: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
11: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
14: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
11: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bapak itu makin parah aja, habis ngerokok lagi ya. Kamu sadar gak sih, paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat.
1: Iya, cuma sebatang doang tadi, biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
2: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
0: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an yang disebabkan rokok.
2: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
3: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.
4: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Sehat? Semangat? Atau mungkin hari ini sedang agak-agak bingung karena mau datang ke acara apa ya? Saking banyaknya acara di kota Yogyakarta. Memang sih dalam rangka hari ulang tahun ke 270 kota Yogyakarta. Nah ini dia nih, banyak sekali event seni, budaya, kemudian juga festival hadir di Yogyakarta di minggu kedua Oktober, dari sebenarnya dari September, kemudian dilanjutkan awal bulan Oktober sampai lanjut akhir bulan ini. Karena memang dalam rangka hari ulang tahun kota Yogyakarta, banyak sekali acaranya. Termasuk pagi hari ini di Malioboro, ini ada 1001 pembatik pendengar. Pagi-pagi diajak membatik di sekitaran Malioboro. Silakan, Anda bisa mengunjungi Malioboro pagi hari ini. Ya, dan saya Wulan Anita pagi hari ini bersama Anda di Opini Publik. Tema kita pagi hari ini adalah Gemerlap Seni Budaya yang akan memeriahkan 270 tahun kota Yogyakarta. Nah pendengar, hari ini ada festival, ada pembatik, 1001 pembatik. Kemudian nanti di tanggal 7 Oktober ada Wayang Jogja Night Carnival. Ini diselenggarakan di sepanjang jalan, bukan sepanjang jalan ya, di Tugu lah, di sekitaran Tugu begitu. Kalau Anda melihat beberapa waktu lalu sangat meriah. Kalau tahun kemarin kan ditiadakan begitu ya. Nah kalau tahun ini diadakan lagi dan akan menampilkan dari 14 kemantren di kota Yogyakarta. Festival Jogja, Wayang Jogja Night Carnival ini dimulai di pukul 18 atau jam 6 sore di tanggal 7 Oktober 2026. Nah kemudian juga tanggal 5 sampai dengan tanggal 31 Oktober ada Sarkem Fest. Ini lintas waktu Malioboro gitu katanya, ada pentas seni pertunjukan rakyat yang meramaikan kawasan sekitar Sosro Menduran atau Sarkem dan juga Malioboro. Ini sebulan full pendengar. Di Malioboro pagi ini Simfoni 1001 Pembatik, yaitu adalah pergelaran seni kriya dan aksi membatik massal yang melibatkan banyak pembatik untuk menampilkan kekayaan tradisi lokal. Nah ada juga Custom Fest 2026, ini pameran custom otomotif dan seni rupa tanggal 10 sampai 11 Oktober di JEC. Kemudian juga ada YK Festisel, festival belanja, pameran UMKM, kuliner dan diskon khusus di berbagai pusat perbelanjaan dan juga hotel di Jogja. Ini sepanjang bulan Oktober 2026. Kemudian ada Authentic Fun atau City Rally. Nah ini kegiatan penutup penjelajahan kota yang dilepas dari Balai Kota Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2026. Wah banyak pendengar, banyak acara yang diselenggarakan. Kemudian juga ada di berbagai kemantren begitu ya. Ada kemarin kan ada Kota Baru Heritage Film Festival, kemudian Festival Kebudayaan Yogyakarta, ada Gemati Pasar Jogja, Festival Sastra Jogja, Festival Prawiro Taman, ada Batik De, Malioboro De, Bakpia De. Wah banyak banget. Mana yang Anda pilih? Silakan, Anda bisa menyampaikan opini Anda kemeriahan Kota Yogyakarta tahun ini. Bagaimana Anda sebagai warga kota, sebagai warga daerah istimewa Yogyakarta juga turut menikmati sajian yang diselenggarakan oleh berbagai festival-festival ini. Anda bisa menelpon 580333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Sambil nanti kita di pukul 8 pagi saya akan berbincang dengan 3 narasumber. Yang pertama dengan Pak Susilo Munandar, beliau adalah Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kemudian dengan Pak Widihasto Wasono Putro, Ketua Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga dengan Mas Dul Rahman, Manajer Program Jogja Art and Book Festival 2026. Oh iya ya, sekarang ini memang masih berlangsung Japfest Jogja Book and Art
Festival. Karena tahun ini adalah mengusung tema Saksi Mata. Wait, ini dia nih. Ini diselenggarakan di Daratan Yogyakarta selama 2 pekan, mulai Rabu tanggal 30 September sampai Senin 12 Oktober. Dan festival ini juga mempertemukan literasi, seni rupa, musik, dan juga percakapan publik untuk membuka kembali catatan yang mungkin terlewat. Dan Jafes ini juga mengajak masyarakat melihat perubahan bukan hanya melalui peristiwa besar, tetapi juga dari cara orang bertutur, mengingat, membaca, dan juga menyampaikan kegelisahan. Bagaimana kalau negara ini suara-suara publiknya semakin pelan? Aduh, jangan sampai ya. Dan Anda juga bisa melihat dan menyaksikan berbagai pertunjukan seni di Jafes, termasuk juga pameran buku. Festival Ruang Pertemuan ini juga ada festival, ada buku-buku murah ada di sana. Silakan di Daratan di Jalan Rikrut Selatan ya pendengar, bisa mengajak akhir pekan ini mengajak keluarga untuk mengunjungi beberapa event yang saya sebutkan tadi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam opini publik pendengar, tema kita adalah juga gemerlap seni budaya meriahkan 270 tahun Kota Yogyakarta. Dan Anda kalau jajan-jajan di Malioboro atau mungkin juga di pusat perbelanjaan, di hotel, ini sedang berlangsung juga Yogyakarta Festisale. Ini berlangsung dari tanggal 1 hingga 31 Oktober 2026. Dan pagi hari ini di Malioboro ada Simfoni 1001 Pembatik di pukul 6:30 pagi sampai jam 2 siang, begitu pendengar, yang diikuti 1001 Pembatik begitu ya. Dan kemudian ada Malioboro Run besok tanggal 4 Oktober 2026. Ada juga Starcom Fest tanggal 7 hingga tanggal 31 Oktober 2026. Dan puncak HUT Kota Jogja di tanggal 7 Oktober ada Wayang Jogja Night Carnival. Mulai jam 6 sore di sekitaran Tugu. Kemudian ada Custom Fest di tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026. Ada juga Authentic Fun Rally tanggal 23 hingga 24 Oktober 2026. Dan tentu saja ada berbagai event lainnya seperti Jogja Art Jogja Jab Fest, ini kepanjangannya adalah Jogja Art and Book Festival 2026 yang mengusung tema Saksi Mata gitu. Di Deratan ada pameran buku juga, ada pesta diskon buku di sana. Kemudian ada musik, pameran seni, kemudian diskusi, banyak sekali. Jadi Anda bisa memilih mana nih yang cocok bersama keluarga datang, silakan. Dan pendengar, saya juga akan hadirkan sebuah informasi yang akan dihadirkan oleh rekan saya Rosian Anwar yang akan menginformasikan tentang Simfoni 1001 Batik.
1: Saat ini kami sudah bekerja sama ya, artinya baik dengan Disperindak, kemudian dengan pariwisata, kebudayaan, semua lintas semua sudah memenuhi kita semua.
2: Lebih dari 1000 orang akan membatik bersama di kawasan Malioboro pada Sabtu 3 Oktober pagi dalam acara bertajuk Simfoni 1001 Batik. Wakil Ketua 2 Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunarta Adibrata, menyebutkan kegiatan yang ditujukan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dan sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta diharapkan dapat menjadi magnet wisata dan sekaligus mengangkat potensi UMKM yang ada. Sebab itu, sinergi lintas sektor dalam mendukung acara membatik massal selama 3 jam tersebut sangat dibutuhkan.

0: ingin dapatkan ya kita sesuai arahan Kanjeng Gusti Paku Alam ya harus mempertahankan sebagai kota badai dunia. Kalau enggak ada kegiatan badai, ini akan dicoret lagi nanti.
1: Ini berpotensi jadi kalender of events.
0: Ya, rencana memang seperti itu, tapi ya kita harus detail lagi besok pada saat Rapimda Kadin. Nanti kita akan bahas di situ.
2: Gunarta Adibrata yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengarah Simfoni 1001 Batik menuturkan, event budaya tersebut juga ditujukan untuk menguatkan status Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
0: Pesertanya sudah melebihi dari kuota, mestinya 1001 ini ternyata sudah 1060 sekarang lebih. Ya harapan kami, karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Badai Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dikranas DIY, sama Balai Kerajinan Batik.
2: Yati, salah satu penjual batik di Pasar Beringharjo, Malioboro, mengharapkan beragam event budaya dan pariwisata yang digelar di Malioboro akan semakin meningkatkan daya tarik wisatawan dan sekaligus pendapatan pedagang batik dan kerajinan di Beringharjo. Seperti halnya penyelenggaraan event Simfoni 1001 Batik.
3: Harapannya ya ada harapan biar mendorong apa itu pariwisata gitu lebih berkembang baik gitulah.
2: Panitia mencatat pendaftaran saat ini lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik. Para peserta akan mulai membatik pada Sabtu pagi sejak pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kawasan Malioboro pun akan ditutup selama 3 jam untuk kegiatan tersebut.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita. Dan tema kita pagi hari ini adalah Gemerlap Seni Budaya Meriahkan 270 Tahun Kota Yogyakarta. Dan Anda bisa bergabung pagi hari ini dalam perbincangan kita, bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Tentu saja siaran kita pagi hari ini selain disiarkan di Pro 1 juga disiarkan di YouTube RRI Jogja Official. Dan narasumber saya yang pertama saya sapa pagi hari ini, karena ada 3 narasumber, semoga sudah hadir semuanya di Zoom Meeting RRI Jogja. Yang pertama saya sapa dengan Pak Susilo Munandar ST, Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Susilo.
1: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Susilo, ini di tengah padatnya agenda acara. Ya, kemudian yang kedua saya sapa dengan Mas Dul Rohman, Manager Program Jogja Art and Book Festival 2026. Selamat pagi Mas Dul.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, matur nuwun ya Mas Dul. Tadi malam sampai malam pastinya ya di daratan. Baik, yang ketiga apakah sudah terhubung Pak Hasto? Pak Widi Hasto Wasono Putro, Ketua Sekber Keistimewaan DIY, sepertinya belum bergabung ya.
3: Ya, baik. Selamat pagi.
0: Oh, sudah ada ya Pak Hasto, ada ya?
3: Ya, ya. Mohon maaf ini matikan kamera karena sedang ada kebutuhan.
0: Oh, jeh, baik, siap, ya, siap, ya. Hasto. Baik, dan pendengar nanti bisa langsung bergabung juga, bisa menelpon dan juga mengirimkan WhatsApp. Saya ke Pak Susilo dulu deh, dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Ulang tahun nih Pak, Jogja. Nah, ini ada beragam acara begitu. Dan memang dari berbagai dinas juga menyelenggarakan acara. Nah, kalau dari Dinas Kebudayaan sendiri nih Pak, mungkin bisa diceritakan makna dari ulang tahun 270 tahun ini bagi Kota Yogyakarta, Pak Susilo monggo.
1: Ye, terima kasih Mbak. Ye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye,
0: waalaikumsalam.
1: Juga selamat pagi Mas Dul Rahman, juga Pak Widiasto, juga seluruh pemirsa atau pendengar RRI. Ye. Jadi memang HUT Kota tahun ini adalah yang ke-270, tepatnya di tanggal 7 Oktober nanti. Nah, kemudian tema dari HUT Kota tahun ini adalah Authentic Co-Create. Jadi menyampaikan identitas Kota Yogyakarta yang khas otentik begitu, kemudian dipersembahkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga ciri khas dari Kota Yogyakarta itu benar-benar dimanifestasikan ke seluruh kegiatan yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat, khususnya Kota Yogyakarta. Nah, untuk kegiatan HUT Kota tahun ini memang dilaksanakan secara maraton panjang dari dimulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober dengan berbagai kegiatan. Ya. Jadi kegiatan utamanya adalah ada Jika Festival, ya, jadi semacam nanti para pemilik toko yang ada di asosiasi pengusaha retail begitu, kemudian juga dari PHRI juga mendukung kegiatan ini, sehingga di tanggal 1 sampai 31 Oktober ini diberikan penawaran menarik, diberikan diskon-diskon begitu ya. Jadi terutama juga yang ada di pusat perbelanjaan di Malioboro. Kemudian juga ada kegiatan hari ini, ada Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro hari ini ya, tanggal 3 Oktober. Kemudian ada besok pagi ada Malioboro Run, kemudian ada Sarkem Fest gitu, yang memang kegiatan tahunan yang tahun ini juga mendukung kegiatan HUT Kota. Kemudian ada Custom Fest di JIC nantinya di akhir Oktober. Kemudian ada fun rally juga nanti di Balai Kota, dan puncaknya adalah kegiatan WJNC, Wayang Jogja Night Carnival, yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 7 Oktober di sepanjang dari Tetek Sepur, Stasiun Tugu sampai ke titik nol begitu ya. Kalau biasanya diadakan di terpusat di Tugu, saat ini karena pengunjungnya dari tahun ke tahun membludak, maka diperpanjang sepanjang Malioboro. Itu ini yang terkait dengan HUT Kota. Kemudian kami yang di Dinas Kebudayaan salah satunya juga harus mendukung rangkaian kegiatan HUT Kota ini. Nanti mungkin kita sampaikan di waktu berikutnya, nanti adalah Rumaket, jadi ruang masyarakat ketemu. Jadi Dinas Kebudayaan ada kegiatan Rumaket, ruang masyarakat ketemu, yang juga mendukung HUT Kota. Acara kami adalah di tanggal, mulai besok tanggal 4 sampai 10, berpusat di Komplek Taman Pintar. Mungkin angkatan Mbak informasi terkait dengan HUT Kota.
0: Ya, nah ini Rumaket, ruang masyarakat ketemu ini seperti apa ini Pak Susilo acaranya?
1: Jadi Rumaket ini adalah kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Gundo Kabuden itu sudah keempat kalinya ya sejak 2023. Nah, kegiatan ruang masyarakat ketemu ini adalah sebagai bentuk perayaan warisan budaya tak benda, begitu Nji. Jadi warisan budaya tak benda itu menurut domain atau kategori yang disampaikan UNESCO itu ada tradisi dan ekspresi lisan, begitu. Jadi mungkin mocok geguritan dan sebagainya, begitu. Kemudian ada adat istiadat, ritus, begitu, perayaan yang mungkin bisa diselenggarakan tiap-tiap kampung, begitu. Kemudian ada pengetahuan dan kebiasaan perilaku, misalnya terkait dengan apa, pengetahuan terkait dengan cuaca, begitu nih. Kalau orang Jawa ada mongso, kepisan, kepindu, makatan gitu. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan kategori untuk seni pertunjukan, misalnya ada seni tari, seni musik dan sebagainya. Kemudian ada keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, misalnya ada terkait dengan kuliner dan permainan atau dolanan bocah. Nah, dari kelima domain inilah warisan budaya tak benda ini kita tampilkan di dalam Rumaket ini, sehingga tujuan dari Rumaket ini adalah sebagai perayaan warisan budaya tak benda. Itu juga sebagai wadah bertemunya seluruh pelestari warisan budaya, khususnya warisan budaya tak benda. Juga ini sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengembangan dari warisan budaya tak benda. Kemudian juga meningkatkan ya kecintaan masyarakat kita terhadap warisan budaya tak benda yang banyak sekali, misalnya banyak contoh dolanan anak yang sekarang mungkin anak-anak Gen Z yang sekarang mungkin belum mengenal atau belum mengetahui. Nah, itulah nanti di Komplek Taman Pintar ini diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengakomodir lima domain tadi. Nanti ada kolaborasi pertunjukan wayang nanti yang diselenggarakan atau didukung oleh teman-teman pepadi ya. Kemudian nanti pementasnya atau pesertanya adalah dalang anak dan remaja yang selama ini mengikuti pelatihan di Undo Kabudayan di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kemudian nanti ada juga talk show, begitu, yang dengan narasumber dari akademisi, kemudian dari tokoh-tokoh maestro, sehingga tentunya kegiatan-kegiatan yang ada di Rumaket ini nanti juga sebagai tempat wadah bertemunya para pelestari dan stakeholder. Juga nanti ada pameran juga warisan budaya juga. Kemudian juga ada kegiatan bazar kuliner yang mengangkat warisan budaya tak benda di domain kuliner, sehingga nanti yang dipamerkan, yang dijual adalah makanan-makanan tradisional seperti kipok, jatah manten, kemudian ada bakpia juga yang sudah legend, begitu, gudeg, begitu. Nanti berada di halaman Taman Pintar itu diadakan bazar dari tanggal 4 sampai tanggal 10. Nanti yang mengisi adalah dari ibu bapak UMKM, juga disediakan wahana bazar di sana. Mungkin itu sekilas terkait dengan Rumaket.
0: Ya, jadi ini melibatkan berbagai unsur ya Pak ya, dari anak-anak, dewasa, maestro, kemudian UMKM. Karena memang ruang masyarakat bertemu, Rumaket. Baik, baik Pak Tonuwon, Pak Susilo, saya Pak Hasto dulu. Pak Hasto, ini ulang tahun daerah, ulang tahun Kota Yogyakarta, tentu saja juga istimewa begitu ya, karena Sekber Keistimewa juga dilibatkan dan sudah ada Culture Festival juga begitu. Nah, bagaimana juga memasuki usia 270 tahun ini melihat perjalanan Yogyakarta dalam konteks keistimewaan ini Pak Hasto?
3: Ya baik, pemirsa RRI dimanapun berada dan juga para narasumber yang lain, saya kira yang esensial dari bagaimana kita memaknai momentum yang numeriknya bagus ini 270 tahun ini, untuk tidak melupakan bagaimana dulu leluhur Ngajakarta Panembah Pangeran Mangkubumi atau yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada Kamis Wage 7 Oktober 1756 itu melakukan boyongan kedaton dari Pesanggerahan Ambar Ketawang menuju ke Keraton Yogyakarta. Ya, setelah Mesanggerah, setelah perjanjian Gianti, Mesanggerah dan kemudian keraton selesai dibangun itu memasuki keraton. Esensi yang paling penting dari peristiwa itu adalah semangat baru, semangat membuat peradaban baru setelah periode peperangan ya. Dan saya kira kontekstualisasi hari ini bagaimana semangat peradaban baru, atau kalau meminjam istilah maksud dalam itu adalah renaissance, kebangkitan baru Yogyakarta untuk menyosong yang masa depan yang lebih baik. Di jiwa dari setiap aktivitas kita, saya sangat percaya misalnya teman-teman pemerintah kota yang kemudian juga melibatkan banyak ekosistem itu pasti sudah sangat bagus lah, sangat detail dalam mempersiapkan acara. Akan tetapi jangan lupakan filosofi, aspek sejarah ya, aspek bagaimana hari ini itu dibangun tidak dengan ruang kosong, tapi dibangun dengan penuh penghayatan dan penjiwaan, sehingga nilai-nilai filosofi yang memayu ayuning bawono sangkan paran ing dumadi ya sawiji greget sengguh ora mingko ya, itu bisa-bisa betul-betul dihayati dan termanifestasi dalam setiap mata kegiatan. Saya kira begitu, Pak.
0: Yeah. Kalau dari Sekber sendiri, Pak, mungkin turut andil dalam memeriahkan kota HUT Kota Yogyakarta ini, ada agenda ya, acara juga nih, Pak?
3: Kami ada nanti kita membuat senam di halaman Sewandanan Pakualaman pada tanggal 11 Oktober. Sedianya kami akan mengadakan fun bike, tapi karena persiapannya mungkin waktunya terlalu mepet sehingga kita konversi menjadi senam, dan ini juga permintaan dari masyarakat. Sekaligus juga nanti pada tanggal 18, meskipun penyelenggaraannya tidak di kota tapi di Sleman, kita juga menggelar festival seni keprajuritan rakyat atau bergoto rakyat Mangayu Bagyohut Kota yang nanti akan kita pusatkan di Youth Center Sleman. Itu diikuti sedikitnya 18 kelompok bergoda dengan melibatkan sekitar 600 pelaku seni keprajuritan rakyat. Begitu, Mbak.
0: Baik. Baik, Pak Hasto, saya pindah ke Mas Dul. Mas Dul, ini Jogja Jab Fest gitu ya, menyebutnya Jogja Art and Book Festival, ini digagas atau diselenggarakan lagi. Ini gagasan utama yang dibawa untuk tahun ini apa nih, Mas Dul?
2: Terima kasih sebelumnya Mbak penyiar dan para narasumber yang lain. Jabfest tahun ini mengangkat satu tema saksi mata, ketika kedangkalan berkuasa maka pendalaman harus bekerja. Terus adalah salah satu kutipan dari karyanya Pak Sueno Gumira Aji Dharma yang kita jadikan sebagai highlight utama, tema umum untuk kemudian membreakdown menjadi program-program utama di dalam pagelar dalam festival kali ini. Ada 8 program, ada 9 program utama dalam Jabfest tahun ini yang kita selenggarakan tanggal 30 Oktober sampai nanti tanggal 12 September, Mbak. Ada ngobrolin buku.
0: Oktober ya, Mas ya?
2: Iya, Oktober sampai September. Terus ada ngobrolin buku, ada seniman bicara, ada pidato kebudayaan, ada kuliah ora umum, ada bazar buku, ada pameran seni dan literasi, ada sound of poetry, dan ada layar tancap. itu program-program utama yang akan hadir sepanjang mungkin kurang lebih 13 hari di Dratan Sewon Batun gitu.
0: 9 program acara penuh begitu ya. Termasuk ini pameran buku, musik, ya, seni dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Nah, mungkin ada satu yang spesial begitu Mas di tahun ini, yang mungkin bisa diceritakan dari gagasan ini, saksi ya, mata tadi.
2: So, yang spesial tentu semuanya ya kalau bagi kami. Tapi kalau di Jakfest yang utama memang pameran seni rupanya, Mbak, seni dan literasi itu. Jadi bagi kami adalah satu apa ya, satu program yang kemudian mungkin membedakan ya dengan program-program literasi yang lain yang selama ini hadir di Yogyakarta gitu. Terus juga ada panggung Sound of Poetry, kita juga melibatkan band-band yang kita kurasi yang kemudian senada dengan tema yang kita gagas atau yang kita ambil pada tahun ini. Terus ada kuliah ora umum, kita juga mengajak beberapa tokoh-tokoh otoritatif yang saya pikir selama ini itu berdiam diri di dalam kampus, dan kita mencoba untuk meretasnya untuk kemudian bagaimana pengetahuan-pengetahuan penting itu bisa diakses sama publik. Dan pidato kebudayaan, tentu pidato kebudayaan kita melibatkan ada Mbak Alisa Wahid dari Gus Durian dan ada Pak Aris itu dari UGM. Nah, kita juga ingin gitu program dan Jabfest ini tidak semata-mata sebagai selebrasi kebudayaan, tapi juga berusaha menyampaikan satu keresahan bersama terkait isu-isu yang mungkin dialami oleh warga di Jogja maupun di Indonesia. Jadi festival sebagai medium untuk menyampaikan pesan bersama terkait dengan isu-isu atau kegelisahan, keresahan masyarakat. Kira-kira itu.
0: Isu-isu kegelisahan masyarakat ini apa saja nih Mas, yang mungkin sudah beberapa hari ini penyelenggaraan acara yang sudah mengemuka begitu? Kemarin Mbak Alisa Wahid itu kemarin ya Mas ya?
2: Ya benar, kemarin Mbak Alisa menyampaikan soal isu kesetaraan, keadilan dalam kebudayaan gitu misalnya. Terus besok kita akan ada juga kuliah ora umum bersama Mas Martin Suryajaya. Itu kita akan menyampaikan apakah rakyat bisa salah gitu. Memang tema festivalnya agak kritis, tapi berusaha tetap kemudian senafas dengan apa spirit dari teman-teman, karena memang rata-rata yang melatar belakangi ini direkturnya Pak Dodo Hartoko yang punya latar belakang senimanan gitu, kurator, dan yang di depan ada teman-teman muda yang nuansanya gitu, nuansanya memang agak kritis terhadap isu-isu yang kemudian belakangan terjadi di sekitar kita gitu. Kira-kira itu Mbak.
0: Baik, jadi di tengah gemerlap seni budaya ini juga memang harus dihadirkan kritis itu tadi ya.
2: Ya.
0: Baik, pendengar, Anda bisa menanggapi juga perbincangan pagi hari ini. Silahkan Anda bisa bergabung 580333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Juga bisa mengirimkan chat begitu ya di YouTube RRI Jogja Official. Tema kita pagi ini adalah gemerlap seni budaya yang memeriahkan juga 270 tahun Kota Yogyakarta, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sendiri melalui berbagai dinas kebudayaan, pariwisata dan lain sebagainya, juga banyak event-event budaya yang diselenggarakan di awal Oktober kali ini. Baik, dan Pak Susilo, kemudian Pak Hasto dan juga Mas Dul, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
6: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dalam dialog Jogja Menyapa pagi hari ini, kita membahas tentang gemerlap seni budaya yang untuk memeriahkan 270 tahun Kota Yogyakarta. Bersama tiga narasumber, Pak Susilo Munandar, Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, kemudian dengan Pak Widiasto Wasono Putro, Ketua Sekber Keistimewaan DIY, dan juga dengan Mas Dul Rahman, Manager Program Jogja Art Book Festival 2026. Anda yang ingin bergabung pendengar bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Mbak Cika di Jalan Godean juga. Ini bagaimana kalau masyarakat mau hadir dalam event budaya yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta? Oke, baik. Ke Pak Susilo dulu. Pak, ini seluruh event atau mungkin juga rumaket ini bisa langsung hadir tanpa registrasi dan gratis atau seperti apa ini, Pak Susilo?
1: Ji, baik Mbak Ji, terima kasih atas antusiasme dari warga Tajuk Jakarta yang dari Godian. Jadi acara rumaket ini kan secara waktu tadi kami sampaikan mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 berada di komplek Taman Pintar. Jadi ada panggung di halaman Taman Pintar, kemudian di kanan kiri pintu masuk itu nanti ada pameran bazar kuliner yang diisi oleh UMKM yang mengusung makanan-makanan tradisional. Kemudian nanti ada gedung Pitagoras yang hall yang di tengah itu Taman Pintar lantai 1 itu digunakan juga untuk talkshow-talkshow begitu. Kemudian juga di ruang-ruang PAUD yang ada di bagian selatan Taman Pintar. Dan seluruh kegiatan tersebut adalah tidak berbayar sehingga masyarakat bisa datang langsung ke acara rumaket tersebut dengan berbagai kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan pertunjukan kolaborasi wayang di tanggal 4 di jam 19.30 di halaman Taman Pintar begitu ya. Jadi di pintu masuk Taman Pintar itu ada panggungnya nanti dengan, jadi wayang itu kalau dulu kan identik dengan pagelaran wayang yang semalam suntuk begitu ya. Nah, untuk yang kegiatan di rumaket ini adalah kolaborasi wayang yang di dalamnya nanti pesertanya atau pengisinya adalah dalang-dalang cilik tadi itu dengan tema wayang playground Ramayana menyusun pasel menuju Alengka. Jadi nanti konsep kolaborasi wayang tersebut adalah pemainnya anak-anak kemudian diiringi dengan lagu tembang yang ramah dengan atau familiar dengan anak-anak, misalnya lagu-lagu dolanan bocah begitu. Kemudian nanti tidak dalam bentuk wayang purwo, wayang kulit, tetapi si anak-anak ini, peserta ini yang juga didukung oleh pepadi tadi, ini akan seperti bermain tetapi juga memainkan tokoh-tokoh wayang dengan alat-alat properti yang seperti alat-alat bermain biasa itu yang dengan tema-tema wayang begitu, sehingga si anak-anak penampil atau yang nonton itu mendapatkan pengalaman baru. Wah, ternyata wayang itu tidak hanya kemudian di belakang kelir saja tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk apa ya, properti permainan yang bisa diterima anak-anak begitu, Pak. Kemudian tadi yang tanggal 4 ya. Kemudian nanti ada juga pameran yang di tanggal 4 sampai 10 itu dengan tema Hageganti atau transformasi wayang Jogja, di mana dicontohkan misalnya di WJNC itu ternyata wayang tidak hanya berbentuk tadi wayang kemudian dengan kelir tapi bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk dan juga bisa dinarasikan dalam apa ya, catatan-catatan atau seperti manuskrip gitu mah. Di pameran inilah nanti diwujudkan berbagai bentuk wayang, juga manuskrip tentang wayang begitu, sehingga tidak monoton hanya wayang saja. Kemudian juga kegiatan tadi sudah kami singgung ada bazar kuliner, jadi nanti masyarakat Jogja bisa mencicipi, berbelanja, juga nanti juga ada talk show yang menampilkan demonstrasi memasak makanan khas tradisional Jogja yang sudah masuk warisan budaya tak benda yaitu kicak. Nah, nanti di sana ada talk show, kemudian ada proses masaknya seperti apa, penyajiannya seperti apa oleh chef-chef yang kami undang dengan maestro begitu, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pengalaman bagaimana cara memasaknya, kemudian penyajiannya dan rasanya seperti apa, sehingga monggo nanti berduyun-duyun datang ke Taman Pintar begitu. Kemudian berikutnya ada juga pertunjukan seninya ini Mbak, karena tadi lima domain tadi semua warisan Betak Benda ditampilkan di acara Rumahkat ini. Nanti ada tari-tari, tari kuda-kuda, juga tari Wira Pertiwi, juga ada jadilan. Nah, yang nanti tari kuda-kuda dan tari Wira Pertiwi itu yang karya almarhum Bagong Soedjiarjo ya. Nanti ini ditampilkan di tanggal 5 itu di Pitagoras Hall di dalam gedung Taman Pintar. Kemudian yang untuk jadilan itu nanti di tanggal 10 pas penutupan begitu ya, jam 4 sore begitu ya. Mungkin nanti di leaflet yang sudah kami sebarkan masyarakat Kota Jogja khususnya bisa mengetahui jadwal detailnya. Kemudian yang kelima adalah kegiatan Sinau Dolanan Anak. Nah, di tanggal 6 Oktober nanti itu kita berikan permainan tradisional di Pitagoras Hall tadi, juga di Gedung PAUD. Nanti ada permainan tradisional, ada cublak-cublak suweng, ada ingkling, ada dingklik oglak aglik, kemudian juga ada dakon, yeye, dan kemudian bekal, sehingga nanti para pengunjung bisa langsung merasakan belajar dan ikut bermain begitu nggih. Kemudian yang kegiatan terakhir adalah nanti ada tokso. Nah, tokso ini di tanggal 4 sampai 10 ini ada 6 kali tokso. Nanti ada terkait dengan tokso tentang bau danyang. Mungkin Ibu Bapak juga bau danyang itu apa ya? Bau danyang itu ada semacam konsol yang khas di Kota Gede yang bentuknya kayak bau begitu nggih. Itu nanti akan kita bedah tokso di sana nanti dengan apa narasumber dari para pakarnya, dari dosen. Kemudian juga ada tokso tentang dolanan anak, kemudian ada tokso merawat sanggul gelung ukel tekuk begitu juga. Kemudian ada tokso membaca mitos begitu. Kemudian juga kekayaan dan warisan budaya yang lainnya nanti akan dikemas dalam acara tokso begitu, sehingga monggo nanti masyarakat Kota Jogja khususnya juga para pengunjung dari luar yang berada di Kota Yogyakarta di tanggal 4 sampai 10 di Taman Pintar, kami Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ikut menyengkuyung meramaikan dalam rangka HUT Kota. Kami berkegiatan di sana, sehingga marilah kita wujudkan kecintaan kita kepada warisan budaya tak benda dengan menghadiri perayaan warisan budaya tak benda di acara Rumahkat begitu Mbak.
0: Ya, tahu bau danyang, wah penasaran
1: bau
0: saya Pak.
1: Danyang, ya.
0: Kayak apa? Ya baik. Kalau dari Jogja Book, Jogja Job Fest ya, Jogja Art Book Festival nih Mas. Tadi pertanyaan Mbak Cika, bagaimana masyarakat kesana tuh gratis dan mungkin ada mata acara yang akan berlangsung hari ini sampai beberapa ke depan nih. Hari ini aja mungkin Mas Dul bisa diceritakan.
2: Untuk seluruh acara alhamdulillah gratis Mbak, bisa diakses oleh teman-teman semua, publik Yogyakarta maupun yang lain. Dan itu sebagai komitmen kami bersama di festival semenjak tahun 2023, kalau kita memulainya 4 tahun tahun ini gitu. Kita berusaha memang tidak hanya punya standar yang insya Allah bagus gitu, tapi juga bisa terakses sama publik. Nah, untuk hari ini kita acara harianya itu memang diskusi, acara aktivasi-aktivasinya. Tapi acara yang selalu berlangsung itu ada pameran buku dimulai dari jam 10 sampai pagi sampai 10 malam, dan ada pameran seni rupa, seni dan literasi itu juga dimulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Nah, setiap hari diskusinya beda-beda. Kalau hari ini kita diskusi buku jam 15.00 sampai jam 17. Ada diskusi buku penyamun dari teman-teman Semut Api, dan malamnya kita akan ada diskusi risa buku dari teman-teman buku Akek atau Warung Buku. Jadi untuk beberapa program terutama ngobrolin buku, kita melibatkan teman-teman penerbit di Yogyakarta dalam rangka menumbuhkan ekosistem dan mewadahi teman-teman penerbit buku indie terutama yang ada di Jogja untuk mempresentasikan karya-karya terbaiknya untuk ketemu dengan pembacanya. Jadi kita program khususnya untuk ngobrolin buku memang kita tujukan untuk bagaimana ekosistem literasi yang hadir, yang ada di Jawa dengan seluruh infrastrukturnya, manpowernya, seluruh resourcesnya itu benar-benar bisa merayakan dan mempertemukan karya-karya teman-teman penerbit ini dengan para pembacanya. Kira-kira semacam itu, Mbak.
0: Ya, jadi bisa langsung datang saja, tidak perlu mungkin registrasi-registrasi ya, Mbak. Iya. Diskon bukunya ada juga di sana, Mas?
2: Insya Allah ada, Mbak.
0: Insya Allah ada. Tadi benar ya, 30 September sampai 12 Oktober ya?
2: Benar.
0: Tadi kayaknya kebalik, Mbak. 30
2: Balik.
0: Oktober. Jadi mundur dong kalau September. Yeah. Oke, baik. Kita ini ada WhatsApp voice note ya. Kita coba dengarkan dari Pak Benny di Condong Catur. Ya, monggo Pak Benny di Condong Catur ini voice note, mengirimkan voice note. Sebentar, ini kenapa tidak bisa di play Pak Benny, atau Pak Benny bisa telepon aja Pak Benny. Ini oke, ini
3: saya dari Pak Benny di Sleman. Saya hanya mengusulkan kalau sudah ada acara kesenian-kesenian seperti ini, betapa bagusnya ya. Tapi sayang kalau saya menonton ke kota atau banget, jadi apalagi malam, nanti pulangnya nggak ada taksi juga, nggak ada lah. Makanya saya mengusulkan, Bu, iya, oh, di Malioboro itu kembali seperti dulu pada tahun berapa tuh, lupa, itu setiap hari Sabtu ya, Car Free Day ya, Sabtu. Okay. Itu ada meja-meja di pinggir itu, lalu di apa, ada tarian-tarian massal yang diikuti oleh para pejalan. Ada itu tiap pagi, ada tiap pagi pada hari itu ada yang memberi contoh di atas meja gitu, atau di atas tempat yang agak tinggi gitu, bisa dilihat dari bawah gitu. Sehingga para penonton, para pejalan itu ikut.
0: Yeah.
3: Lah yang ngajari, yang apa, yang memberi contoh itu ya, buh tari apa, ya gagahan, apa tari, pokoknya untuk seperti senam ya, tari itu juga senam. Jadi seperti itu, nanti para pejalan diharapkan untuk ikut. Tidak boh 30 menit, boh 15 menit, tapi mulai jam 7 atau jam 8 apa setengah 8 ya, itu di situ hanya 30 menit aja, semuanya pada ikut gitu. Jadi itu seperti dulu pernah terjadi seperti itu. Begitu ya, Mbak Bulan.
0: Baik.
3: Matur nuwun, hanya usul aja ini, para pakar-pakar yang mendiko di sini kan barangkali bisa menyusun apabila bisa. Tapi alangkah bagusnya kalau seni itu dilanjutkan, tidak hanya berhenti pada hari ulang tahun aja, nanti seterusnya ada terus gitu. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Benny ini sudah mengirimkan. Pak Susilo ini Pak Benny itu mengharapkan seperti flash mob gitu Pak Susilo, yang mungkin rutin diselenggarakan bukan hanya dari dalam rangka ulang tahun dan diikuti oleh masyarakat, ada instrukturnya begitu di kawasan Malioboro. Tanggapannya monggo Pak Susilo.
1: Ji, terima kasih Mbak, terima kasih Pak Benny. Ji, jadi sebetulnya kami pemerintah kota melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta di 2026 ini kan sudah memulai dengan program atau kegiatan Setu Sinau. Pak Benny sudah pirsa atau ningali ke Malioboro, kalau setiap Sabtu itu Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta itu menyelenggarakan ada 6 kelas reguler. Jadi ada Sinau Aksoro Jowo, ada Sinau Gamel, jadi main gamelan begitu. Kemudian ada Sinau Ngadibusono, kemudian ada Sinau Joget, kemudian ada Sinau Gambar, dan kemudian yang terakhir adalah Sinau Dolanan Anak. Nah, setiap Sabtu kami bekerja sama dengan sanggar-sanggar atau instruktur. 6 kelas reguler ini diselenggarakan titiknya di area depan gedung DPRD yang utama di sana, dan beberapa waktu yang lalu sempat kita pindah ke area titik nol. Jadi 6 kelas tadi ada instrukturnya dan pesertanya itu kita buka pendaftaran secara online, dan juga langsung mendadak siapa pengunjung yang di situ langsung ikut bergabung, maka diselenggarakan sinau yang 6 macam tadi. Nah, itu ada di jam 7 sampai jam 9 begitu nggih, sehingga ada kelas-kelasnya, kemudian ada periode 1 2 itu ada murid-muridnya bisa berganti, jadi tidak hanya sekali. Jadi ketika yang apa sesi pertama selesai, kemudian sesi berikutnya. Jadi 6 kelas reguler tadi yang rutin diselenggarakan di sepanjang Malioboro. Kemudian di event

0: sudah kami selenggarakan di 2026 ini setiap Sabtu, begitu Bapak Beni, sehingga monggo silahkan tindak di Malioboro mulai jam 7 pagi, begitu nanti di depan area komplek DPRD Jalan Malioboro. Kadang kita juga bergeser ke titik nol, begitu Mbak Ye. Maturun Mbak.
1: Ya, jam 7 jam sampai jam 9 di hari Sabtu
0: Ya.
1: bisa belajar berbagai macam tadi ya. Pak Beni monggo hadir. Baik. Ya, baik, saya ke Pak Hasto. Pak Hasto masih monitor nggih Pak Hasto? Halo.
2: Masih, Mbak, masih.
1: Masih, nggih. Pak, ini kan keistimewaan Yogyakarta ini juga memberi ruang begitu ya untuk penguatan kebudayaan. Tadi disebutkan Pak Susilo banyak hal warisan budaya yang terus di lakukan pelestariannya begitu, dan juga teman-teman dari Jogjabuk ini juga me apa ya kritis begitu terhadap negara, terhadap kebudayaan, terhadap apa yang terjadi di negara kita. Nah, bagaimana juga nih Pak Hasto menjaga nilai-nilai keistimewaan dengan tetap kritis begitu Pak Hasto?
2: Ya, saya kira daya kritis masyarakat itu merupakan ruh dari Yogyakarta. Ya, kita tahu bahwa Yogyakarta ini dalam perkembangan Republik itu juga banyak melahirkan atau memunculkan tokoh-tokoh yang memiliki pandangan-pandangan kebangsaan, pandangan-pandangan sosial ekonomi, ekosop ya, ekonomi sosial budaya bagi bangsa ini, yang itu saya kira harus dipelihara dengan berbagai metode. Saya kira penguatan literasi seperti yang dilakukan teman-teman bergelar tokoh dan teman-teman itu menjadi signifikan. Kemudian juga workshop-workshop, bahkan mungkin yang digelar secara parsial di Malioboro. Kebetulan Pak, saya tiap minggu itu atau Sabtu pagi kadang-kadang sepeda, saya melihat kegiatan belajar menari dan juga belajar aksara Jawa di Malioboro itu saya kira sangat bagus. Dan mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi seperti itu justru yang diperbanyak ya, untuk supaya masyarakat itu bisa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Kita tahu bahwa mungkin belanja anggaran kegiatan kebudayaan di Jogja itu kan banyak sekali untuk seni pertunjukan. Seni pertunjukan tidak salah, karena juga itu bagian dari kita merawat kebudayaan. Tapi saya kira proporsinya atau porsi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi itu juga harusnya bisa lebih diperbesar ya, bisa diperbesar sehingga transfer of knowledge masyarakat itu bisa lebih kena. Kami dengan teman-teman Sekber berkolaborasi dengan Pani Radio itu sudah 5 tahun terakhir ini kita punya program Sinau Sejarah. Kita roadshow keliling ke SMA-SMA. Tanggal 7 Oktober besok kebetulan kita akan Sinau Sejarah di SMK Negeri 6 Yogyakarta, itu di depan Mandala Gerida.
1: Yeah.
2: Di situ temanya adalah peristiwa Boyongan Kedaton, seperti tadi saya sampaikan di awal ya. Supaya apa, anak-anak muda kita khususnya pelajar, kebetulan acara ini juga live streaming di YouTube Pani Radio, itu juga bisa ngerti asal usul Jogja. Jadi daerah istimewa ini jangan hanya dimaknai sebagai predikat istimewa, tapi kita punya sejarah asal usul bagaimana dulu wilayah kerajaan berintegrasi ke NKRI dan kita menjadi daerah setingkat provinsi yang memang memiliki kewenangan-kewenangan keistimewaan yang itu melekat dan diperkuat oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, secara asal-usul ini penting sehingga kemudian masyarakat itu dalam semua aktivitasnya itu tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Dan sehingga kemudian disitulah daya kritis masyarakat, nalar kritisnya, analisa sosialnya, pilihan-pilihan paradigmanya, moderasi menghadapi konflik, mencari solusi-solusi yang sifatnya apa, membangun kohesi sosial atau harmoni sosial itu bisa terus menjadi aruh dari Yogyakarta. Kira-kira begitu.
1: Iya, betul sekali. Dan anak-anak muda generasi selanjutnya ini harus tahu ya, mengapa daerah istimewa Yogyakarta ini istimewa.
2: Betul, proses edukasinya harus jelas. Seperti kemarin saya jalan-jalan pagi di Malioboro, ada rombongan pelajar yang melakukan pawai selebrasi atas Jogja. Semuanya mengenakan pakaian Jawa, termasuk guru dan murid-muridnya. Cuman saya lihat yang cowok, yang pelajar cowok itu mengenakan

0: mengenakan busana tapi tidak mengenakan belangkon. Kemudian ada beberapa yang menggunakan jarik, itu jariknya pun jarik bukan gagrak Jogja tapi dari gagrak yang lain, itu pun memakainya terbalik. Nah ini mungkin hal-hal yang sifatnya kecil ya, sepele ini bisa menjadi proses edukasi untuk diberikan pemahaman bahwa kalau kita menggunakan atribusi atau simbol-simbol budaya gagrak Jogja, itu ada kaidah-kaidahnya. Nah, saya nggak ngerti guru-gurunya ngerti apa enggak, kira-kira kan begitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan proses pembelajaran. Yang penting mereka suka dulu, aware dulu dengan apa simbol-simbol itu, proses pembelajaran sambil jalan. Oh, ternyata ada bedanya toh batik Jogja dengan Solo. Oh, ada bedanya toh keris Jogja dengan Solo. Nah, simbol-simbol ini tentunya bukan sekedar yang sifatnya tangible ya atau kelihatan. Tapi di situ ada nilai-nilai intangible yang menyertai dalam setiap simbol-simbol itu. Begitu juga misalnya kalau kita bicara sajen. Orang membuat sajen itu kan selalu dihakimi ya, dipunishment kalau itu makani demit ya. Saya kira tidak. Saya kira leluhur kita ketika membuat simbol-simbol atau atribusi budaya, itu kan mereka berbicara menggunakan simbol. Ya kan? Kenapa ada tumpeng, kenapa ada kembang setaman, kenapa ada jajan pasar, ada buah-buahan, ada jenang apa abang putih. Ya, itu tentunya simbol-simbol yang perlu dimaknai oleh generasi sekarang yang tentunya memiliki tujuan untuk bagaimana merawat perjalanan peradaban ini tetap lestari. Itu, Pak.
1: Baik, matur nuwun Pak Hasto. Dan karena waktu juga ini yang mengharuskan kita mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini, dari Mas Dul dulu, Mas Dul, ajakan juga masyarakat Kota Yogyakarta agar bisa hadir menikmati juga Japfest 2026 nih, Mas Dul, monggo.
2: Ya, masih baru 3 hari, jadi teman-teman masih ada mungkin 8 hari lagi ke depan. Silakan teman-teman muda-mudi seluruh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk bisa hadir di gelaran Japfest, Jogja Art and Book Festival. Ada pasar buku, ada seni dan pameran seni dan literasi, dan semuanya gratis untuk teman-teman semua.
1: Terima kasih. Gratis. Lihat juga di Instagramnya untuk melihat agenda-agenda acaranya ya, Mas ya. Jogja titik artbook titik fest gitu ya.
2: Yes,
1: Instagramnya. Lagi tak lirik ini. Baik, Pak Susilo, monggo Pak. Ajakan juga masyarakat Kota Yogyakarta meriah sekali sepanjang bulan Oktober ini dan tentu saja ke Rumaket nih Pak.
3: Terima kasih Mbak Ji. Jadi monggo nanti seluruh masyarakat baik yang di Kota Yogyakarta maupun yang di luar Yogyakarta silahkan tindak rawuh nonton Jogja dari tanggal 1 sampai 31 Oktober dalam rangka HUT Kota. Kemudian khususnya dari Dinas Kebudayaan juga menyelenggarakan kegiatan yang berpusat di Komplek Taman Pintar, begitu tanggal 4 sampai 10 seluruh kegiatan terkait dengan pelestarian warisan budaya tak benda ada di sana semua dan semuanya bisa dinikmati dan bisa langsung bergabung ikut menjadi bagian dari pertunjukan atau program kegiatan tersebut dan semuanya dilaksanakan secara tidak berbayar gratis. Monggo silahkan berdun-dun dengan kita sengkuyung kegiatan pelestarian warisan budaya tak benda karena tidak hanya menjadi hiburan tetapi ini adalah sebagai wujud nyata cara kita mencintai budaya yang adiluhung di Kota Yogyakarta. Maturun, kami tunggu kehadiran dari ibu bapak semuanya di Taman Pintar dalam acara Rumaket Ruang Masyarakat Ketemu.
1: Matur nuwun Pak Susilo. Matur nuwun juga Pak Hasto tadi sudah bergabung pagi hari ini. Ini juga hari ini banyak sekali agenda acara, cukup meriah. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya masyarakat bisa menikmati. Baik.
0: Ya, amin.
1: Baik, matur nuwun Pak Hasto, matur nuwun Pak Susilo, matur nuwun Mas Dul. Baik, dan mendengar saya Wulan Anita juga mengakhiri program Dialog Jogja Menjapa pagi hari ini. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Iya, yang hadir menemani kebersamaan Anda pendengar pastinya dalam Jogja pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Chris Pat yang hadir menjemput impian. Nah, impian-impian apa sih yang diharapkan juga bisa terwujud di hari ulang tahun Kota Yogyakarta? Nah, pastikan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta nantinya beberapa informasi yang hadir temani kebersamaan Anda.

Okey, pendengar yang menemani untuk kebersamaan anda pastinya dalam Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan ada agenda yang spesial juga di kota Yogyakarta, di mana 1001 pembatik ini digelar di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km, tentunya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Baik, sesaat lagi akan diinformasikan oleh rekan saya, Alias Sarah.

0: Ya baik, rekan Alia Zara, bagaimana untuk suasana simfoni 1001 pembatik yang digelar di sepanjang jalan Malioboro hingga titik 0 km? Untuk informasinya silahkan. Halo, selamat pagi rekan Alia Zara.
1: Selamat pagi, Dian.
0: Iya, baik. Oke, silahkan untuk informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, Dina dan pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Malioboro, tepatnya di depan Pasar Sore Malioboro, dan saat ini sedang berlangsung acara Simfoni 1001 Pembatik yang diikuti oleh lebih dari 1000 orang. Sudah terlihat di sekitar saya ada ramai sekali pengunjung yang menyaksikan keseruan acara membatik massal. Cuaca pada pagi hari ini juga sangat cerah dan arus lalu lintas di depan saya cukup lengang karena tadi jalanan sempat ditutup, sehingga sangat mendukung suasana acara pada pagi hari ini. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu peserta. Kita akan berbincang sebentar.
2: Selamat pagi, Kaisar.
3: Jadi kita sudah berkenan.

0: Baik, rekan Alia, tampaknya untuk yang Anda wawancara belum terdengar baik, mungkin bisa diinformasikan bagaimana pelaksanaan untuk acara tersebut situasinya saat ini. Silakan.
1: Baik, ya, tadi saya sudah sempat wawancara dengan salah satu peserta yang bernama Kaisan, yang mana dia pada pagi hari ini melukis batik dengan motif Cirebon. Dan tadi juga peserta bernama Kaisan ini sudah berkeliling, dan dia berpendapat bahwa yang menarik dalam acara pada pagi hari ini adalah mereka bisa membatik bersama di tengah jalan, karena memang jalanan sepanjang Malioboro sampai dengan titik 0 km Yogyakarta ini ditutup, seperti itu. Dan pendengar, saat ini masih berlangsung acara membatik massal di sepanjang jalan Malioboro ini hingga pukul 10. Jadi apabila tertarik, pendengar masih bisa untuk datang dan juga melihat-lihat acara membatik massal pada pagi hari ini. Sekian dari saya, Alia Zara, melaporkan dari Malioboro. Kita kembali ke studio.
0: Ya, pendengar, itu dia informasi yang sudah disampaikan bagaimana suasana dan kemeriahan untuk Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km, tentunya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Dan tadi juga diinformasikan rekan Alia Zara, untuk Anda yang mungkin tertarik ya, masih bisa menuju ke lokasi tersebut untuk menyaksikan bagaimana sih suasana dan serunya Simfoni 1001.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitzels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

album Cinta Pertama yang dirilis tahun 1988, terdapat single Kisah Cintaku. Yang menjadi hits dalam album ini dilantunkan Krisye berkolaborasi dengan Atik Sebe. Mengapa terjadi kepada lagu ciptaan musisi Tito Sumarsono ini dirilis ulang dengan aransemen baru oleh kelompok Peter Pan dalam album terakhir mereka, Sebuah Nama Sebuah Cerita, yang rilis di tahun 2008. Peter Pan kemudian berganti nama menjadi grup Noah.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

pagi, pastinya juga menemani untuk kebersamaan Anda nih pendengar dalam Cucu Pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, rekan kami Asri Naldi akan menyampaikan bahwa Kamar Dagang dan Industri Kadin DIY yang mengadakan kegiatan Simfoni 1001 Pematik dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta ke-270. Dan kegiatan ini dilaksanakan di sepanjang Jalan Malioboro, diikuti oleh peserta dari berbagai lintas.

0: Ya baik, benar. Menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang akan diinformasikan oleh rekan kami sesaat lagi terkait juga Kadin. Ya, Kamar Dagang dan Industri Kadin DIY yang mengadakan kegiatan Simponi 1001 Pembatik dalam rangka memeriahkan HUT DIY ke-270. Baik, sudah terhubung dengan rekan Asri Aldi. Asri, selamat siang. Aldi, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, baik. Silakan untuk informasi Anda selengkapnya, Aldi.
1: Baik, Dian dan pendengar, saat ini sedang berlangsung kegiatan Simponi 1001 Pembatik di sepanjang Jalan Malioboro dalam rangka memperingati hari ulang tahun Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-270 sekaligus memperingati Hari Batik Nasional. Kegiatan ini diikuti oleh seniman-seniman pembatik dan peserta-peserta pembatik serta dimeriahkan oleh masyarakat yang mengunjungi Malioboro. Di titik nol, kondisinya sedang ramai, padat orang-orang yang sedang asyik menonton kegiatan pembatik. Saat ini saya sudah bersama Bapak Irus sebagai salah satu volunteer kegiatan 1001 Pembatik.

0: Oke, rekan Aldi. Ya, mungkin bisa diinformasikan bagaimana untuk suasana yang dilakukan oleh teman-teman dari Kadin DIY begitu. Silakan.
1: Oke, baik. Untuk kondisi kegiatan ini dilaksanakan dengan sangat-sangat meriah dan antusias dari peserta sangat berantusias dalam membuat sketsa batik, melukis batik hingga mewarnai batik.
0: Oke, dan informasi lain yang mungkin bisa disampaikan nih, apa nih?
1: Baik, informasi lainnya, penutupan jalan dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 9 pagi. Selesai membatik, kemudian dilanjutkan menuju panggung mengikuti workshop.
0: Oke, baik. Terima kasih ya rekan Aldi untuk informasinya. Dan mungkin nanti juga bisa disampaikan lagi bagaimana untuk kemeriahan dan juga pelaksanaan dari Simfoni 1001 Pematik. Terima kasih rekan Aldi.
1: Baik, terima kasih. Okay. Baik pendengar, saya Suryadi melaporkan dari Malioboro. Saya kembalikan ke studio.
0: Oke, baik pendengar, itu dia yang sudah disampaikan rekan Asrialdi terkait juga Kamar Dagang dan Industri Kadin DIY yang mengadakan kegiatan Simfoni 1001 Pematik dalam rangka memeriahkan HUT DIY ke-270. Dan pastinya kegiatan ini dilaksanakan di sepanjang Jalan Malioboro yang diikuti peserta dari lintas generasi.

Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: melihat taman bunga itu? Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sebulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI wis dak nunggu sebulan. Iya to.
3: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi risiko depresi? Berdasarkan studi yang diterbitkan di American Journal of Epidemiology menunjukkan keterkaitan antara paparan cahaya di malam hari dengan gejala depresi. Hasilnya, tidur di kegelapan tidak hanya baik untuk kualitas tidur, tetapi juga kesehatan mental, terutama mengurangi risiko depresi.

0: Pendengar, selamat siang yang pasti menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita jumpa dalam ruang disabilitas. Dan saat ini pendengar sudah terhubung dengan beliau Mas Askar Asmoro Setiadi, Ketua Umum dan Co-Founder Ampute Generation. Oke, kita sapa. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Askar.
1: Selamat siang Mbak Dina, Waalaikumsalam.
0: Oke, kabar baik ya Mas Askar, siang hari ini saya semangat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik Mas Askar, kita akan bincang-bincang terkait tingkat kepedulian terhadap penyandang disabilitas di fasilitas umum begitu ya.
1: Iya,
0: okay. Benar-benar. Iya, baik Mas Askar, kalau kita melihat untuk beberapa fasilitas publik begitu ya, itu kan kalau untuk jalan-jalan kita akan melihat yang warnanya kuning, guiding block begitu ya. Dan mungkin juga ada di beberapa gedung-gedung yang saat ini juga sudah ada ramah terhadap difabel begitu. Nah, tapi kalau pandangan dari Mas Askar yang Anda temui misalnya di Yogyakarta dan sekitarnya itu seperti apa sih Mas Askar?
1: Untuk saat ini fasilitas sudah mulai bagus ya Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Terlebih lagi pemerintah sudah mulai concern terhadap isu-isu disabilitas, tentang hak-hak pejalan kaki, disabilitas juga. Dan juga yang harus diperhatikan sebenarnya bukan dari infrastruktur ya, tapi bagaimana rekan-rekan biasa ini bisa melihat kami dan menghargai kami hak-haknya Mbak, seperti itu.
0: Okay.
1: Misalnya kan, kalau misalnya kami di transportasi umum kan ada beberapa teman-teman yang tidak terlihat ya, seperti rekan-rekan amputasi gitu kan. Mereka pakai kaki palsu, tidak terlihat kakinya. Jadi terkadang kami tidak diberikan ruang untuk duduk, atau bahkan ketika kami sudah duduk pun suka apa ya dicolek-colek, mohon dong di butuh gantian, padahal sudah melihat kami sudah memakai kaki palsu seperti itu.
0: Kalau menurut Mas Askar sendiri ini, apakah juga mungkin kepedulian atau pemahaman mereka itu masih kurang, membutuhkan edukasi lebih lanjut begitu atau seperti apa nih?
1: Betul, tantangannya itu yang tadinya kita memikirkan bagaimana sebuah infrastruktur ya.
0: Mm-mm.
1: Kemudian tantangannya beralih dari ke fasilitas menuju bagaimana rendahnya kesadaran kolektif. Jadi bagaimana kita dari teman-teman disabilitas juga bisa mengadvokasi ya. Misalnya gini, ada sebuah tempat parkir disabilitas, ada pelangnya, tapi kita sebagai disabilitas juga harus mampu memperkenalkan diri ke, misalnya kalau kita memang tidak dibuka ya tempat parkirnya, memperkenalkan diri ke satpamnya, Pak, saya disabilitas, saya butuh tempat ini. Kalau memang dia bertanya, itu kan hanya untuk kursi roda, karena memang pemahaman seperti itu yang di lapangan ya yang saya temui. Jadi teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu, memberitahukan bagaimana tanda disabilitas itu dipakai untuk siapa saja seperti itu. Jadi yang tadinya masyarakat awam tahunya untuk kursi roda saja, akhirnya masyarakat bisa lebih paham dan kita diberikan hak-haknya gitu.
0: Mas Askar, apakah itu berarti juga memang harus ada keterbukaan ya dari teman-teman difabel begitu ya untuk menyampaikan langsung begitu? Selama ini kan kadang mereka juga segan untuk menyampaikannya. Kalau tanggapan dari Mas Askar sendiri gimana?
1: Benar-benar. Jadi rekan-rekan disabilitas ini kan beberapa kawan saya kan ada yang tidak terlihat ya. Mereka tuh enggan, sungkan memperlihatkan bahwa saya disabilitas. Padahal kalau misalnya diperlihatkan pun kita akan mendapatkan hak-haknya ya. Di beberapa tempat mungkin petugas sudah mengerti bagaimana memperlakukannya, tapi di beberapa tempat juga karena tidak terlihat, tidak tahu cara memperlakukannya gitu kan. Sepertinya kita duduk di tempat khusus disabilitas, ternyata ada yang lebih membutuhkan lagi, tapi kita malah diusir, padahal di sebelahnya ada orang-orang biasa yang duduk di situ. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya jangan sampai terjadi ya. Bisa tidak terjadi kalau kita mau untuk mengadvokasi. Kembali lagi, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang kebutuhan kita. tentang hak-hak kita seperti apa begitu. Bukan maksudnya untuk menyalahkan satu sisi aja, tapi bagaimana kita juga memperkenalkan diri kita seperti itu.
0: Oke, jadi lebih baik ini ya, terus terang gitu ya Mas ya, di awal gitu. Oke. Nah, Mas Ketua Umum dan Co-founder Ampute Generation, ini boleh tahu dong yang dilakukan apa sih, dan mungkin adakah edukasi-edukasi yang dilakukan begitu? Bagaimana?
1: Oke, kami dari Ampute Generation itu memperkenalkan sebentar ya. Jadi sebuah komunitas yang kami juga sebutnya sebuah ekosistem yang melibatkan amputi, dokter ahli ortotik prostetik, khususnya dokter-dokter yang membantu kami, di mana kami dapat mengedukasi dari berbagai hal. Kami sering membuat agenda tahunan. Yang terakhir ini kami bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta di Yogyakarta di sekitar 2 minggu lalu. Kami membuat bagaimana rekan-rekan amputi yang baru itu mampu menampilkan dirinya ya, mampu menampilkan dirinya, mampu bersosialisasi, dan juga mampu berjalan dengan pola jalan normal. Kenapa dengan pola jalan normal? Karena rekan-rekan kami ini yang termasuk baru belum paham cara pengguna. Jadi selain kami mengedukasi, kami juga mencoba membaurkan diri agar teman-teman yang baru ini tidak merasa minder begitu.
0: Iya, tadi Mas Askar juga menyampaikan ini mengkampanyekan penggunaan kaki palsu gitu ya. Dari beberapa literasi yang saya baca ini, dengan desain-desain yang estetis, ini maksudnya bagaimana Mas? Apakah memang juga bercorak, bergambar begitu?
1: Betul.
0: Okay.
1: Karena yang kita lihat kan teman-teman itu kan punya kaki palsu biasa-biasa aja ya.
0: Putih gitu ya warnanya ya.
1: Iya betul, kalau nggak warna putih, hitam, kalau nggak warna coklat. Bagaimana sebuah corak itu mampu menampilkan sebuah rasa percaya diri ke depan publik. Dari sebuah warna itu saya yakin sebuah kepercayaan diri bisa muncul kok. Bagaimana dia tadinya yang tidak berani menampilkan dirinya dengan celana pendek ke halayak ramai, kemudian dia muncul dengan celana pendek dengan kaki yang sangat berwarna-warni, bercorak, bergambar gitu kan. Pada akhirnya public awareness itu semakin tinggi kan. Teman-teman semakin percaya diri, awareness terhadap kami juga semakin tinggi. Jadi hak-hak dari kami dapat dipenuhi, bukan cuma terlihat secara fisikly aja, tapi bagaimana kami bisa diperhatikan dan diberikan hak-haknya gitu.
0: Iya, tetapi kayaknya tidak semuanya memiliki rasa pede yang tinggi gitu ya Mas, untuk melakukan itu seperti itu. Nah, bagaimana nih ketika misalnya untuk usia remaja ataupun anak-anak begitu ya, ketika karena suatu kejadian, suatu masalah begitu ya, sehingga harus diamputasi dan menggunakan kaki palsu, itu kadang-kadang untuk membangkitkan semangat untuk mentalitasnya lebih baik itu enggak mudah juga begitu ya. Adakah langkah-langkah yang kemudian bisa dilakukan untuk membantu?
1: Oh iya, terakhir kali kami bikin event itu ada dua anak muda yang baru amputasi ya. Saya sempat nanya sama dia nih, namanya salah satunya Arjuna. Arjuna, kamu mau jadi apa sih gitu kan? Dia senyum-senyum tapi bingung mau jawab apa gitu kan. Saya cuma bilang, kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau. Dengan berusaha seperti yang kamu inginkan. Contohnya, kamu sekarang mau jadi apa? Jadi atlet? Jadilah atlet, ikut di NPC gitu kan. Kenapa tidak gitu? Teman-teman kami juga ada kok yang punya pekerjaan di bidang olahraga. Walaupun katanya olahraga itu sulit ya, tapi harus dilakukan kan. Kalau kamu punya bidang lain yang dimau, misalnya kamu jadi arsitek ya, jadilah arsitek gitu. Bekerjalah sebagaimana arsitek seperti pada umumnya, dan tidak perlu khawatir, semua kan pasti bisa. Terus kemudian nanya saya, Mas pekerjaannya apa? Saya pekerjain ini. Oh kok bisa Mas ya? Ya bisa gitu, kenapa tidak. Semua ini sudah kita terima. Maksudnya kita tidak diberikan Tuhan kemudahan untuk mendapatkan jalan hidup yang lebih baik, kan gitu ya, seperti itu.
0: Oke, okay. Iya. Mas Asker nggak menyebutkan ini pekerjaannya apa gitu, boleh tahu?
1: Oh, ya saya ASN di Kementerian Sosial, Mbak.
0: Oke, okay. Dan ini juga saat ini memang jalurnya juga sudah dipermudah begitu ya, Mas Asker ya?
1: Betul, dengan adanya 1% untuk hak-hak disabilitas, okay. Kita diberikan sebuah jalan untuk menjadi apapun lah yang kita mau ya, mau itu bidang swasta, di kemudian bidang di ASN ataupun olahraga dan lain-lain gitu.
0: Oke, okay. Mas Ampute Generation ini untuk acaranya apa saja sih? Adakah event-event yang mungkin sudah dilakukan gitu?
1: Oh iya ada. Kami juga ada websitenya. Okay. Kami punya website di amputegeneration.com. Nah di dalamnya itu kami kasih tahu tentang sejarahnya, tentang bagaimana sebuah amputi itu berjalan, terus kolaborasi apa yang sudah kami lakukan. Dan kegiatan terakhir kami tahun kemarin itu di Semarang ya. Di Semarang, kita mengadakan kegiatan di Semarang di Kota Tua. Tahun sebelumnya kita pernah juga di Solo, di Kemenkes Surakarta. Tahun sebelumnya kita juga pernah di Jogja, di Omah Salak gitu. Jadi bagaimana kita mendukung sebuah bukan cuma sebuah komunitas tapi juga sebuah ekosistem di mana ada keluarganya, ada dokter, ada amputi sendiri dan juga ada individu-individu yang yang peduli terhadap amputi seperti itu.
0: Oke. Ya, Mas Askar, kadang-kadang ketika mungkin seseorang mengalami suatu hal begitu ya, bukan dari lahir begitu ya. Yang diamputasi. Nah, ini yang sulit menerima, ada juga nih yang sulit menerima itu adalah anggota keluarganya begitu, keluarga betul. Yang lain begitu ya. Dan menganggap ya, mohon maaf ya, misalnya anak ini enggak berguna lagi gitu loh. Nah, kalau seperti ini apakah juga bisa dilakukan edukasi terhadap keluarganya? Anaknya sudah dibesarkan hatinya nih, tetapi bagaimana dengan keluarganya?
1: Ya. Kami pernah kok ada kayak gitu. Kami punya punya kawan juga. Kebetulan amputasinya itu tiba-tiba tanpa kecelakaan, tapi sakit yang tiba-tiba dan harus diamputasi. Alhamdulillahnya sih anaknya nerima ya, nerima, sudah bisa berkegiatan lagi. Cuma keluarganya tuh agak meragukan apakah anak ini bisa melanjutkan hidupnya seperti orang lain pada biasanya gitu kan. Ternyata sebuah pemikiran itu karena orang tuanya itu tidak paham. Akhirnya kita coba datangi, kita ngobrol, terus tanya, "Mas kerjanya apa? Mas ini kerjanya apa?" Dan kita ditanya satu-satu. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata orang tuanya, ketemu orang tuanya kami juga, salah satunya datang kan. Akhirnya dikasih sebuah apa ya, sebuah obrolan-obrolan yang akhirnya kayak, oh akhirnya orang tuanya percaya gitu. Oh anak saya bisa lebih, bisa melakukan lebih dari yang dia capai sekarang dengan kondisi yang sekarang gitu. Kalau tidak seperti itu, pendekatannya akan sangat sulit karena keluarga itu di Indonesia terutama ya belum bisa memantapkan pikirannya untuk bahwa disabilitas itu mampu berkarya gitu.
0: Iya benar. Oke, baik. Kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung begitu ya Mas Askar ya. Nanti bisa ya, ditanggapi. Nah, baik pendengar, pasti Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Silakan ya untuk kebersamaan kita dalam ruang disabilitas, tingkat kepedulian terhadap penyandang disabilitas di fasilitas umum. Ada beliau Mas Askar Asmoro Setiadi, Ketua Umum dan Co-Founder Ampute Generation. Oke, dari Mas Theodorus Yudhistira untuk yang sudah bergabung nih, terima kasih Mas Theus. Mas Theodorus Yudhistira ini dari Magelang. Mas Theo dari Magelang. Mau tanya Mas, untuk kendala terbesar yang dihadapi dalam mewujudkan infrastruktur publik yang 100% aksesibilitas untuk semua kalangan ini bagaimana ya? Kalau tanggapan dari Mas Askar seperti apa sih? Silakan untuk Mas Theo.
1: Oke, Untuk kondisi saat ini pemerintah sudah terlihat sangat maksimal untuk mengerjakan fasilitas publik untuk rekan-rekan disabilitas ya. Terutama di pinggir-pinggir jalan sudah, namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana audit independen terhadap konsultan disabilitas, apakah mampu untuk mengerjakannya. Jadi setelah dibuat, diaudit dulu apakah hasil sudah sesuai, sudutnya apakah sudah pas. Kadang-kadang contohnya kayak rem yang dipakai untuk teman-teman pakai kursi roda kan sudah terbuat memang, tapi ternyata sudutnya terlalu tinggi, jadi teman-teman tidak bisa berjalan sendiri dengan kursi rodanya. Kemudian bagaimana kita juga dapat mengkampanyekan nasional mengenai kesetaraan fungsi ruang publik. Jadi balik lagi, ternyata bukan cuma fasilitas yang kita butuhkan. Fasilitas itu sudah dibuat dengan baik oleh pemerintah. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi rekan-rekan biasa ini untuk memberikan hak-hak kita, bagaimana memberikan, kita juga memberikan sebuah advokasi, memberikan edukasi agar merubah mindset masyarakat itu, seperti itu.
0: Mungkin dari personalitinya begitu ya, dari orangnya begitu ya.
1: Betul, karena kan yang sekarang itu kan kalau saya boleh lihat itu SDM-nya sih Mbak ya. Teman-teman di Indonesia ini belum bisa melihat rekan-rekan disabilitas itu sebagai sebuah, memberikan haknya sebagai sebuah seorang disabilitas, hanya memberikan ya itu kasihan. Kami tidak ingin dikasihani, tapi kami ingin diberikan hak-haknya secara rata seperti orang pada umumnya, begitu.
0: Ya, baik, terima kasih untuk Mas Teo Yudhistira ya, yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ya, mungkin banyak yang menganggap bahwa selama ini yang diperhatikan adalah fasilitas-fasilitas publiknya, begitu ya Mas Askar ya. Nah, pemahaman-pemahaman ini kadang yang mungkin belum dimengerti sepenuhnya. Apakah juga dari Ampute Generation begitu ya, pingin melakukan misalnya sosialisasi ke sekolah atau ke tempat-tempat kuliah atau mungkin ke ranah pekerjaan tertentu, bagaimana?
1: Idenya sudah ada, tinggal kita mengeksekusi. Dalam rencana sih tahun depan kami akan mengedukasi dalam sisi keluarga dulu. Dari sisi keluarga kita mau mengedukasi bagaimana memperlakukan anggota keluarga yang ada disabilitas. Kemudian kita akan maju lagi bagaimana di sekolah-sekolah bisa melihat bagaimana memperlakukan disabilitas dan juga mengajarkan. Kayak mereka tuh kan pasti suka ngelihat jalur-jalur kuning itu kan. Tapi mereka pasti gak ngerti tuh, teman-teman anak-anak sekolah juga. Dan kita harus mengajarkan hal-hal seperti itu. Dan kita bisa nanti bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan supaya kita bisa masuk ke dalamnya dan mengajarkan tentang kepedulian terhadap disabilitas. Balik lagi, di sini kepedulian bukan bermaksud untuk mengasihani, tapi kami bermaksud bagaimana mengedukasi agar hak-hak disabilitas kami itu dipenuhi, seperti itu saja.
0: Mas Askar, satu hal yang cukup menarik bahwa kalau mungkin untuk wilayah perkotaan begitu ya, kesadaran tersebut selalu digaungkan begitu ya, baik di media ataupun juga di, seperti Mas Askar tadi sampaikan, di ranah publik atau juga di sekolah-sekolah. Nah, bagaimana juga untuk mereka yang ada di mungkin di pinggiran atau di desa-desa yang agak terpencil begitu ya, karena kadang-kadang nada cemooh, diskriminasi itu masih ada begitu.
1: Betul-betul. Yang memang kami temui memang dalam tanda kutip disabilitas itu tidak mampu ya. Kami punya rekan-rekan di daerah juga, kami memberikan secara langsung, tidak secara tidak langsung itu tugas ya. Biasanya kami bertanya apakah ada di tetangganya yang disabilitas, atau biasanya kalau kami kan dari rumah sakit ada informasi kayak, oh ada yang amputasi baru mas di sana gitu kan, bisa kita datangin dulu. Nah habis itu ketika itu sudah didatangin di rumah sakit, ketika mereka kembali ke rumahnya, kita akan mencoba untuk mendatangi. Nah dari situ pasti tetangga-tangganya kan pasti lihat tuh Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh kok dan datang kok kakinya begitu semua gitu deh semua kan. Gitu. Yeah. Mereka akan bertanya, oh Mas kok kakinya gini ya, kok gitu ya. Pasti ada, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi nggak apa-apa. Semakin banyak pertanyaan, artinya tetangga-tetangganya, keluarga-keluarganya ini akan makin paham.
0: Okay.
1: Bagaimana melihat anggota keluarganya yang amputasi ini untuk dipandang sebagai orang biasa, tapi diperlakukan dengan baik. Bagaimana memperlakukannya kan mereka juga pasti tidak paham. Bukan mereka tidak mau ya, rata-rata sih karena mereka tidak paham gitu.
0: Ya baik. Ya baik, untuk yang mungkin akan bergabung silakan ya pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911 untuk perbincangan kita di kesempatan siang kali ini, tingkat kepedulian terhadap penyandang disabilitas di fasilitas umum ya. Ada Mas Askar nih, Ketua Umum dan Co-Founder Ampute Generation begitu. Oke, Ampute Generation ini khusus di Jogja atau memang ada di kota-kota lain begitu, Mas?
1: Ampute Generation itu lahir di Jakarta. Tapi kami besar di Jogja. Hmm. Kami punya basis yang besar di Jogja. Kami dibantu sesepuh kami juga ada Pak Nugroho. Beliau yang sangat menggaungkan Ampute Generation di Jogja dan juga mengedukasi teman-teman di Jogja juga, dan juga kami juga ada rekan-rekan juga kayak Mbak Anve AB yang biasanya membantu rekan-rekan yang terkena kanker tulang utamanya. Biasanya kami juga dibantu oleh beliau. Jadi rekan-rekan selain itu juga ada di Solo, Semarang, di Jakarta, di Bogor, di Cilegon, dan kami aktif via media sosial, via WhatsApp. Di sini kami menggaungkan bagaimana interaksi antar amputasi aja ya, rekan-rekan amputasi, tapi juga bagaimana rekan-rekan amputi juga bisa berdaya di atas diri kaki sendiri, bagaimana mereka bisa berusaha. Seperti misalnya kita ngobrol di grup, Pak, saya mau punya usaha kopi, bagaimana ya? Monggo, kita bisa bikinkan apa namanya idenya gitu kan. Kalau emang tapi saya nggak ada dananya ya. Dananya dengan gak usah yang gede-gede. Kita bantu bagaimana dari sebuah ide menjadi sebuah nyata gitu. Dan juga ada lagi rekan-rekan di daerah Tegal juga yang punya berbagai profesi, kami juga sharing tentang bagaimana menjadi sebuah seorang wirausaha juga gitu.
0: Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Ada Mbak Cika Digodean, terima kasih untuk Mbak Cika Digodean. Banyak yang masih membutuhkan akses pekerjaan dan mandiri terlepas dari orang tua. Apakah Ampute Generation juga membantu untuk menginformasikan terkait pekerjaan begitu ya, misalnya ada lowongan kerja dan lain-lain, silahkan.
1: Iya, karena kami ini basisnya nasional, biasanya kami akan memberikan informasi dari kawan ke kawan. Biasanya informasi itu bisa bentuknya dalam bentuk informasi dari perusahaan atau informasi usaha. Beberapa waktu lalu kita juga dapat informasi kalau bagaimana membangun sebuah usaha dari nol. Artinya informasi ini kan bukan tentang pekerjaan yang ada di sektor kantor saja ya. Bagaimana juga kita bisa membangun usaha juga, tapi juga ada juga informasi-informasi di beberapa minimarket yang kita sudah tahu ya, ternyata memberikan kesempatan kepada rekan-rekan disabilitas, dan itu juga sangat menarik juga buat rekan-rekan disabilitas, bagaimana diberikan sebuah kesempatan untuk bekerja dengan kemampuan fisik yang berbeda begitu.
0: Oke, artinya juga bisa memberikan informasi, saling menginformasikan gitu ya, Mas Askar ya.
1: Oke. Betul, informasi kami malah lebih sangat masif.
0: Oh gitu, lebih masif. Ya baik, terima kasih sekali. Nah, untuk yang sudah bergabung juga, silakan untuk yang akan bergabung bisa langsung bergabung ya pendengar. Anda bisa telepon langsung nih untuk line teleponnya di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Terima kasih untuk Mas David dari Bogor yang tengah mendengarkan dari Bogor. Terima kasih banyak ya. Pengen bertanya bagaimana kiat-kiat menguatkan diri saat terkena amputasi. Hal apa saja yang harus dilakukan? Karena setelah amputasi seolah dunia itu hancur gitu. Mas David ini dari Bogor, silakan.
1: Oke. Halo Mas David, salam kenal Mas David dari Bogor. Kalau Mas David memang atau keluarganya mengalami amputasi, Mas David bisa mampir dulu ke website kami di www.amputeegeneration.com atau di Instagram amputeegeneration. Pertama itu, kenapa kami menyarankan di website dan Instagram itu? Karena kami memberikan banyak informasi terkait orang-orang yang mengalami amputasi, baru-baru mengalami amputasi. Di situ kami ingin memberikan bahwa Anda tidak sendiri, Anda masih bisa melakukan banyak hal, pertama seperti itu. Kedua, kalau memang masih kurang juga, Anda bisa ngobrol langsung, itu di website itu ada klik chatnya. Klik chat itu masuk WhatsApp-nya ke nomor saya. Nanti saya akan bantu untuk ngobrol-ngobrol, kemudian dengan secara langsung hati ke hati itu lebih ngena ya Mbak ya. Karena kalau kita cuma sekedar say hi aja itu tidak mengenai.
0: Ini masih bisa ngobrol langsung berarti ya Mas nantinya kalau misalnya bergabung begitu.
1: Benar, betul. Di situ ada chatnya, klik ke itu langsung ke nomor saya. Nanti biasanya saya akan ngobrol banyak dulu sebelum masuk ke grup. Jadi saya akan tanya dulu kenapa penyebab amputasinya, terus sudah berapa lama, terus apa yang dirasakan sekarang gitu. Rata-rata sih mereka lebih bimbang karena tidak tahu bagaimana masa depannya. Bagaimana
0: iya. Ada ketakutan gitu ya.
1: Apa sih? Betul. Banyak sekali mereka kebingungan karena dulu saya begitu kan. Makanya saya membuat website itu bersama rekan-rekan tujuannya agar teman-teman yang baru amputasi ini tidak bingung, tidak ragu, tidak tahu yang tadi tidak tahu bagaimana, sekarang lebih tahu arahnya gitu. Merasa tidak sendiri, bisa ngobrol-ngobrol banyak hal karena yang mengerti tentang dirinya adalah yang sesamanya gitu. Seperti itu. Okay. Karena kalau yang dia ngobrol ke orang biasa, mereka tidak akan mengerti.
0: Oke. Okay. Sekali lagi, di mana Instagram atau website-nya nih, Mas?
1: Di www.amputeegeneration.com.
0: Oke. www.amputeegeneration.com. Baik. Itu ya Mas ya. David di Bogor. Nanti bisa komunikasi langsung dengan Mas Askar ya di situ ya. Oke. Daerah Bogor ada enggak ya nih?
1: Oh, ada.
0: Ada
1: di
0: ya.
1: Di daerah Bogor kami ada perwakilan, ada namanya Kang Yoni, beliau juga pegiat sosial yang sangat aktif di sana. Dan biasanya beliau juga yang menyambangi kalau misalnya ada teman-teman amputi baru untuk disambangin sama beliau untuk diajak ngobrol, dikasih tahu tentang bagaimana merawat lukanya, bagaimana cara membuat ikatan supaya nanti kakinya bagus, seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Mas David di Bogor dan mungkin bisa silakan sarannya dari Mas Askar ini bisa di follow up ya. Bisa langsung bergabung karena di Bogor pun juga ada ya Amputee Generation.
1: Iya,
0: ada.
1: Betul.
0: Ini pertanyaannya ditujukan pada siapa ya? Yang harus jawab juga siapa ini? Oke, terima kasih untuk Pak Nugroho di Jogja. Terima kasih Pak Nugroho di Jogja. Izin bertanya, apakah dukungan nyata RRI untuk memberikan kepedulian terhadap penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum? Karena teman disabilitas ketika tidak mendapatkan pelayanan yang inklusif, tidak tahu mau menyuarakan di mana. Ini tanyanya ke RRI atau ke Mas Askar ya?
1: Sepertinya ke RRI, Mbak.
0: Kalau ke RRI yang saya tahu ya, saya berusaha menjawab, tetapi kalau salah mohon dimaafkan. Kalau fasilitas fisik begitu ya, untuk fasilitas fisik bangunan ya maksud saya, untuk RRI sendiri accessible karena juga kami ada toilet untuk disabilitas itu ada. Kemudian ada untuk apa ya Mas, kalau akses jalan untuk kursi roda itu loh, yang jalan rel. Turunan. Nah, semacam itu.
1: Ya,
0: saya tidak. Oh ya, rel ya. Rel itu ada.
1: Bidang miring itu
0: ya. Bidang miring, kemudian yang ada pegangannya itu Mas apa namanya?
1: Ada relnya ya.
0: Ya, itu rel. Ada. Seperti itu kalau untuk fisik ya. Ya kurang lebih itu, dan masih ada yang lain lain lagi sih. Kemudian kalau untuk non fisiknya di RRI kami juga berkala ada untuk apa event-event ataupun kegiatan di auditorium RRI untuk teman-teman difabel begitu ya. Kadang-kadang juga teman-teman sekolah sih biasanya. Begitu sih.
1: Oh, iya.
0: Kurang lebih yang saya tahu ya. Atau mungkin ada tambahan ide-ide dari Mas Askar ini apa yang mungkin bisa nanti bisa ya
1: kalau
0: semoga bisa diwujudkan.
1: Kemarin saya lihat di RRI itu apa Halo RRI ya? Apa?
0: Oh iya, informasinya di Halo RRI itu bisa disuarakan di sana.
1: Oh iya ya, halo. Itu caranya gimana, Mbak ya?
0: Itu bisa bergabung juga di nomor line telepon sama juga itu ataupun juga WA.
1: Oh, iya.
0: Tetapi kalau WA itu biasanya kami mohon menyertakan selain foto begitu ya. Nanti kemudian kami kan KTP tidak mungkin untuk di ini ya Mas. Jadi mengirimkan foto kemudian WA. Jadi misalnya ada jalan berlubang contoh ya, jalan berlubang begitu yeah. ya. Ada fotonya di situ. Lalu keluhannya apa begitu ya, nanti dari RRI akan menghubungi begitu ya, yang disambungkan ke lembaga ombudsman begitu ya. Nanti follow up berupa identitas dirinya, artinya itu benar-benar valid begitu datanya, kurang lebih seperti
1: Wah.
0: itu. Iya,
1: bagus sekali nih.
0: Itu.

0: ngobrol dengan Mas Askar ini dalam acara Ruang Disabilitas, dan itu rutin di setiap hari Sabtu begitu. Nah, ya, ya. Itu salah satu fasilitasnya. Oke, okay. Terima kasih. Oke, okay. Ini kaget saya ditanya, Pak. Oke, okay. Mas Nugro, narasumbernya bukan saya ini, Mas Nugro. Lucu. Oke, okay, terima kasih Mbak Nanda di Kejayan. Terima kasih Mbak Nanda di Kejayan. Banyak aparatur negara atau penyedia layanan publik yang belum memiliki pemahaman memadai tentang cara melayani penyandang disabilitas, begitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Silakan untuk Mbak Nanda di Kejayaan, silakan Mas Askar.
1: Salah satunya adalah bagaimana yang saya tahu tuh dinas sosial pasti paham pertama. Saya ngomong dinas sosial dulu, kemudian kenapa dinas sosial? Karena dinas sosial itu biasa menangani manusia ya, dalam artian bagaimana memperlakukan manusianya dari lahir hingga wafat. Dalam di tengah-tengah itu kan ada sebuah siklus ya. Ada yang orang biasa, ada orang yang sakit, ada orang yang berkebutuhan khusus. Artinya kalau mau dinas yang terkait mengerti adalah paling mengerti adalah dinas sosial. Bagaimana dinas-dinas lain bisa belajar lebih banyak dari dinas sosial. Karena memanusiakan manusia itu lebih sulit gitu, dalam artian dibilang kita sudah melayani dengan baik saja bisa jadi belum maksimal, padahal yang dilakukan sudah maksimal, seperti itu ya. Dan saya yakin sih dinas sosial dan bekerja sama dengan Kementerian Sosial akan mampu untuk melayani rekan-rekan disabilitas melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial, seperti itu.
0: Oke, Mas, baik, semoga menjawab ya untuk Mbak Nana di Kejayaan. Mas, ini pertanyaan dari saya sendiri begitu ya.
1: Gimana, Mbak?
0: Misalnya ada teman difabel, kita berusaha untuk membantu begitu ya, sebisanya kita begitu ya. Kadang-kadang bantuan ini mungkin disalahartikan, dalam artian dianggap mesake tadi. Begitu. Nah, malah akhirnya yang terjadi malah dua-duanya jadi tersinggung semuanya begitu, yang menolong dan yang ditolong gitu. Aduh, ini gimana ya Mas ya mengantisipasi hal tersebut?
1: Saya paham. Iya, okay. Ya itu kembali lagi ada beberapa rekan-rekan yang merasa dirinya biasa saja seperti orang pada umumnya, tapi ada juga orang rekan-rekan juga yang merasa saya itu kasihan banget ya. Jadi pas ketika dibantu tuh merasa kayak seolah-olah dikasihani. Nah, sudut pandang itu kan sebenarnya ada dua ya. Lagi. Seperti judul tadi, kita bilangnya kepedulian, tingkat kepedulian. Padahal yang dimaksud peduli ini kan bukan artinya mengasihani ya. Artinya care itu bukan artinya mengasihani, tapi bagaimana membantu dalam arti kayak tadi Mbak tadi, ketika sudah membantu kok merasa kok kayak kasihan amat.
0: Jadi dua-duanya akhirnya malah sakit hati semua, dalam tanda kutip ya. Gitu jadinya.
1: Iya, betul-betul. Okay. Jadi gak enak hati juga kan, niat yang membantu malah itu memang memang kembali lagi dari teman-teman difabel juga, apakah mampu menempatkan dirinya sebagai dalam tanda kutip, sebenarnya saya itu orang biasa, cuma dengan kemampuan yang berbeda. Dan terima kasih juga misalnya sudah dibantu oleh rekan-rekan. Bantuan itu kan sebenarnya ada sebuah niat baik ya. Sebuah niat baik ya, kembali lagi, ketika sebuah niat baik sudah dilakukan tapi diterimanya dengan tanda kutip tidak enak gitu ya, diterimanya itu kan mungkin hanya sebuah perasaan saja, sebuah prasangka yang awalnya, yang ketika apabila kita utarakan langsung, misalnya Mbak, Mas, saya ngasih bantuan ini bukan karena Anda begini loh, tapi saya membantu karena saya itu teman Anda, kan bisa bilangnya gitu ya. Jadi ngerasanya itu seperti merasa ditemani gitu. Merasanya lebih
0: karena
1: dekat
0: sebagai teman begitu ya bantunya ya.
1: Nah, betul. Ada juga teman-teman saya malah kalau bercanda ya bukan seperti itu lagi, udah kayak orang-orang biasa aja. Pada akhirnya saya mengerti, mereka tuh memperlakukan saya ternyata seperti itu karena mereka ingin merasa saya tuh seperti orang biasa saja, tidak dibedakan dengan orang lain begitu, Mbak.
0: Waduh, itu langkah yang paling bijak gitu ya, Mas Askar ya.
1: Betul.
0: Jadi kedua belah pihak jadi enak begitu ya. Karena memang bagaimana

0: bagaimanapun uluran tangan seorang teman ini yang paling dibutuhkan, gitu kan ya Mas?
1: Betul sekali, okay. Betul.
0: Ya baik. Oke, okay, Mas Askar, gak kerasa nih ngobrol kita panjang ya ternyata. Asik banget. Mas Askar, mungkin sebagai closing statement-nya, dan juga di mana sih bisa diulang nih, di mana sih bisa menjumpai dari Amputee Generation ini, silakan.
1: Oke, saya perkenalkan kembali, saya Askar, ketua umum dan founder co-founder Amputee Generation. Kalau kamu mengalami amputasi di bagian tubuh dan kamu merasa kamu tidak sendiri, kamu bisa gabung di www.amputeegeneration.com atau cari di IG dengan kata kunci Amputee Generation. Nanti akan langsung bisa kontak nomor saya, di situ ada. Dan juga saya harap kamu tidak merasa sendiri agar dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik gitu.
0: Okay. Terima kasih banyak ya Mas Askar untuk perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Menginspirasi banget. Salam untuk semua rekan-rekan di Amputee Generation ya. Sehat dan sukses ya. Okay, baik, terima kasih. Selamat siang Mas Askar ya. Okay. Baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita, jumpa kita pastinya dalam ruang disabilitas dengan narasumber kami, beliau Mas Askar Asmoro Setiadi, ketua umum dan co-founder Amputee Generation. Satu tema kita, tingkat kepedulian terhadap penyandang disabilitas di fasilitas umum. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi. Seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentality anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa menguasai, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari tujuh kelasannya sekarang kita sudah selesai pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan-pelan
4: seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, siang di hari Sabtu ini, senang sekali ya Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda melanjutkan perjalanan kita di Jogja siang ini. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan duhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jogja.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan duhur sudah berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Lal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Anda pernah melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengetahui informasi kejadian seputar bencana di daerah istimewa Yogyakarta dan juga tips-tips kebencanaan yang akan disampaikan dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 2 Oktober 2026, yang pertama kejadian kebakaran di Budengan 2, Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul, membakar tempat usaha penjualan sepeda. Berdampak pada gudang sepeda, sepeda bekas, dan satu karyawan terluka bakar. Yang kedua, kebakaran tumpukan sampah, rumpun bambu, dan satu talang rumah di Gang DPR, Sudagaran, Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Yang ketiga, kebakaran lahan di Suruh Argo Mulyo, Cangkringan, Sleman. Empat, kebakaran lahan di Karanganyar, Giri Purwo, Giri Mulyo, Kulon Progo pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat dikarenakan membuang puntung rokok sembarangan. Yang kelima, kejadian pohon tumbang karena lapuk menutup akses jalan di Jalan Sidikan, Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Jumat, secara visual teramati 4 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 9 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Tips kali ini yang dilakukan setelah terjadi kebakaran bangunan, jangan langsung masuk kembali ke bangunan, tunggu sampai petugas pemadam kebakaran menyatakan lokasi aman, pastikan tidak ada korban yang tertinggal, waspadai listrik dan gas, jangan menyalakan api atau sumber listrik, jangan memindahkan barang atau membersihkan lokasi terlebih dahulu, terutama jika diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kebakaran atau pendataan kerusakan, periksa kembali bangunan bersama pihak berwenang. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari Sabtu, Sabtu dan Minggu, biasanya para ibu-ibu nih mumpung libur gitu ya, sibuk memasak. Nah, kali ini kita akan mengupdate harga kebutuhan pokok yang kami kutip dari laman hargapangan.yogyakota.go.id. Untuk ayam kampung utuh ini, pendengar, di harga Rp105.000 per kilo. Dan untuk tahu putih 1 kilonya ada di Rp26.000, daging sapi 1 kilonya Rp90.000, minyak kemasan Rp20.000 dan harganya tetap ya dari minggu kemarin. Telur ayam ini 1 kilonya Rp25.000, bawang putih 1 kilo Rp36.000, kacang hijau 1 kilonya Rp26.000, garam halus Rp12.000, dan kacang tanah ini per kilonya Rp38.000. Dan untuk bawang merah ini pendengar, 1 kilonya Rp22.000, bawang bombay Rp30.000, mie instan juga masih sama ya, per bungkusnya Rp3.000. Dan untuk ikan teri, 1 kilogramnya Rp40.000, ikan bandeng 1 kilogram Rp44.700. Dan untuk cabai merah keriting ini pendengar, ada di harga Rp50.000 per kilo dan masih tetap. Untuk gula pasir 1 kilo Rp17.500, harga juga masih tetap. Cabai merah besar Rp40.000, cabai merah keriting Rp50.000, cabai rawit merah Rp75.000 per kilo. Ya, masih tinggi juga ya pendengar. Dan juga untuk daging ayam yang broiler ini Rp39.000. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman hargapangan.yogyakota.go.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Meski benda mati, kursi dapat menunjukkan status seseorang. Valid News mengungkapkan, tahun 3110 hingga 1070 sebelum Masehi, kursi hanya dimiliki kalangan atas. Ini terjadi pada masyarakat Mesir kuno. Begitu juga saat kursi dikenal masyarakat Yunani kuno, kursi menunjukkan empunya di kalangan sosial. Banyak penelitian mengungkapkan jika kursi menjadi perabot paling tua dan utama dalam kehidupan manusia. Bangsa di dunia juga menganggap kursi menjadi simbol penting kehidupan. Terkandung banyak hal di dalamnya. Sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Simbol dari sebuah kekuasaan. Karenanya seorang pemimpin dan rakyat biasa mempunyai kursi yang berbeda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumber hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kali ini kita akan mengetahui nih informasi stok darah dan juga kegiatan dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Rian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Ini background saya agak suaranya gembreng-geng gitu.
0: Nah, gimana ya bacanya ya? Baru Rian mau nanya, ini Mbak Yani di mana sih?
1: Ini tadi kan lagi muter-muter tadi itu Mbak Ria, kemudian saya diturunkan di bengkel karena tadi pagi itu saya memasukkan motor di bengkel, makanya ini saya turun di bengkel. Nanti jadi suaranya, backsoundnya backsound bengkel nih Mbak Ria.
0: Luar biasa Mbak Yani. Di sela-sela aktivitasnya masih tetap menginformasikan info stok darah ya, dan juga kegiatan dari PMI. Aduh Ria kok gak kuasa nahan ketawa ya Mbak ya. Aduh semangat ya Mbak Yani.
1: Semangat. Saya touch ini tadi Mbak Ria di bengkel.
0: Panas-panas gini ya Mbak ya, luar biasa sekali.
1: Iya, benar banget. Kalau tadi kemarin itu kan sempat ngobrol tuh sama Mas Panji, Mbak Ria, kaitannya kenapa kita tuh mesti cuci tangan, mengingatkan kembali kenapa kita mesti cuci tangan gitu kan. Apalagi di sekitar kita di beberapa waktu belakangan ini kan banyak yang kena batuk, kena flu gitu ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: sebenarnya
1: kalau kita berbicara tentang, iya benar. Ya kan kalau pada waktu pandemi dulu kita sudah disiplin cuci tangan tuh Mbak Riana, sekarang udah mulai tuh hilang gitu. Bahkan kemarin kita juga sempat diskusikan, oh ternyata sekarang tempat-tempat cuci tangan aja di beberapa tempat sudah hilang gitu kan. Nah ini nih perlu juga kita ingatkan kembali kepada pendengar dan juga diri kita nih Mbak Ria, ada beberapa waktu yang wajib untuk cuci tangan.
0: Nah, pas apa ini Mbak Yani?
1: Nah, itu tuh. Kalau kita mau hitung-hitung itu sebenarnya banyak banget loh Mbak Ria. Ini dalam catatan itu ada 11 waktu wajib cuci tangan. Wah, banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Iya.
0: Iya, mungkin bisa diinfokan satu-satu ini Mbak Yani biar pendengar tahu.
1: Iya, ini yang yang pertama itu adalah ketika tangan kita terlihat kotor Mbak Ria. Apalagi kalau tadi itu saya udah muter-muter gitu ya Mbak Ria ya. Ini udah touchdown-nya di mana, di bengkel dan sebagainya, udah pegang motor dan sebagainya gitu. Udah ini tangannya udah kelihatan kotor, apalagi tadi sempat beli tanaman-tanaman juga, milih-milih gitu kan, tanaman penuh dengan tanah dan sebagainya. Ini perlu ini untuk cuci tangan ya. Ketika tangan kita terlihat kotor, kemudian juga ini kan pada waktu siang hari ini kan sudah waktunya makan siang nih Mbak Ria, tentu saja sebelum dan setelah mempersiapkan makanan, nah itu wajib ya, harus cuci tangan ya.
0: Iya, Mbak Yani, suaranya tiba-tiba hilang. Iya. Oke.
1: Iya, Mbak Ria ya.
0: Iya, Mbak Yani, suaranya tadi tiba-tiba hilang. Sehabis menyiapkan makanan,
1: gitu ya.
0: Terus cuci tangan. Iya, setelah itu apalagi
1: ya, Mbak Yani? Iya, cuci tangan. Kalau tadi mempersiapkan makanannya berarti ya kalau begitu sebelum makan dan setelah makannya Mbak Ria. Nah, itu juga mesti cuci tangan gitu ya. Kemudian juga ini nih, karena tadi sempat ngobrolin bahwa di keluarga kita atau di sekitar kita tuh udah banyak kena flu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga kita yang sebelum dan setelah merawat orang sakit itu juga wajib yang namanya cuci tangan gitu ya. Ini harus steril gitu ya Mbak Ria. Termasuk adalah orang sakit, termasuk adalah sebelum dan setelah merawat yang ini luka, misalnya kita ada luka dan sebagainya, itu perlu kita harus steril. Kemudian juga setelah selesai merawat luka kita itu juga mesti cuci tangan juga. Kemudian apalagi Mbak Ria, usai buang air atau setelah menggunakan toilet, nah itu juga wajib ya cuci tangan ya. Jadi setelah dari toilet, setelah keburu makan gitu ya, lupa cuci tangan, nah itu. Termasuk adalah setelah ganti popok bayi dan juga membersihkan anak usai pakai toilet ya kan. Kita akan biasanya ibu-ibu tuh ya, ini ibu mau ke toilet dan sebagainya, atau bayi gitu ya, baby kita gitu. Nah itu wajib juga untuk cuci tangan. Setelah itu, nah ini nih yang jarang kita sadari adalah setelah kita batuk dan bersin Mbak Ria. kadang kita itu lupa, atau memang kalau udah pakai etiket bersin dan batuk itu kan pakai ciku sebelah masuk gitu ya, di dalam gitu ya. Tetapi kadang kita lupa pakai tangan dan sebagainya. Ini juga wajib untuk kemudian kita cuci tangan, karena bisa jadi kemudian habis itu kita pegang wajah kita, pegang permukaan benda yang lain, bisa menularkan ke yang lain gitu ya. Itu termasuk tadi, menyentuh benda-benda di fasilitas umum dan ya, digunakan bersama. Nah itu tuh Mbak Ria, di depan Mbak Ria itu ada keyboardnya,
0: mouse-nya gitu ya,
1: pintu, mouse-nya, masuk pintu, ada gagang pintunya. Begitu kita duduk, menyentuh meja, menyentuh kursi yang itu di tempat umum. Nah itu juga, itu kalau memang tidak ada tempat cuci tangan, ya udah pakai semprot-semprot hand sanitizer gitu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Ini kita kan suka di rumah juga ada hewan peliharaan. Kemudian pada waktu kita di luar ada mosi, ada kucing, ada kitten atau apa gitu kan, seneng banget gitu ya, tepikang-pikang, lucu gitu ya. Nah itu termasuk adalah menyentuh hewan atau saat memberikan makanan dan membersihkan kotoran hewan. Terus termasuk adalah setelah membuang sampah Mbak Ria, ini juga penting. Nah itu kadang-kadang lupa. Habis itu kan ibu-ibu nih hari Sabtu akhir pekan, kemudian bersih-bersih buang sampah, lupa langsung habis buang sampah, habis itu langsung menyiapkan makanan ya.
0: Lupa cuci tangan ya. Buru-buru mau
1: itu,
0: makan.
1: Itu Pak Ria. Itu sudah 11 nih tadi. Sudah saya hitung sudah 11 nih tadi ya.
0: Luar biasa, udah banyak ya. Oke, Mbak Yani, untuk agenda kegiatan dari PMI sendiri di hari ini apakah sudah terlaksana atau mungkin ada dilanjutkan besok gitu Mbak Yani?
1: Iya. Ini agak menyingkir di sini. Nah tadi ada suara lagi ngeber motor gitu tadi ya. Hari ini sebenarnya ada 5 kegiatan Mbak Ria. Namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Masih ada satu agenda di siang hari ini yang masih bisa diikuti oleh pendengar, karena dimulainya pukul 12 nih Mbak Ria. Ini bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Gereja Advent Timoho. Ini di Jalan Ibda Tutarsono nomor 90 Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Dimulainya pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih berlangsung gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Kemudian untuk besok Mbak Ria, di hari Minggu, di catatan kita ada 4 agenda yang sudah tercatat. Ini bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Austin Ecotel Yogyakarta di Wahid Hasim Condong Catur, ini dimulai pukul 9. Kemudian bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Karang Taruna Kridi Nyoto, ini tahunan Semen Gunung Kidul, dimulainya pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Gereja Santo Yusuf Bandung Klayen Gunung Kidul, dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian barat. Sementara bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, wah ini banyak banget kegiatan di Gunung Kidul ya, ada 4 kegiatan. Ini di Masjid Subardi Al Huda Tembesi Poncum Gunung Kidul, dimulai pukul 19 waktu Indonesia bagian barat nih Mbak Ria. Jadi ada 4 kegiatan yang untuk besok hari Minggu ya Mbak Ria ya. Dan bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Karena mayoritas stok darah ini sudah mencukupi. Namun ternyata di akhir pekan ini ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Ria.
0: Oke Mbak Yani, bisa diinformasikan selengkapnya ke pendengar Mbak Yani?
1: Ya Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC, dan juga TC. WB Hurbat berisi seluruh komponen darah, PRC Pekresel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Di golongan A-nya WB 3, PRC 70, TC 12. Kemudian di golongan B WB 3, PRC 49, TC 13. Golongan O-nya WB 3, PRC 69, TC 12. Golongan AB di Sleman, PRC 48, TC-nya ada 2. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di siang hari ini, tentu saja langsung saja di Jalan Tajimen Sucantri Hajo, Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo nih pendengar. Golongan A-nya PRC29, TC3. Sementara untuk golongan B PRC15, TC-nya ada 9. Golongan O di Kulon Progo WB2, PRC2, TC5. Golongan AB-nya WB1, PRC-nya ada 4. Kalau kita lihat tok darah di Kulon Progo nih pendengar, di siang hari ini semua golongan darah kecuali di golongan E ya, di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Anda bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, line teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Di golongan A-nya WB-nya 16, PRC1, kemudian di golongan B WB26, PRC36. Golongan O WB20, PRC1, sementara di golongan AB-nya WB1, PRC-nya ada 3. Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul, Anda bergolongan darah A pas banget loh ya. Karena di siang hari ini Anda juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul nih pendengar. Golongan A-nya WB5, PRC47, TC5. Sementara untuk golongan B di Bantul, WB5, PRC59, TC3. Golongan O WB5, PRC12, TC-nya ada 7. Golongan AB-nya WB3, PRC-nya ada 11. Anda pun yang berada di seputaran Bantul mau donor darah boleh banget, terutama Anda bergolongan darah O gitu ya. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC31 TC21, golongan B-nya PRC81 TC26. Golongan O PRC29 TC15, golongan AB-nya PRC-nya ada 97, TC-nya ada 12 kantong. Anda lagi menikmati akhir pekan di seputaran Kota Yogyakarta, bisa loh ya mampir di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Ada di seputaran kota gede, ada makanan enak sembari makan siang gitu ya. Nih alamatnya boleh dicatat nih pendengar, ada di Jalan Tegalgedu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Mbak Ria.
0: Iya, terima kasih banyak Mbak Yani, informasinya di siang hari ini lengkap sekali.
1: Ini sembari ada di bengkel, jadi back soundnya benar-benar ada di pinggir jalan, kemudian ada di bengkel gitu.
0: Luar biasa. Berarti Mbak Yani pada diliatin ini.
1: Ini ngumpet di pojok. Nanti saya fotokan saya kemudian di mana.
0: Oke, baik. Selamat melanjutkan aktivitas ya Mbak Yani. Nanti pulangnya ke rumah hati-hati, sehat selalu.
1: Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
0: Iya, terima kasih.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir. Utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: karena ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya.
1: Pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, lebih dari 1.000 pendengar, maksud kami lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga kalangan pelajar melakukan aktivitas membatik serentak di Malioboro. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Dua destinasi wisata di Kabupaten Kulon Progo melakukan uji coba retribusi digital pada tahun ini. Metode ini untuk memudahkan pengawasan uang masuk yang menjadi sumber pendapatan daerah. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang

0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga kalangan pelajar melakukan aktivitas membatik serentak di Malioboro. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Untuk mengetahui keseruan dari acara tersebut, reporter Wahyu Suryo menyajikan laporan selengkapnya berikut ini.
1: Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta menjadi lokasi membatik massal serentak selama 3 jam mulai pukul 7 pagi tadi. Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik ini diikuti lebih dari 1.000 peserta. Mereka ingin memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Ketua Panitia Simfoni 1001 Pembatik Indah Rahayu Murnihati melalui kegiatan ini ingin melakukan edukasi tentang batik kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, sekaligus ingin menguatkan predikat Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
2: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Selain diikuti peserta dari berbagai daerah, kegiatan Simfoni 1001 Pembatik juga melibatkan pelajar. Salah satunya Noviana, siswa SMA Muhammadiyah Kasihan, Kabupaten Bantul, yang mengungkapkan kesan pribadinya terkait acara ini.
3: Saya mungkin belum pernah membatik juga kan, jadi saya senang banget diajak buat membatik di sini, karena jadi kita tahu nih ada batik apa aja, terus kita jadi ngerti caranya juga gitu kan, jadi pokoknya senang banget.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter, mulai dari Simpang 4 Batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km.
0: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta mengajak masyarakat untuk melestarikan batik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
4: Kami senang karena setiap hari, sudah 2 kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
5: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition pada Jumat sore di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
4: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
5: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group, Sakti Subastian, mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
6: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
5: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan.
0: Pendengar, Pemda DIY memperkuat sinergi terhadap pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah sebagai bentuk komitmen moral dalam mengawal harapan dan amanah besar para calon jamaah. Beberapa aspek pengawasan yang kian menjadi perhatian utama diantaranya kesiapan alur pelayanan, akomodasi, hingga kepastian kesehatan calon jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Komitmen tersebut bergaung dalam pertemuan Pemda DIY bersama Komisi 8 DPR RI di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Jumat siang. membacakan sambutan Gubernur DIY, Sekretaris Daerah DIY, Nimade Dwi Panti Indrayanti menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji tidak semestinya hanya berbicara tentang pelayanan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan. Nimade menambahkan, kepercayaan publik dibangun melalui keyakinan bahwa setiap tahapan perlu dipersiapkan dengan baik, potensi kendala diantisipasi sejak dini, serta keselamatan dan kenyamanan jemaah dijadikan prioritas utama. Maka dari itu, Pemda DIY memandang sinergi lintas lembaga sebagai kunci utama, mengingat penyelenggaraan haji merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak

0: Dua destinasi wisata di Kabupaten Kulon Progo melakukan uji coba retribusi digital pada tahun ini. Metode ini untuk memudahkan pengawasan uang masuk yang menjadi sumber pendapatan daerah. Harun Susanto melaporkan.
1: Dinas Pariwisata ini kemarin sudah kerjasama dengan BPD dan PT NGI itu menyediakan alat semacam ya empos gitu yang nanti wisatawan itu ketika masuk di objek wisata dia bisa menggunakan kris.
2: Dinas Pariwisata Kulon Progo mulai menerapkan digitalisasi di objek wisata. Uji coba program baru ini dilaksanakan di Pantai Glagah dan juga Congot. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, wisatawan yang berkunjung ke Glagah dan juga Congot bisa membayar non-tunai melalui sistem GoRapay. Uang yang masuk akan langsung tercatat dan bisa dipantau langsung. Evaluasi akan dilakukan berkala guna memastikan pelaksanaannya bisa tetap berjalan dengan lancar.
1: Dan juga masih bisa cash, tapi secara administrasi itu nanti langsung masuk di alat empos itu dan nanti secara dashboard langsung terbaca di dinas jumlah kunjungannya. Jadi kalau kemarin kan setiap seminggu baru menyampaikan ke dinas laporannya, kalau sekarang secara real time.
2: Pengelola Desa Wisata Tinalah, Panggi Widodo mengatakan, kunjungan wisata ke Tinalah dapat mencapai ratusan hingga ribuan orang per bulannya. Karena itu, digitalisasi sangat penting bagi perkembangan wisata.
3: Alhamdulillah kami sudah semakin menata diri, jadi yang dulu-dulunya kami tidak ada SOP, kami sekarang punya SOP sendiri.
2: Tinalah Jelas Panggi menawarkan paket wisata alam yang menarik bagi wisatawan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Sebanyak 193 seniman dari 24 negara akan hadir di Pesta Boneka Yogyakarta. Pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui pertunjukan, pemutaran film dokumenter, diskusi, forum, dan loka karya. Informasi selengkapnya disampaikan Wulan Anita.
4: Temanya Holding Hands. Ya, kenapa tahun ini temanya Holding Hands? Itu sebenarnya kalau buat aku kayaknya kok hari ini kita sedang membutuhkan satu action yang saling ya.
5: Dan menurut Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
4: Di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa menurutku dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya, bekerja bersamanya itu loh, dan itu DNA gitu menurut aku. Jadi memang aku sedang dalam rangka embracing our culture gitu. Ketika mengerjakan sesuatu yang bersama itu mungkin rasanya akan lebih ringan. Menghadapi sesuatu bersama itu mungkin lebih ringan.
5: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya mengatakan, selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
6: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Di total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada Uncraft Bazaar, habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop, yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan, yang 4 bisa akses untuk publik. Tahun ini kita ada 24 negara yang datang ke Yogyakarta.
5: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Paper Moon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga kalangan pelajar melakukan aktivitas membatik serentak di Malioboro. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Dua destinasi wisata di Kabupaten Kulon Progo melakukan uji coba retribusi digital pada tahun ini. Metode ini untuk memudahkan pengawasan uang masuk yang menjadi sumber pendapatan daerah. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Sendra Tari Ramayana.
4: Romo Putra Mentang
3: Wayang Kulit. Toprak Jatilan dan Karawitan adalah ragam kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta, karena Yogyakarta istimewa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup Band Gigi.

vokal Arman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

Tahun 2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2006.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tadi sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, siang di seputaran Kota Baru cuaca nampak panas banget ya pendengar, tapi tetap harus semangat ya walaupun memang di siang hari ini luar biasa panasnya. Oke, tapi kali ini kita enggak akan ngomongin tentang panas pendengar, kita akan ngomongin, setuju gak sih pendengar kalau misalkan kita di rumah itu harus ada stok makanan kering. Nah, seperti kering kentang atau juga kering tempe. Jadi kalau pas males keluar atau mungkin bosen ya makan itu-itu aja, pengennya yang praktis, yang kering gitu ya, bisa banget makan pakai kering kentang atau kering tempe. Nah, kalau pendengar sendiri lebih milih mana nih? Lebih milih kering kentang atau kering tempe? Boleh ya gabung di 580333 atau juga di line WA di 0811-271-1911. Di ujung sana, siapakah yang nomor satu yang bergabung di Indonesia banget? Halo, Indonesia banget. Angge, Bu Ama yang ada di Tamsis, benar nggak tepakan Ria?
1: Betul sekali.
0: Sehat ge Bu Ama?
1: Alhamdulillah Mbak Ria.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Bu Ama, Ria mau nanya nih, kalau Bu Ama sendiri lebih milih kering kentang atau kering tempe?
1: Gak yang kentang nih.
0: Iya ya, emang rata-rata orang suka yang kentang ya Bu ya. Tapi siapa tahu ada yang suka kering tempe gitu ya. Kalau dari segi harga kan lebih ekonomis. Oke, baik. Bu Ama, jangan-jangan bisa bikin kering sendiri nih.
1: Emang.
0: Bisa, Bu. Iya. Halo, Bu Ama.
1: Iya, ya, halo.
0: Bisa bikin kering sendiri, Bu Ama?
1: Bisa deh, bisa.
0: Luar biasa, keren sekali. Oke, kapan-kapan coba ya Ria coba masakan Bu Ama. Boleh ya, kalau Bu Ama jualan ini Ria beli. Oke, Bu Ama, kali ini Ria ada 3 lagu, Bu Ama mau pilih mana? Ada Harus Sampai Di Sini dari Kia Afi, Jangan Duakan Cintaku Indra Lesmana, dan Tiada Yang Abadi dari Laluna. Pilih mana, Bu?
1: Gak milih, Mbak Ria.
0: Waduh, gak milih, terus mau milih apa? Iya. Request sendiri ya?
1: Iya.
0: Oke, mau pilih lagu apa Ibu?
1: Pilihnya itu Mbak, itu
0: loh,
1: Januari.
0: Januari, oh dari Glenn Fredly ya?
1: Bukan.
0: Januari?
1: Iya.
0: Oh, Januari, penyanyinya siapa Bu? Coba Ria searching ya.
1: Sebentar. Kalau gak salah sih, Maribelina.
0: Januari, coba ya ini Ria search dulu ya. Oke, kirim-kirim salamnya dulu ya Bu Ama.
1: Oke, itu gak Ria, masih tak ada gitu. Untuk Mas Iqbal, Mas Yan, Pak Denisa, dari Pak Denis, gak ada artinya. Terus si Ali, Sartila, terus sama lagi yang sama Pak Suparman, untuk Pak Ramadhan juga, untuk Pak yang itu sama Mbak Ria yang tadi.
0: Ini Januari ada Glenn Fredly, ada Andi Maria Matalata, Januari yang biru, atau Januari di Kota Dili, Rita Effendi. Mau yang mana Bu? Gimana?
1: Yang terakhir yang kiri.
0: Januari di Kota Dili aja?
1: Itu bang, jangan yang itu.
0: Gimana Ibu? Ngapunten suaranya kecil banget Bu Ama. Januari yang penyanyinya? Iya, yang penyanyinya siapa Ibu? Halo Bu Am.
1: Iya. Mariam.
0: Oh, yang Mariam Matalata ya? Oke, baik. Matur nuwun, nanti ditunggu lagunya nggih. Iya. Iya. Iya, Ibu. Sehat selalu, Bu Ama. Nggih, amin. Iya, selamat siang, Ibu. Iya, Bu Ama yang ada di Tamsis. Entah kenapa ya, kalau ada telepon dari Bu Ama itu kecil banget. Oke, baik, nanti lagunya ditunggu ge Bu Ama. Di belakang Bu Ama ada siapakah? Coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Halo, selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Tia.
0: Engge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saking sinten ibu?
2: Saking ibu Atilah engkang saking Kokap Kulon
0: Kulon Progo. Oke, Bu Satila sehat-sehat nggih Bu Satila?
2: Alhamdulillah, di sini panas sekali Mbak Ria.
0: Iya, sama Ibu di sini juga. Bu Satila itu yang ada di Waduk Seremo bukan sih, Bu?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dekat Waduk Seremo.
0: Jangan-jangan Ibu punya perkemahannya Waduk Seremo itu, Bu?
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Saya masih lebih di sini, di situ kan jauh.
0: Gitu.
2: Itu. Saya di sebelah timur, kalau perkemahan kan di sebelah barat jauh itu Mbak.
0: Banyak banget ya Bu ya yang kemah ya.
2: Iya. Saya pun belum pernah sampai ke sana Mbak.
0: Malah belum pernah gitu Bu, maksudnya gimana?
2: Nah, jauh.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Padahal sama-sama Kulon Progo ya Bu ya, tapi kalau jauh juga malas ya Bu ya.
2: Sama-sama di pinggir waduk.
0: Oh iya ya, tapi kan waduk timur sama barat ya Bu ya.
2: Iya.
0: Waduknya gede
2: timur
0: banget ya.
2: Waduknya.
0: Iya benar. Tapi kalau pas panas gini airnya surut nggak sih Bu? Itu jadi penasaran.
2: Ya, surut orang itu yang yang bawah dialirin untuk aliran sawah, yang atas diambil untuk air minum seluruh Argo Wilis. Argo Tirto.
0: Oh gitu, air minumnya juga sumbernya dari Waduk Seremo itu Bu?
2: Iya.
0: Tapi aman, memang aman diminum ya Bu ya?
2: Aman. Kan ada apa itu? Ada pun udah distilirkan tuh.
0: Udah pakai alat gitu ya Bu ya? Oke Bu Satila, Ria mau nanya, Ibu lebih pilih kering kentang atau kering tempe?
2: Kalau saya pribadi pilih kering tempe.
0: Loh, kenapa Bu?
2: Lebih enak kering tempe daripada kentang.
0: Oh iya toh. Soalnya biasanya kan orang pada pilih, ya kering kentang Mbak, masa kering tempe gitu.
2: Iya, kalau saya

0: tiada yang abadi, laluna.
1: Tiada yang abadi.
0: Oh nggih, siap Ibu. Dikirim untuk siapa lagunya?
1: Lagunya yang udah masuk siapa Mbak tadi?
0: Ini yang nomor satu tadi Bu Ama yang ada di Taman Siswa.
1: Ya, akan Bu Ama. Semoga terlihat Bu Mawar Kuning, Bu Ali, Bu Suti, Bu Jati, Bu Umi, Bu Nani, Bu Suti, Mbak Christine, Mbak Andin, Pak Rimbang, Pak Pusi Graito, Mas Iful, Mas Andi, Mas Rodi, Mas Arti. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat, Kakak Mbak Ria, Setengahnya Karyo, atas Paripurno, tetap sehat semangat, rezeki lancar.
0: Amin, amin, matur nuwun Ibu, doa yang sama, kagem Ibu dan keluarga. Nge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun. Iya, Bu Satila yang ada di Kulon Progo ya, sekitaran Waduk Sermo. Jadi ingat ya, dulu Ria pernah kemah di Waduk Sermo. Oke, baik, matur nuwun sudah bergabung. Dan memang pendengar, kita lebih baiknya tuh memang punya stok gitu ya, makanan kering, entah itu kering kentang atau kering tempe. Jadi kalau misalkan kita pengen sarapan nih yang praktis gitu ya, kadang kan telur bosen gitu ya, telur terus. Nah, kali-kali makan pakai kering, iya gak sih pendengar? Oke, baik, di sesi pertama kali ini Ria ulangi lagi ya, kita ada 3 lagu. Harus sampai di sini dari Kia Afi, Jangan Duakan Cintaku dari Indra Lesmana, dan juga Tiada Yang Abadi dari Laluna. Pendengar bisa pilih salah satu dari 3 lagu yang kami tawarkan, atau juga request lagu sendiri juga boleh ya. Asalkan di era 90-an hingga 2010, karena memang di Indonesia banget memutarkan lagu di era tersebut. Jadi kalau lagu-lagu yang baru, mohon maaf belum bisa kami putarkan di Indonesia banget. Oke pendengar, kali ini Ria ke lagu, nanti Ria balik lagi di Indonesia banget.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Ayah, udah ijo. Ayo, jangan main HP terus.
5: Iya, ayah baru balas chat ini.
4: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
6: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan tentunya kita juga masih ngomongin pendengar kalau... Iya. Suara penelponnya masuk nih di sini. Oke, tapi terputus kembali. Pendengar bisa dicoba kembali di 580333. Nah, kita juga masih ngomongin kalau misal di rumah harus ada stok makanan kering gitu ya. Pendengar lebih pilih mana? Lebih pilih kering kentang atau kering tempe? Tadi sudah ada Bu Ama yang bergabung, pilih kering kentang. Kalau Bu Satilah dari Kulon Progo, pilihnya kering tempe. Nah, kalau di belakang Bu Satilah ini, kira-kira pilih apa ya? Halo Indonesia Banget,
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Halo Pak Ipul.
1: Halo juga Bu Ria Agusti.
0: Kabarnya apa wonderful ya
1: siang hari ini.
0: Sehat-sehat Pak Ipul juga ya.
1: Amin. Ini ngomong-ngomong, satu-satu malam minggu kok dirimu kelihatan lain, beda sekali ya.
0: Kenapa emangnya?
1: Tumben cantik sekali jangan ini.
0: Iya dong, dilihat dari ujung sana. Jadi kelihatan itu cantik karena kelihatan kecil.
1: Seandainya ya, seandainya aku tuntas dari samu, paling orang mengira, wah ini Anang Hermansyah sama Asanti tumben siaran bersama ya.
0: Aduh, Pak Ipul, kayaknya nih Pak Ipul masih bermimpi nih.
1: Ya, orang mimpi tuh mau mimpi kapan lagi kalau nggak mimpi sekarang.
0: Boleh-boleh aja ya Pak ya, nggak bayar ini ya.
1: Iyalah, nggak kena pajak lagi.
0: Oke, Pak Ipul, ya mau nanya nih, kalau Pak Ipul ini lebih pilih mana? Kering kentang atau kering tempe?
1: Ya, pilih apa ya?
0: Apa
1: pilih
0: coba?
1: Baju yang kering.
0: Kita nggak ngomongin baju loh Pak.
1: Ya jelas pilih tempe lah, keripik tempe ya, kering tempe kering kan.
0: Kenapa nggak yang kentang?
1: Bukan tempe goreng dong ini.
0: Bukan ini kering itu loh Pak, kering, jadi yang udah apa ya, yang udah dikeringkan ya, namanya juga kering ya,
1: iya,
0: dan tahan beberapa bulan gitu ya.
1: Iya. Ya maksudnya kan ini keripik kentang atau keripik tempe. Ya pilih, aku kan pilih yang tempe aja.
0: Oh gitu, kenapa gak suka yang kentang?
1: Maksudnya dirimu juga gak suka kentang kan?
0: Ih suka dong Pak, daripada kering tempe ya enak kering kentang.
1: Ntar kalau gemoy gimana?
0: Ih Pak Ipul bilang kering tempe biar Ria gak suruh bayarin kan. Karena
1: iya,
0: lebih murah kering tempe ya kan.
1: Iya tapi jangan keras-keras, nanti ketahuan Bu Tuti aku malu. Kalau dirimu yang selalu bayarin aku.
0: Kalau ketahuan Bu Tuti kita malah dikasih. Habis ini dibeliin satu-satu, lumayan kan.
1: Nah,
0: Pak
1: itulah. Itu kan cuman kita berdampri ngarep.
0: Iya juga ya. Oke, Pak Ipul, Ria ada 3 lagu di sesi kedua kali ini. Ada Percaya Padaku dari Ungu, Dengar Bisikku Nerin, Sedari Dulu Tompi. Mau pilih mana?
1: Kalau aku itu sedari dulu mesti percaya padamu.
0: Nah kan ini 2 judul dirangkai jadi 1 nih, mau pilih mana?
1: Kalau aku minta dari Tik Band ada apa lagunya?
0: Tik Band?
1: Iya.
0: Sebentar ya. Kirim salam dulu ya Pak Ipul ya.
1: Salamnya buat Bunda Tuti di Nagoteto ya. Sehat terus ya Bu, tetap semangat. Juga untuk Bu Satilah yang ada di Wilis Kokap, Bu Lilis Kumendaman. Siang juga untuk Bu Sri Janwater, Bu Ama, Bu Ali Pamekasan, Mbak Intan Rahayu, Ernest yang di Temanggung ya, Mbak Novi dan Mawar Kuningnya, Pak Puji Graito Puyeng, Mas Budi Santoso, Mbak Christine, Mas Rianto, Bu Indra Bukus, terus itu ada Pak Yono juga, yang juga untuk Pak Ahmad Fauzi ya, Mas Adi Klaten, juga ada Bang Ramadan juga, ada Mas Benny, Mas Andi, ada lagunya enggak.
0: Aduh, ini Riani nyimak, ada Mas Benny, ada siapa, ada lagunya enggak? Ada Tidak ada Jelas. Itu maksudnya judulnya Tidak Jelas dan Terbaik Untukmu. Ini dua-duanya dari Tik Band.
1: Kok tidak jelas gimana?
0: Maksudnya, iya Pak Ipul, maksudnya itu tidak jelas judulnya, memang nah, tidak jelas.
1: Jelas.
0: Gimana?
1: Judulnya tidak jelas. Emangnya kemuternya kenapa kemuternya?
0: Gimana?
1: Komputernya kenapa?
0: Ini tidak jelas, matanya Ria udah kabur ini. Enggak, ini tidak jelas dan terbaik untukmu. Mau pilih mana ini?
1: Terbaik untukmu aja deh.
0: Oh, terbaik untukmu. Iya, oke, baik.
1: Apapun dan sampai kapanpun adalah terbaik untukmu aja, Indra.
0: Aduh, terima kasih Pak Ipul. Pokoknya doa ini paling tulus ya.
1: Untuk keluarga juga.
0: Matur nuwun.
1: Kalau buatmu enggak ada yang lain lagi.
0: Aha. Ya sama Bu Ipul toh ya.
1: Belum pulang.
0: Berarti tiap kali nelpon Ria nih kalau Bu Ipul belum pulang ya.
1: Udah dibilang jangan keras-keras, aku tuh malu.
0: Oke. Matur nuwun loh Pak Ipul atensinya di siang hari ini.
1: Ya intes ya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Matur nuwun. Iya, kalau teleponan sama Pak Ipul nih udah kayak telepon sama orang satu kampung ya enggak sih? Oke, di belakang Pak Ipul ada siapakah, coba kita sapa. Halo Indonesia banget. Halo Indonesia banget. Anda sudah terhubung bersama kami, pendengar. Waduh, ini kita nggak bisa dengar suara hati ya, pendengar. Oke, bisa dicoba kembali di 580333. Nah, di line WA ini ada yang bergabung dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Satilah, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Ardi, dan semuanya saja. Request lagunya Ermi Kulit Kasih. Oke, nanti Ria hadirkan ya Pak Budi. Untuk Maria Agustin yang baik hati, terima kasih. Tahu ya kalau Ria baik hati ya Pak Budi. Oke, kembali kasih. Nanti lagunya ditunggu ya. Di belakang Pak Ipul ada siapakah, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Angge, aduh Bu Tuti memang panjang umur. Alhamdulillah ya, kita tadi barusan ngomongin Bu Tuti loh.
2: Aku tadi kok enggak kedengaran suara hati, hatiku kan tidak ngomong.
0: Oke. Oh, tadi Bu Tuti yang masuk ya Bu. Tapi beneran gak ada suaranya Ibu.
2: Oh ya, diem itu kali.
0: Nah ya makanya itu. Iya, padahal kan kita juga gak dengar ya kalau suara hati terus mau dikata apa ya toh Bu.
2: Seluruh dunia itu gak ada orang yang dengar suara hati.
0: Nah bener. Bu Tuti sehat ya kali ini?
2: Alhamdulillah. Makin sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tapi masih tiduran di kamar atau sudah jalan-jalan keluar rumah ini, Bu?
2: Emang aku RTD wong.
0: Pas siang gini ya, Bu ya, pas ngentang-ngentang ya. Maksudnya ya, itu
2: kamar. Kamar enggak aku siap ini. Tiduran aja.
0: Berarti sekarang Bu Tuti udah gak menjahit juga ya Bu ya?
2: Jahit mata.
0: Padahal dia mau nitip jahitan loh Bu.
2: Ya nanti ya, kalau sudah dikirim kentang.
0: Kentang. Iya Bu Tuti lebih suka mana nih? Kering kentang atau kering tempe Bu Tuti?
2: Ya, suka yang kentang.
0: Ya Bu ya, dari segi harga juga mahal yang kentang ya Bu.
2: Gampang juga gorengnya, tepat kentang.
0: Oh, Ibu juga ini bisa bikin sendiri?
2: Bisa.
0: Waduh, kebenaran nih. Berarti besok mampir ke tempat Bu Tuti, terus disediain kering kentang.
2: Jangan suka mendahului.
0: Oh gitu Bu.
2: Baik. Yang muda ngirim yang tua dulu.
0: Oh gitu. Oh iya, Ria mau kirim apa ya? Bingung, soalnya kata Pak Ipul itu Bu Tuti kan juragan. Jadi bingung ya. Nanti kalau bahasa Jawanya nguyai segoro gitu loh Bu.
2: Ya enggak, segoro sudah
0: asin. Oke, baik Bu Tuti, Ria ada 3 lagu. Mau pilih mana? Percaya Padaku dari Ungu, Dengar Bisikku Drin, Sedari Dulu Tompi.
2: Di luar boleh enggak?
0: Oh boleh, kenapa Bu?
2: Padi.
0: Padi, judulnya apa Bu?
2: Kasih Tak Sampai.
0: Ya ampun, kok sedih, kasih tak sampai.
2: Enggak dikirim-kirim kentang.
0: Itu bukan kasih tak sampai Bu, kentang tak sampai.
2: Keripik tempe juga boleh.
0: Oke, okay. Iya Bu, ini lagunya ada ya. Nanti ditunggu ya Bu Tuti. Eh tadi belum salam ya Bu ya?
2: Salamnya.
0: Yeah.
2: Iya.
0: Matur nuwun.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin amin. Doa yang sama untuk Ibu.
2: Alhamdulillah. Bu aman, kamu siang. Ibu dan dia juga. Amin. Bu awas kami. Jangan kami ngomong. Aku kincang tuh so yang kini. Lono kiri.
0: Nggih, Pak. Nggih, Bu. Di Wonogiri.
2: Ya, semuanya jam berapa?
0: Oke, Ibu. Nggih.
2: Matur nuwun,
0: Mbak. Nggih, sami-sami, Ibu. Sehat selalu, Bu Tuti. Nggih, selamat siang. Iya, matur nuwun, Bu Tuti. Yang ada di Gamping ya, Nogo Tirto Gamping. Aduh, teleponnya nih kok gak jadi. Oke, bisa dicoba kembali di 580333. Oke, ini Pak Budi kembali WA ya. Minta lagunya Ungu. Oke, boleh Pak. Ungu untukmu. Aduh, untuk siapa nih? Untuk Ria. Oke, baik. Nanti juga dihadirkan ya. Ini untukmu. Coba. Ada enggak ya ini? Udah bilang dihadirkan, ternyata enggak ada ya. Coba ya di komputer satunya. Coba nanti kalau misalkan memang tidak ada gitu ya, kami putarkan judul yang lain ya, Pak ya. Iya. Baik pendengar, karena sudah 3 penelpon gitu ya. Ria ke lagu dulu. Sebenarnya belum 3 penelpon, nih 2 ya. Karena yang satu putus. Oke, kita ke lagu dulu, nanti Ria kembali lagi tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
4: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
3: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
5: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
1: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
2: Terduga pelaku penganiayaan perawat rumah sakit ditangkap polisi.
3: Kenapa harus emosi bila dapat diselesaikan dengan damai? Tak bisa jaga emosi? Bui menanti.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita berada di ujung kebersamaan nih pendengar. Tetapi boleh ya kalau ada telepon masuk atau juga WA yang masih ingin bergabung, boleh, masih ada waktu ya, sekitar kurang lebih 10 menit. Nah kalau Ria nih disuruh pilih, lebih pilih kering kentang atau kering tempe? Jelas ya kering kentang. Tapi memang ada beberapa pendengar tadi yang lebih suka kering tempe gitu ya. Apalagi ketika dicampur dengan teri atau mungkin dengan kacang. Nah pastinya rasanya lebih nikmat ya pendengar. Dan di sesi terakhir kali ini, jika pendengar ingin bergabung, Ria ada 3 lagu yang kami tawarkan ya. Ada Ku Bahagia dari Melly Goeslaw, Kau Auraku dari Ada Band, dan Adakah Waktu dari Novi. Nah 3 itu boleh ya pendengar pilih salah satu, atau juga request lagu sendiri juga boleh ya. Oke. Tadi Ria sudah muterin semua lagu request dari pendengar ya, baik melalui line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tak terasa ya, menit demi menit sudah berlalu. Dan kali ini di ujung kebersamaan, Ria Agustin pamit undur diri di acara Indonesia Banget. Dan terima kasih banyak kepada pendengar yang sudah bergabung, baik melalui line telepon dan juga WA. Tentunya sampai jumpa di Indonesia Banget selanjutnya. Indonesia Banget, bangga musik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Jik.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Banyak pejuang kemerdekaan kita kenal. Tahukah Anda, beberapa pejuang itu pernah berprofesi sebagai guru. Bung Karno pernah mengajar mata pelajaran sejarah di Sekolah Kesatirian, sekolah yang didirikan oleh Dr. Setiabudi atau Dos Dekker di Bandung. Selain di Bandung, Bung Karno juga pernah menjadi guru sekolah rendah agama milik Muhammadiyah di Bengkulu. Jenderal Sudirman, sebelum menjadi jenderal besar dan memimpin gerilya di tanah air, Raden Sudirman, demikian nama mudanya, pernah bekerja sebagai guru dan bahkan diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah dasar milik Muhammadiyah. Hos Cokro Aminoto adalah seorang ulama yang berjasa dalam mendirikan syarikat Islam. Ia sangat cakap dalam mengajar. Banyak tokoh nasional merupakan mantan muridnya, antara lain Presiden Soekarno.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Green Radio berjaringan Korwil. Nantinya kita akan berbincang mengenai masyarakat pesisir berdaya lingkungan terjaga dengan narasumber Suratno, selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, dan dengan host Aldi dari RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1.

0: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore, pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda dari Pro 1 RRI Semarang ya. Saya mau say hi dulu untuk pendengar kita di Pro 1 Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita Green Radio untuk sore hari ini yang disiarkan dari Semarang, pendengar. Kami ajak Anda untuk mengunjungi ya kawasan pesisir kota Semarang. Mungkin juga Anda mengetahui ya, Semarang terletak di daerah pesisir. Jadi kita melihat bagaimana termasuk kawasan pesisir di sana, pendengar. Itu harus satu, kita berdayakan masyarakatnya. Kedua, kita jaga lingkungannya. Kita bahas sore ini bersama dengan Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, Pak Suratno, yang sudah terhubung lewat telepon sore hari ini. Pak Suratno, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
1: Gimana, Pak, kondisi kawasan pesisir sore hari ini? Tambak Rejo nih kalau nggak salah ya.
2: Iya, betul.
1: Panas, terik, atau gimana nih, Pak, nih kondisinya, Pak?
2: Panas campur pertemuan laut yang agak lumayan.
1: Pas musimnya masih kemarau ya, Pak ya. Kita juga pengen kenalan nih, Pak, dengan kondisi di sana untuk mengetahui bagaimana potensi ya, termasuk juga masyarakatnya dan juga lingkungannya. Ini untuk wilayah yang meliputi teman-teman pengawas dari Manunggal Bahari sebelah mana nih, Pak, nih kalau boleh tahu, Pak?
2: Tepatnya di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Mas, kira-kira ya 500 sampai 1 km.
1: Itu di daerah Tanjung Mas, Tambak Rejo, Semarang ya, di sana ya, Pak ya.
2: Utara ya, Mas.
1: Ini bagaimana, Pak? Kok bisa pada saat ini sampai bisa terwujud yang namanya Pokmaswas gitu ya? Ini sejarahnya seperti apa sih, Pak, pada waktu itu?
2: Kalau boleh kami cerita, sebenarnya Pokmaswas itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Enggak salah, setiap kabupaten yang ada kawasan pesisirnya, bahkan PUD, perairan umur darat maupun pantai itu ada komunitas yang namanya Pokmaswas. Di mana Pokmaswas itu enggak tanya aja kelompok masyarakat pengawas yang punya itu poksinya itu melakukan pengawasan, kemudian salah satu juga menjadi pelopor kelestarian seperti itu.
1: Ini sejak kapan, Pak, kalau untuk di kawasan Tambak Rejo sendiri di Manunggal Bahari?
2: Kami berdiri itu sejak tahun 2008 dan di SKK-kan itu 2009.
1: Jadi sudah lumayan lama ya, Pak ya, sudah lebih dari 10 tahun ya di sana ya.
2: Yang lebih 16 tahun
1: dan 16 tahun. Dan itu anggotanya ada semua masyarakat nelayan di sana, Pak, berarti, Pak, atau ada yang dari wilayah Semarang lain nih?
2: Sebenarnya waktu itu sejak tahun 2009 sampai 2016 itu meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, juga Genuk. Namun karena pengawasan itu istilahnya keterbatasan kami untuk mencapai 4 kecamatan, akhirnya untuk kami khusus mengawasi pantai dan laut.
1: Jadi untuk fokus ya garda terdepan gitu ya, Pak ya, dibandingkan dengan wilayah lain, maka dari itu teman-teman dari Manunggal Bahari yang bertugas untuk menjaga istilahnya kayak garda terdepannya Kota Semarang dari sisi pantai gitu ya. Nah, ini sampai dengan tahun 2026, hampir 20 tahun gitu, Pak. Ini apa yang sedang dirasakan teman-teman di sana, Pak? Keresahan apa sih yang saat ini masih atau mungkin juga ditemukan seiring dengan perkembangan zaman ini, Pak?
2: Sebenarnya setiap hampir tiap hari itu ada pelanggaran, Mas.
1: Hampir yaitu, tiap hari ya? Oke.
2: Yang pelanggaran yang pasti saat ini masih dilakukan masyarakat, terutama nelayan, itu pelanggaran jalur penangkapan. Karena area fishing ground atau area penangkapannya itu dibagi ada beberapa jalur. Ada jalur A itu ada dua, apa, jalur satu itu ada dua, satu A dan satu B, di mana satu A itu melewati pantai sampai 2 mil, kalau satu B pantai sampai 4 mil. Terus kemudian ada jalur dua itu sudah di atas 4 mil, seperti itu.
1: Ini efeknya seperti apa nih, Pak, kalau ada kekaburan gitu ya dari sisi penangkapan wilayah itu?
2: Ya tentunya terjadilah overfishing istilahnya ya, di mana nelayan sama ikannya lebih banyak nelayannya. Jadi sumber daya ikannya menjadi berkurang karena mereka menggunakan alat tangkap yang istilahnya kurang ramah lingkungan, karena kurangnya pengetahuan dari nelayan, yang penting asal ambil kecil maupun besar, sehingga tidak memikirkan kelestarian ke jangka panjang untuk nanya.
1: Oke, jadi
2: sedangkan pengelolaan sumber dayanya juga sangat minim seperti itu.
1: Baik, tapi sebenarnya sudah ada aturan yang jelas ya Pak yang mengatur satu dari sisi alat penangkapan ikannya seperti apa, jarak dan juga wilayah juga sudah ada aturan sebenarnya gitu ya.
2: Nah, aturan itu sudah diatur oleh pemerintah melalui Permenkap dan sebagainya lah, ada Perda maupun undang-undang yang lain tentang laut dan pesisir.
1: Baik. Nanti kalau sampai setiap hari itu ada bagaimana Pak? Apakah memang dari sisi nelayannya sendiri yang masih nekat atau memang sanksinya nih yang sebenarnya masih harus bisa ditingkatkan lagi nih Pak?
2: Sebenarnya kita sudah sering melakukan patroli bersama aparat, kemudian dinas perikanan, baik kota maupun provinsi, di mana apa itu ya memang tidak ada pilihan lain untuk nelayan yang di Semarang karena ya karena keterbatasan sumber daya, sehingga kalau menggunakan alat yang ramah lingkungan, istilahnya yang alat pasif itu kan hasilnya sangat tidak mencukupi, bahkan kadang tekor seperti itu. Nah akhirnya ya istilahnya ya nggak apa-apa melanggar, tapi yang penting
1: demi ya. Oke, jadi ada istilahnya kayak daripada ini ya Pak ya. Tapi kalau untuk gambarannya Pak, untuk kita kan yang mungkin selama ini nggak pernah terjun langsung di lapangan gitu ya Pak ya. Untuk alat tangkap yang diharapkan sesuai dengan SOP itu yang seperti apa nih Pak? Yang ramah lingkungan yang seperti apa?
2: Tentunya yang satu untuk ukuran mata jaring, jadi ikan kecil diberi kesempatan hidup, tangkap yang besar. Kalau yang besar nggak.
1: biar gede dulu baru ditangkap gitu ya Pak ya.
2: Tapi ya, keburu ini anak-anak nelayan nggak tercukupi kebutuhannya
1: dari alat tangkapnya. Apalagi nih Pak, ya, nih kemudian Pak.
2: Ya terus kemudian untuk kapal-kapal yang ukurannya di atas 10 boston, itu kan alatnya juga besar. Kemudian yang harusnya di jalur 2 kemudian ke 1, alasan mereka Pak di tengah sudah nggak ada ikan, ikannya pada ke pinggir kan seperti itu. Jadi area tangkap atau area fishing ground yang sesempit itu, istilahnya nelayan semua, nelayan besar maupun kecil yang nangkapnya di area itu semua.
1: Jadi berebut ya. Tapi dampak yang paling kerasa apa nih Pak nih dari 16 tahun atau mungkin juga Pak Suratno ketika menjabat sebagai ketua di sana gitu ya. Apa yang paling kelihatan Pak dari sisi lingkungan dan juga alamnya di sana?
2: Ya kalau lingkungan jelas ya, sumber daya ikannya sangat menurun sehingga hasil tangkapan nelayan di tahun ini aja ya sangat memprihatinkan seperti itu. Jadi banyak nelayan beralih profesi atau mempunyai profesi ganda, profesi cadangan. Nah, kemudian salah satunya ada bergabung di Pokmaswas. Memang untuk yang sangat efektif yang kami lakukan adalah istilahnya melakukan pengelolaan sumber daya di laut dengan membangun rumah-rumah ikan itu menjadi spot mancing kalau saya. Jadi lebih kepada jasa wisata seperti itu. Ternyata efektif dan hasilnya istilahnya lumayan lah, ada peningkatan walaupun belum sejahtera tapi cukup seperti itu.
1: Jadi bagaimana mengoptimalkan wilayah pantai sana ya Pak ya dengan spot mancing gitu. Ada berapa nih Pak saat ini Pak?
2: Kalau saya sih lumayan banyak sih Mas, karena kami bekerja sama dengan apa para pelanggan atau para penghobi mancing, mereka yang memfasilitasi pembuatan rumah ikan, sehingga kayak punya rumah ikan pribadi gitu loh istilahnya. Jadi kita dapat uang, kita dapat bisa ada pemberdayaan bagi pekerja pembuat rumah ikan. Kemudian kalau kami disewa juga istilahnya terjamin semuanya, terjamin istilahnya pendapatannya maupun kesehatan, peralatan dan sebagainya tuh kita dijamin oleh mereka.
1: Baik, dan nah, sampai saat ini juga sudah berjalan dengan rutin ya Pak ya, kegiatan itu ya Pak?
2: Itu ada lagi untuk yang kegiatan Pak Masas itu kan kami sedang melakukan rehabilitasi kawasan atau kampung yang terdampak abrasi dan penurunan tanah. Dan sekarang banyak yang bergabung, setelahnya dari anggota Pak Masas itu sekarang punya usaha juga di pesisir, sambil melakukan pengawasan. Ya, rehabilitasi mangrove, kemudian kita pembibitan mangrove juga punya kolam ikan lah, kolam budidaya ikan sebagai area riset atau penelitian, tapi kayak praktek kita buatin usaha yang tidak memisahkan ekosistem yang ada di pantai dan sekitarnya. seperti itu.
1: Baik, itu berarti masuk di lingkungan ya. Kita tadi di pesisir, masyarakatnya kita udah tahu kondisinya seperti apa. Lingkungannya nih, udah disinggung sama Bapak, bagaimana ada perubahan gitu Pak. Ini kan kita tahu nih, kalau Semarang kan memang kawasan yang sangat tergantung dengan pantainya gitu ya Pak ya. Dari mulai zaman dulu ada apa banjir lah atau apa gitu ya Pak ya. Ini di tahun ini kondisinya gimana Pak? Dari sisi lingkungannya, kemudian juga wilayahnya, keamanannya seperti apa?
2: Kalau lingkungan, saya ceritakan dari dulu bahwa sejak tahun 2000-an, sekitar 2000-an itu sampai sekarang garis pantai sudah masuk ke daratan sekitar kurang lebih itu 1,5 km di kampung kami atau di atas sekitar kami. Abrasi itulah yang menghabiskan kawasan yang dulunya ada tambak, ada hutan mangrove, ada budidaya dan sebagainya itu hilang. Kalau kita tidak melakukan rehabilitasi, tentunya kawasan kami juga akan hilang juga. Nah, ini bekerja sama dengan pemerintah. Ya alhamdulillah pemerintah memberikan program untuk penanganan abrasi, membuat kayak sabuk pantai atau breakwater. Nah, kemudian dari area yang terdampak yang sekarang terlindungi oleh kawasan breakwater itu, kita rehabilitasi seperti itu. Jadi walaupun lingkungan kami rusak, kita berusaha untuk tetap merehabilitasi yang sisa-sisa lingkungan yang ada. Karena Semarang itu kan penurunan tanahnya sangat tinggi, juga luar biasa yang menghabiskan kawasan. Ini sebagian besar banyak yang pindah ke area dataran tinggi seperti di mereka pada banyak yang pindah karena rumahnya tenggelam.
1: Hilang. Ada tiap tahun harus nguruk lagi ya Pak di sana ya, banyak ya di sana ya.
2: Jadi saya pun menguruk lantai rumah saya dari tahun 93 sampai sekarang sudah 9 kali dan rumah yang
1: sudah tertutup ya Pak. Baik. Saya juga kebetulan dulu tinggal di utara, jadi saya tahu Pak bagaimana kondisinya. Tiap tahun kita harus nguruk tanah, kemudian juga kita harus melihat air juga di sana gitu ya. Nanti kan disebutkan bahwa ada wilayah yang terdampak yang dialihfungsikan gitu ya. Ini dikelolanya dengan cara seperti apa nih Pak nih? Yang sudah dibatasi dengan sabuk penutup laut, diberi apa lagi Pak?
2: Ya, kalau yang di sisi barat yang ditambah waktu sekarang ada pantai yang dikelola, tentunya pemerintah juga masyarakat itu sudah menjadi boleh jenengan nanti berkunjung di Pantai Tambak Laut, sudah bagus. Kemudian yang sebelah timur yang kami tinggal itu, yang tadi saya ceritakan rumah yang
1: diuruk itu.
2: Sekarang kami rehabilitasi dengan kami tanam mangrove. Kemudian di situ kami dirikan kayak kantor kami lah istilahnya, sekretariat itu. Banyak yang berkegiatan di situ. Dan kami setiap hari bahkan melibatkan ibu-ibu sekitar itu melakukan pembibitan mangrove, di mana bibit mangrove itu nanti akan kita jual kalau ada perintah, akademisi, komunitas yang para pegiat lingkungan itu menanam mangrove, kami sudah siap lahannya maupun bibitnya. Dan kawasan yang kami tanami itu yang nantinya akan kita jadikan sebagai destinasi wisata, di mana di situ ada kegiatan perekonomian, ada kafe, ada yang sekedar foto-foto, ada yang sekedar ngopi sambil nongkrong di apa itu kayak jogging track seperti itu loh
1: Mas. Baik, jadi udah mulai ini ya Pak ya, paham ya bagaimana mengalihfungsikan. Kalau dulu kan kayak kawasan pantai kan kurang dilirik sama anak-anak muda apalagi ya. Tapi kalau sekarang sudah ada ide mengarah ke tempat nongkrong yang pasti juga bisa membuat masyarakat sini juga pasti juga terberdayakan gitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Baik, nanti kita akan bahas lagi Pak seputar bagaimana pemberdayaan plus solusi berkelanjutan seperti apa. Kita tutup dulu ya Pak ya, kita jeda lagu dulu. Pendengar juga boleh bergabung nih jika ada mungkin punya pengalaman ya di kawasan pantai di wilayah Anda, nggak cuma di Semarang ya, kita tahu di Pekalongan, juga di daerah Batang, bahkan atau mungkin juga di Demak ya, dimanapun ya yang melihat kondisi yang sama, gimana nih kira-kira untuk bisa membuat masyarakat yang berdaya plus terjaga lingkungannya, boleh bertanya kepada Pak Suratno. Kami tunggu lewat telepon ya 0248316686 atau bisa WhatsApp ke 0816666886.
3: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama dengan Pro 1. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Suratno ya, bagaimana masyarakat pesisir ini berdaya dan lingkungan tetap terjaga. Pak Suratno tadi sudah memberikan gambaran ya, bagaimana mengubah konsep kawasan pesisir yang mungkin kayak pelabuhan atau tempat nelayan kan kurang dilirik ya Pak ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai dialihkan atau mungkin juga di konsep seperti itu, ini terinspirasi dari mana Pak untuk bisa membuat lingkungan di sana tuh semakin kekinian gitu?
1: Kami kan didampingi oleh Dinas Perikanan, di mana Dinas Perikanan itu mempunyai program yang diberikan kepada kami itu dan teman-teman adalah pelatihan-pelatihan. Kemudian juga diajak istilahnya studi banding ke daerah lain, yang mana daerah-daerah yang kami kunjungi itu sudah melakukan upaya istilahnya ada optimalisasi potensi di kawasan pesisir yang bisa dijadikan sesuatu yang menarik dan diminati banyak tentunya masyarakat di sekitarnya seperti itu.
0: Untuk bisa mengubah mindsetnya masyarakat di sana mudah atau ada tantangan khusus Pak?
1: Tantangannya tentu besar ya, karena masyarakat pesisir yang notabene SDM-nya pendidikannya terbatas, mereka tuh tidak percaya kalau belum melihat hasilnya seperti itu. Rata-rata, tapi ketika sudah melihat hasilnya tanpa disuruh, mereka akan bergabung dan meniru dan ikut melakukan upaya yang sudah pernah kita lakukan.
0: Kalau terkait dengan untuk ekonomi dan sosial, ini kan pasti tadi disebutkan ekonomi itu faktor yang paling pendukung ya, ketika sudah ada hasil itu langsung bisa dilirik gitu ya. Apa nih Pak yang sudah mulai tampak dari sisi ekonomi ketika wilayah di pesisir pantura atau mungkin juga pantai sudah mulai dirombak dengan berbagai macam fungsi tadi?
1: Contohnya yang kami lakukan sendiri, ketika anggota pun juga waktu itu hanya sekedar bergabung tanpa ada minat, mereka kayak terkesan, ah yang penting formalitas. Saya melakukan upaya istilahnya pengelolaan sumber daya ikan yang di kota Semarang, Lautan Semarang dengan membuat rumah ikan itu, ternyata hasil yang kami dapatkan, mereka bisa melihat ternyata hidupnya lebih apa istilahnya, ekonominya lebih mapan, nanya bisa sekolah, kemudian bisa bangun rumah, kemudian peraunya juga bertambah. Mereka itu terus tanya-tanya. Nah, daripada dia menebar jaring yang atau setelahnya biaya operasinya gede, kadang-kadang hasil tangkapnya tidak dapat keuntungan, kadang-kadang rugi lah. Kalau saya setiap berangkat kan pasti dapat uang, karena sewa kami untuk menyewa jasa kami itu kan ya lumayan mahal seperti itu Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wah kalau saya niru nggak bisa. Kemudian kami melakukan upaya kawasan yang tergenang, yang mungkin jenengan juga bisa melihat di Pekalongan, di Tegal, Brebes, sampai di Semarang, Demak, bahkan perbatasan Jepara itu kan banyak pantai rusak. Kemudian mereka pergi. Nah dari kawasan itu kita bisa jadikan semacam istilahnya kayak kawasan konservasi, tapi lebih kepada ke rehabilitasi. Di mana itu juga kita bisa jadikan apa sebagai usaha wisata. Contoh ketika laut dikasih kayak jembatan, kemudian di situ dibikin budidaya kerang hijau, kemudian ada yang menggunakan jasa mancing, mereka bisa mancing di atas jembatan itu. Kemudian ya 3 bulan kita bisa panen kerang hijaunya dan macam-macam lah seperti itu. Akhirnya banyak yang niru. Terus kemudian yang sekarang kawasan yang agak sudah dilindungi breakwater itu kami jadikan kawasan untuk pemberdayaan apa istilahnya pemberdayaan masyarakatnya, itu ada buat yang mau dibagi bibit mangrove, kemudian ada anak-anak kampus dosen, kemudian ada komunitas yang datang sekedar ingin melakukan pengabdian seperti itu. Pemerintah istilahnya melirik melalui dinas terkait membuat kegiatan-kegiatan yang menggunakan tempat kami, artinya di situ kan ada penambahan pemasukan. Kemudian ada ilmu yang kita dapat, mereka saling sharing dengan kami, sebenarnya berkolaborasi gitu Mas. Dan ternyata itu ya lumayan lah, lumayan kita bisa misalnya sekedar jual es, jual kopi di tempat acara, kemudian kita sampai mendapatkan misalnya gini, kalau kita tiap hari bikin bibit mangrove, ini sudah ada ribuan bukan puluhan ribu bibit yang disemaikan. Itu nantinya harapannya kalau satu bibit mangrove aja laku 3.000 terus diakumulasi berapa itu?
0: Tinggal dikali aja ya Pak ya berarti itu ya.
1: Padahal kami pun belum buat akun tapi kamu sudah.
0: Udah requestnya udah banyak ya. Tapi gini Pak, kadang ketika kita pengen merubah fungsi atau mungkin juga meningkatkan fungsi dari wilayah, kadang tuh ada yang kebablasan gitu. Caranya untuk menjaga supaya oh ini kita manfaatkan wilayah pantai tapi harus tetap sesuai dengan lingkungan yang bagus, itu ada batasannya nggak Pak di sana Pak? Nggak boleh sampai seperti ini atau mungkin juga aturan yang ditetapkan ya. Itu seperti apa?
1: Yang jelas itu kita kesulitan di legalitas kawasannya Mas. Walaupun kita nggak punya, tapi minimal tidak sengketa. Atau syukur-syukur pemerintah mengijah kelolakan bahwa kemasan ini boleh nggak kita kelola untuk jadi seperti ini. Ketika pemerintah juga mencari siapa yang mengelola kan gayung bersambut. Oh ya kebetulan boleh dikelola, nanti kita dampingi, kita bantu seperti itu. Batasannya adalah misalnya di daerah kami ini, karena kawasan otoritas pelabuhan, tentunya kami nggak berani, yang dimana di dalam kewenangan pelabuhan itu kami nggak berani mengelola, karena itu melanggar aturan seperti itu. Jadi kami mencari celah di mana kawasan yang harus dikelola, tapi dibiarkan, karena bukan berarti, apa ya, biasanya kalau melalui sebuah instansi itu ada yang terlewatkan karena keterbatasan
0: anggaran. Jadi sehingga, saling kolaborasi dimanfaatkanlah, dibantu teman-teman Pakuwa Mas ini ya Pak ya berarti ya.
1: Iya, seperti itu Mas.
0: Baik. Nah, ini yang belum kita singgung tuh masalah iklim nih Pak. Ini kan faktor alam yang kadang juga tidak bisa kita apa ya, jaga-jaga gitu ya Pak ya. Ini kan juga kita mengenal kalau musim penghujan itu pasti ada banjir, ada rob juga gitu. Ini untuk mengantisipasi kita mungkin masih di bulan Oktober gitu ya dengan perubahan iklim atau mungkin juga kemarau ini seperti apa? Dampaknya kerasa enggak Pak di sana?
1: Sangat terasa. Makanya kan sebelum kita menentukan atau pemetaan area mana yang mau kita kelola, kita harus mengenali dulu Mas. Kami menunggu beberapa tahun, istilahnya sekarang kan iklim atau cuaca itu sangat sulit diprediksi. Kadang-kadang musim kemarau hujan, atau musim hujan malah jadi kemarau, atau sebaliknya seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan identifikasi area yang katakanlah dengan cuaca atau pemanasan global atau iklim itu yang nggak menentu, bagaimana kita mengelolanya? Misalnya seperti itu. Oh, berarti misalnya seperti ini. Pada saat musim kemarau, katakanlah untuk kondisi perairan, ini kondisi salinitasnya seperti apa, kemudian pH-nya seperti apa, dan cocoknya untuk budidaya apa, dan sebagainya, kita sudah identifikasi, Mas. Jadi, kita nggak, seandainya terjadi kendala, mungkin tidak separah ketika kita belum mengenali potensi area yang mau kita kelola. Makanya kan kita melakukan identifikasi itu ya setahun lebih lah minimal. Area ini mau jadi kenapa, terus kemudian kita melakukan diskusi, kemudian kita juga tanya dari pihak akademisi, ini idealnya buat apa, kalau kita bikin seperti ini kira-kira bagus apa tidak. Itu sudah kita diskusi lama, sehingga ketika sudah deal bahwa area ini oh potensinya seperti ini, barulah kita melakukan pengelolaannya seperti itu. Kemudian untuk akses kawasan yang kita kelola itu kira-kira bisa dijangkau oleh orang, bisa mudah dilihat orang atau tidak. Kemudian apa itu ketika sebelum dan sudah kita dokumentasikan semua, sebelum kemudian buat perencanaan dan sebagainya, itu sudah sangat matang Mas. Walaupun katakanlah itu mereka nggak mencatat, tapi kan sudah mengenal istilahnya. Oh nanti seperti ini. Oh, kita antisipasi misalnya gini, kita melakukan pembibitan mangrove, kita menyesuaikan supaya mangrove ketika ditanam itu bisa beradaptasi dengan area yang mau kita tanami. Kalau area genangan bagaimana, area yang di darat bagaimana, terus momen kita nanam tuh bulan apa dan bagaimana caranya, itu sudah kita antisipasi semua. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini bukan berarti berhasil 100%, tapi istilahnya 80% sudah terkondisikan bahwa ini pasti akan menghasilkan atau menguntungkan untuk teman-teman yang ikut pengelola.
0: Dan ini salah satu bukti nyata kerja dari teman-teman Pokmaswas ya, yang juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, sudah memetakan situasi, kondisi, supaya ketika ada program itu tidak asal dibuat, tapi memang benar-benar sudah terpetakan gitu ya Pak ya.
1: Betul, sudah dipersiapkan dengan matang.
0: Baik, nah kembali ke teman-teman sumber daya sendiri nih Pak. Ini cara untuk bisa meregenerasi ke anak-anak muda gimana? Apakah juga anak-anak muda di sana juga termasuk yang banyak tertarik di sana, memberikan ide juga, karena juga kita pengen melihat ya bagaimana Mas Was ini juga bisa berkembang terus sampai ke depannya gitu Pak.
1: Itu tantangan terberat kami Mas. Memang ini belum banyak muda yang melirik. Namun demikian karena banyak mahasiswa yang datang, justru orang luar itu tertarik, bukan pemuda lokal, karena mereka melihat potensi itu. Sedangkan pemuda-pemuda lokal itu sudah sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kepeduliannya, mohon maaf ini, memang anak-anak muda untuk kepedulian lingkungan itu sangat susah ketika tidak dipandu oleh istilahnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mewajibkan anak-anak untuk peduli, sedangkan orang kampung ini kan kalau punya kemauan sendiri tidak ada yang mandu kan memang repot. Tapi walaupun demikian, mereka tentunya karena yang tergabung di masanya rata-rata orang tua, anak-anak mereka kadang-kadang jaga melihat, wah ternyata enak, tapi masih malu-malu untuk bergabung. Karena keterbatasan waktu untuk kegiatan mereka sudah, ya bilang cukup banyak lah, walaupun sekedar kegiatan main-main sama sekolah seperti itu. Tapi kedepannya kita tetap nggak nyerah, bahkan kami akan menunjukkan bahwa hal kecil pun bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan bisa mensejahterakan hidup mereka.
0: Jadi ini ada contoh nyata langsung ya. Jadi bagaimana kawasan yang dulunya seperti ini ada perubahan, jadi mereka bisa tertarik untuk bisa ikut bergabung di sana gitu Pak. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana kolaborasi multisektor juga sudah terbentuk ya, dari pendidikan juga ada anak-anak kamu juga gitu ya. Kalau untuk pemerintahan gimana Pak? Apakah juga banyak membantu program-program dari masyarakat di sana?
1: Kalau pemerintah itu kepengennya seperti itu. Sekarang kan baru musim efisiensi anggaran. Lah itulah yang membatasi pemerintah melalui instansi untuk mendukung program kami itu tetap dilakukan. Tapi ya itu sangat terbatas, apalagi saat ini efisiensi terkait dengan MPD, Koperasi Merah Putih dan sebagainya itu katanya sih efisiensi lebih prioritas ke sana. Jadi untuk masalah lingkungan Kota Semarang sih sedang menggerakkan, tapi untuk optimalisasi saya kira masih belum maksimal.
0: Baik, kita kembali aja dulu ya Pak Suratno ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk bagian closing. Pendengar juga masih bisa mendengar penjelasan Pak Suratno bagaimana nih melihat masyarakat pesisir yang berdaya untuk lingkungan yang terjaga.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh Bu.
3: Ini ya Mas.
2: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Ketika sebuah pekerjaan pendengar dilakukan dengan begitu matang gitu ya, pasti hasilnya juga akan mulai terlihat ya. Apalagi mungkin juga untuk lingkungan yang sama-sama punya satu visi ya, termasuk bagaimana ini masyarakat pengawas ya, kelompok masyarakat pengawas Pokmas Was dari Manunggal Barekraf Semarang juga sudah terbukti nih salah satu contohnya gitu. Pak Suratno ini sebagai ketua juga pasti kan punya harapan besar ya untuk teman-teman atau mungkin juga kondisi dan juga keberhasilan di Manunggal Bahari. Apa sih Pak harapan yang paling pengen gitu ya didapatkan oleh teman-teman di sana sendiri Pak?
1: Nah, yang jelas kami memberikan edukasi secara empat prinsip ya Mas ya. Sesuatu bukan hanya Pokmas Was, dimanapun Anda tinggal, istilahnya itu kalau mau maju berkembang, pertama adalah kenali, pahami, kemudian atasi, setelah itu pelihara. Itu yang bisa membuat siapapun bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Harapan kami kepada teman-teman bahwa apa yang telah kami lakukan itu bukan sekedar untuk kami pribadi, tapi harapan kami mereka juga melihat kemudian ketika di mana mereka akan tinggal atau singgah itu bisa menerapkan seperti itu walaupun hanya lingkupnya kecil. Karena kalau manusia tidak istilahnya mengenali lingkungannya, saya yakin mereka akan termakan oleh lingkungan itu sendiri. Tapi ketika manusia itu mengenali lingkungannya dan mengembangkannya, memeliharanya, dia akan istilahnya menjadi apa itu pelopor, kemudian lingkungan itu juga akan menghidupi dirinya seperti itu.
0: Dari manusia ke lingkungan, lingkungan ke manusia kembali gitu ya Pak ya, ya Pak Suratno, terima kasih atas waktunya, ini sangat inspiratif sekali. Saya yakin sih ketika pekerjaan tadi ya dilakukan dengan tulus dan juga dengan niat untuk melindungi alam, pasti dampaknya juga akan kerasa lagi ya Pak ya. Semoga teman-teman di Manunggal Bahari juga sukses dengan program-programnya ini. Kalau masyarakat pengen ke sana boleh nggak sih Pak? Ada wilayah mana Pak yang boleh dikunjungi Pak? Boleh dipromokan sekalian?
1: Ya, kalau tepatnya di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas di RW 16. Kami sangat senang kalau bukan hanya cerita yang kami sampaikan, tapi ketika berkunjung

0: Lintas di Jateng yang akan disiarkan dari RRI Yogyakarta.
1: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Ya pendengar, demikian tadi Beranda Astacita berjaringan Korwil yang tadinya sudah berbincang mengenai masyarakat pesisir berdaya lingkungan terjaga yang sudah disampaikan Bapak Suratno selaku Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang dengan host Aldi dari RRI Semarang. Dan juga pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, nantinya akan tersaji dalam Lintas DIY Jateng. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Yogyakarta meriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan membatik serentak yang diikuti ribuan peserta selama 3 jam di Malioboro. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Sukoharjo berperan strategis memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pendidikan karakter. Edwi Puryono melaporkan.
1: Saya sangat optimis dengan adanya sekolah rakyat ini, dan sekolah rakyat ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga sekolah rakyat ini terintegrasi.
2: Saudara, keberadaan sekolah rakyat terintegrasi SRT di Sukoharjo dinilai memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, keberadaan SRT bukan sekedar memberikan pendidikan, akan tetapi juga menyiapkan anak-anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid saat melakukan kunjungan spesifik ke SRT Sukoharjo. Menurutnya, SRT merupakan salah satu program yang dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui pendidikan sekaligus pembentukan karakter. Capaian SRT sendiri dalam satu tahun pelaksanaan mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah siswa bahkan telah menorehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di bidang sains. Capaian tersebut, kata Abdul Wahid, menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan melalui SRT memiliki peluang untuk berkembang dan bersaing dengan siswa dari sekolah lainnya.
1: Dan ternyata sekolah rakyat ini juga tidak hanya dengan karakter, juga untuk pengentasan kemiskinan atau memutus mata rantai kemiskinan di negeri ini. Yang sudah kami dapatkan sekolah rakyat ini dalam pendidikan satu tahun, ternyata sekolah rakyat ini sudah membuahkan prestasi tidak hanya dalam negeri dan di luar negeri. Prestasi yang didapat adalah sebanyak 4.050 prestasi, baik itu sains maupun yang lain. Ini kami dapatkan dari data dari Kementerian Sosial.
2: Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa konsep SRT tidak boleh berhenti pada pemberian pendidikan dasar. Program tersebut harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi setiap siswa secara berkelanjutan. Di sisi lain, Abdul Wahid juga mengapresiasi fasilitas yang tersedia di SRT Sukoharjo yang memiliki perangkat pembelajaran digital seperti laptop, laboratorium komputer, hingga fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola, basket, dan pola voli. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan kunjungan Komisi 8 DPR RI menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pelayanan SRT di Sukoharjo. Menurutnya, Komisi 8 memberikan banyak atensi dalam rangka optimalisasi pelayanan SRT. Berbagai masukan tersebut, menurutnya, kemudian diinventarisir oleh Sivitas SRT untuk segera ditindaklanjuti.
3: Tentu kerawuhan dari para pimpinan dan anggota DPR RI ini menjadi satu bentuk motivasi, dan juga ada beberapa hal yang menjadi atensi dari beliau-beliau dalam rangka untuk optimalisasi pelayanan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ada banyak saran, masukan, dan semuanya catat dengan baik Sivitas, ya, SRT, dan siap untuk ditindaklanjuti.
2: PLT Bupati Sukoharjo itu juga mengakui secara umum para siswa merasa senang dan nyaman berada di SRT Sukoharjo. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan sekolah rakyat sebagai sarana guna mencetak sumber daya manusia yang mumpuni. RRI Surakarta, Edwi Purcono melaporkan.
0: Warga Miroto, Kota Semarang manfaatkan lahan sempit untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran guna mewujudkan ketahanan pangan. Berikut Aurel melaporkan.
4: Lahan yang kosong kita tanami dengan...
5: Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan tidak menjadi penghalang bagi warga Kelurahan Miroto, Kota Semarang untuk mengembangkan ketahanan pangan. Lahan kosong dan bekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran oleh warga setempat. Ketua RW 4 Kelurahan Miroto, Widianto, mengatakan, warga didorong untuk memanfaatkan setiap lahan kosong dengan tanaman yang mendukung kehidupan sehari-hari. Tanaman yang ditanam terdiri dari ketela rambat, padi, kimpul, timun, pare, serta berbagai jenis sayuran. Program ini juga memanfaatkan barang-barang bekas yang digunakan sebagai pot agar tetap sesuai dengan kondisi lingkungan perkotaan.
4: Kita tanami setiap lahan itu dengan tanaman pangan. Tanaman pangan itu yang sudah kita tanam itu ada ketela rambat, itu andalan kita. Kemudian ada padi pun kita tanam, Kemudian ada kimpul, kimpul itu kita tanam.
5: Menurut Widi, hasil dari pemanfaatan lahan sempit tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan masing-masing warga, tetapi juga dapat dimanfaatkan bersama. Masyarakat antar RT juga mulai melakukan pertukaran hasil tanaman sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. RT 4 menghasilkan tanaman pangan, sementara RT 5 mengembangkan banyak sayuran, sedangkan RT 1 memanfaatkan lahannya untuk beternak ayam. Manfaat program juga dirasakan oleh pengampu wilayah RT 2 RW 4 Kelurahan Miroto, Natal Bujiratmini. Natal mengatakan sebagian warga dapat mengambil sayuran maupun bumbu-bumbu yang tersedia di lahan. Menurutnya, hal tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Warga yang tidak mampu untuk membeli kayak sayuran atau bumbu-bumbu dapur, di tanaman kita ada sebagian warga pada mengambil dari situ. Sangat membantulah Mbak intinya.
5: Dalam pelaksanaannya program ini juga mengalami beberapa kendala seperti di musim kemarau ini. Tetapi bagi Natal Pujiratmini itu adalah suatu hal yang masih bisa diatasi. Masyarakat dibagi beberapa kelompok untuk menyiram tanaman secara bergiliran. Adanya program pemanfaatan lahan sempit ini menjadi salah satu faktor untuk memperkuat kerukunan antar warga. Kedepannya warga berharap program ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hadirnya program pemanfaatan lahan sempit memberikan manfaat yang cukup besar. Salah satunya adalah mengatasi dampak kenaikan harga kebutuhan.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga pelajar melakukan aktivitas membatik serentak di Malioboro. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
7: Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta menjadi lokasi membatik massal serentak selama 3 jam mulai pukul 7 pagi tadi. Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik ini diikuti lebih dari 1.000 peserta. Mereka ingin memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Ketua Panitia Simfoni 1001 Pembatik Indah Rahayu Murnihati melalui kegiatan ini ingin melakukan edukasi tentang batik kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, sekaligus ingin menguatkan predikat Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
8: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
7: Selain diikuti peserta dari berbagai daerah, kegiatan Simfoni 1001 Pembatik juga melibatkan pelajar. Salah satunya Noviana, siswa SMA Muhammadiyah Kasihan, Kabupaten Bantul, yang mengungkapkan kesan pribadinya terkait acara ini.
9: Saya mungkin belum pernah membatik juga kan, jadi saya senang banget diajak buat membatik di sini, karena jadi kita tahu nih ada batik apa aja, terus kita jadi ngerti caranya juga gitu kan, jadi pokoknya senang banget.
7: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter, mulai dari simpang 4 Batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km.
0: Sebanyak 193 seniman dari 24 negara akan hadir di Pesta Boneka Yogyakarta edisi ke-10 dengan tema Holding Hands melalui kegiatan pertunjukan, pemutaran film dokumenter, diskusi, dan loka karya. Selengkapnya dilaporkan Wulan Anita.
10: Temanya Holding Hands. Ya, kenapa tahun ini temanya Holding Hands? Itu sebenarnya kalau buat aku kayaknya kok hari ini kita sedang membutuhkan satu action yang saling ya.
11: Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
10: Di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa menurutku dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya, bekerja bersamanya itu loh, dan itu DNA gitu menurut aku. Jadi memang aku sedang dalam rangka embracing our culture gitu, ketika mengerjakan sesuatu yang bersama itu mungkin rasanya akan lebih ringan, menghadapi sesuatu bersama itu mungkin lebih ringan.
11: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya, mengatakan selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
12: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Di total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada handcraft bazaar. Habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop, yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan, yang 4 bisa akses untuk publik. Tahun ini kita ada 24 negara yang datang ke Yogyakarta.
11: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Paper Moon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara.
0: Seorang penjahit asal Desa Karangtalun mengalami cedera akibat kabel internet yang menjuntai ke jalan di Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan.
13: Ya, ini kabel ini yang menjirat adik saya, yang menjatuhkan adik saya.
14: Kasus kecelakaan akibat kabel jaringan internet atau WiFi yang menjuntai di jalan raya kembali terjadi di Kabupaten Sragen. Kali ini musibah menimpa Sumiatun, 41 tahun, seorang penjahit baju asal Dukuh Karangsido, RT5, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Sragen. Akibat insiden tersebut, korban menderita patah tulang serius hingga harus menjalani operasi besar di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso, Surakarta. Peristiwa naas itu terjadi pada Selasa, 29 September 2026 siang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruas jalan raya gabungan Sumberlawang, tepatnya di wilayah Dukuh Ploso, RT3 Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang. Saat kejadian, Sumiatun tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan maksud menjemput anaknya pulang dari sekolah di MTSN Sumberlawang. Pelintas di lokasi kejadian itu tidak menyadari adanya kabel jaringan internet berukuran kecil yang melintang rendah dan menjuntai ke jalan. Seketika itu pula motor tertahan dan terpental sementara tubuh korban terlempar hingga terseret di jalanan. Benturan keras mengakibatkan kaki kanan korban mengalami patah tulang dan remuk, sementara jari tangan juga patah.
15: Jam 1 mau antar jemput anak lewat di Desa Ploso, tiba-tiba ada kabel yang menjuntai di agak ke tengah jalan kan, nggak lihat, saya lewat, akhirnya motornya terjerat kabel, terus akhirnya saya kepanting ke depan kan, terguling-guling, ya sudah, kakinya patah.
14: Kakak korban, Wakimin, 54 tahun, mengungkapkan kekesalan mendalam terhadap pihak pengelola atau penyedia jasa layanan internet provider. Menurut informasi warga sekitar, petugas dari penyedia WiFi sempat datang ke lokasi untuk memperbaiki kabel yang putus, namun terkesan lari dari tanggung jawab. Oknum petugas tersebut bahkan disinyalir memberikan informasi bohong dengan mengeklaim kepada warga bahwa insiden tersebut telah diselesaikan secara damai dengan pihak keluarga dan dilaporkan ke polsek setempat. Pihak keluarga memastikan telah melaporkan kasus kelalaian itu secara resmi ke pihak kepolisian dan menuntut ganti rugi penuh atas biaya pengobatan serta kerugian yang dialami. Mengingat parahnya luka korban, Wakimin menyebut penanganan medis dan operasi tidak cukup dilakukan hanya sekali.
13: Kan ini dari ada PT istilahnya kan CV orang usaha kan ini kan lalai, karena ini berserakan di jalan raya. Dan itu masih mengait di sebagian, masih mengait di tiang, kan berarti kan itu masih aktif. Gimana ya kurang tanggung jawabnya masalah itu, jaringan itu kan sampai mencelakai orang, seharusnya kan ada tanggung jawabnya. Ya dari pihak keluarga mau gak mau tetap menuntut, minta ganti rugi, pengobatan dan ya keseluruhan lah kan dari pihak CV yang punya WiFi ini.
14: Sementara itu, menanggapi rentetan insiden kecelakaan akibat kabel Semrawut, pihak keluarga mendesak DPRD dan Pemkab Sragen untuk segera mempercepat pengesahan peraturan daerah Raperda terkait dengan penataan dan regulasi bisnis penyedia jasa internet. Wakimin menilai pemasangan kabel di area perkampungan saat ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan karena banyak yang hanya dikaitkan secara asal-asalan pada pohon atau tiang tanpa standar keamanan yang jelas. RRI Surakarta melalui Saan melaporkan.
0: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menuju Porprov Jawa Tengah 2026 dengan 404 atlet dari 45 cabang olahraga telah terverifikasi. Namun kebutuhan pendanaan tahap akhir masih menjadi perhatian untuk mendukung persiapan dan keberangkatan atlet. Fahrian Syah melaporkan.
16: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Porprov Jawa Tengah 2026. Hingga saat ini, sebanyak 404 atlet telah terverifikasi dan akan memperkuat Banyumas pada 45 cabang olahraga dengan persiapan mental dan latihan yang terus dilakukan. Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas, Fajar Adi Nugroho, mengatakan persiapan atlet telah memasuki tahap akhir termasuk pelaksanaan training center atau TC. Dukungan pemerintah daerah juga disebut telah diberikan, meski pencairan anggaran tahap terakhir masih diharapkan dapat segera terrealisasi untuk menunjang persiapan dan keberangkatan kontingen. Menurut Fajar, Porprov tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi dalam satu kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan olahraga secara berkelanjutan.
17: Karena kalau kita bicara tentang Porprov, harus tidak bisa kita orientasinya prestasi besok saja. Karena Porprov itu sebatas sebagai batu loncatan ke depan. Karena kan ini multi event yang berjenjang.
16: Hasil yang diperoleh dari Porprov diharapkan dapat menjadi landasan untuk menuju jenjang berikutnya, termasuk babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional.
17: Setelah Porprov, jangan lupa bahwa hasilnya itu bisa dipakai untuk jenjang berikutnya yaitu BK PON yang sudah menanti di depan mata.
16: KONI Banyumas juga terus mendorong atlet dan pelatih untuk menjaga semangat pembinaan karena jenjang kompetisi olahraga berlangsung secara berkelanjutan hingga tingkat nasional dan internasional. Dukungan terhadap atlet juga akan terus diberikan termasuk melalui dukungan anggaran untuk pengembangan prestasi olahraga Banyumas. Fajar mengajak seluruh atlet Banyumas untuk menyatukan fokus dan energi dalam menghadapi Porprov Jateng 2026. Ia juga meminta dukungan masyarakat Banyumas agar kontingen dapat menjalani kompetisi dengan semangat dan membawa nama daerah dengan baik. Fahrian Syah melaporkan.
0: Perdalam pengetahuan tentang Aksara Nusantara, Guru Sejarah dan Bahasa Jawa MGMP Jateng kunjungi Kraton Majapahit, Jakarta. Berikut laporan Yanuar Adi.
18: Pemajuan aksara Nusantara dinilai penting untuk memperkuat pembelajaran bahasa dan kebudayaan di kalangan generasi muda. Sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk mengenalkan kembali kekayaan aksara sekaligus menanamkan pemahaman mengenai identitas budaya bangsa. Ketua MGMP Bahasa Jawa SMA Provinsi Jawa Tengah, Triana Kantiwati mengatakan, aksara tidak sekedar menjadi alat untuk menulis, tetapi menyimpan jejak peradaban, pengetahuan, nilai, dan memori kolektif masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Triana saat mengikuti kunjungan dan workshop kebudayaan di Kraton Majapahit, Jakarta bersama sekitar 50 guru yang terdiri atas pengurus dan anggota MGMP Sejarah dan Bahasa Jawa SMA se-Jawa Tengah.
19: Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antar pendidik bahasa dan sejarah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan Nusantara di lingkungan sekolah.
18: Menurut Triana, pengenalan aksara Nusantara memiliki arti penting bagi dunia pendidikan. Karena sekolah dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan bahasa dan aksara kepada generasi muda. Dia menilai pengenalan aksara tidak cukup dilakukan sebatas mengajarkan bentuk atau cara penulisannya. Lebih dari itu, siswa perlu memahami nilai budaya dan perjalanan peradaban yang terkandung di dalamnya.
19: Peristiwa historis penting dalam acara ini adalah dilaksanakannya penandatanganan dukungan pengembangan aksara Nusantara bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti.
18: Triana berharap upaya pemajuan aksara Nusantara dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lembaga kebudayaan, pemerintah, komunitas, akademisi, hingga dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar aksara Nusantara tidak hanya menjadi bagian dari pengetahuan sejarah, tetapi tetap hidup dan dapat dikenalkan secara kontekstual kepada generasi muda melalui proses pembelajaran. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
20: Ini untuk yang penutupan tadi itu pelaksanaan 26 hari.
21: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati membuka pelatihan vokasi nasional untuk membekali 112 tenaga kerja produktif. Program pelatihan vokasi nasional angkatan kelima ini menyediakan 7 pilihan kejuruan keterampilan praktis bagi para peserta. Kepala Disnaker Kabupaten Pati Bambang Agus Junianto menjelaskan UPTD Balai Latihan Kerja menyiapkan instruktur terlatih untuk mendampingi seluruh peserta selama proses pelatihan berlangsung. Para peserta mempelajari kejuruan otomotif mobil, mesin produksi bubut, perangkat seluler, las, mesin jahit, pembuatan roti serta desain.
20: Intinya adalah untuk mempersiapkan anak-anak ini masuk di dunia kerja dan dunia industri dan dunia usaha. Itu dan saya tekankan di sana tadi untuk bisa berwirausaha. Yang di ini untuk Taiwan dan Malaysia. Kalau yang di sana tadi ya PET 5 itu terdiri dari 7 kejuruan.
21: Pemerintah daerah Kabupaten Pati merancang durasi pelaksanaan pelatihan ini mulai 19 hingga 35 hari kerja. Seluruh peserta pelatihan yang rata-rata berusia 18 tahun menunjukkan antusiasme sangat tinggi selama mengikuti program.
20: Kejuruan pertama, kejuruan otomotif yang bengkel mobil tadi, terus mesin produksi yang bubut itu, yang ketiga telepon seluler. Terus yang keempat kejuruan las, yang kelima menjahit, yang keenam pembuatan roti dan kue, jadi tata buka ya. Terus yang ketujuh desain grafis.
21: Pemerintah Kabupaten Pati memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja seluruh peserta. Para lulusan pelatihan keterampilan ini diharapkan mampu bersaing secara profesional serta mampu bertahan lama di dunia kerja. Masyarakat Kabupaten Pati memanfaatkannya program pelatihan vokasi nasional ini guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yogyakarta meriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan membatik serentak yang diikuti ribuan peserta selama 3 jam di Malioboro. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama 1 minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada 1 tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Tahukah Anda, stres akan membuat orang lebih rentan terhadap serangan penyakit? Stres juga akan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan peradangan, sehingga orang bisa sakit lebih lama. Stres yang parah akan membuat tubuh memproduksi lebih banyak kortisol yang berdampak buruk terhadap sistem kekebalan tubuh. Hal lain yang mempengaruhi kekebalan tubuh adalah tidur. Tidur kurang dari 6 jam dalam semalam akan membuat seseorang cenderung sakit ketika terpapar virus flu dibandingkan orang yang tidur 7 jam. Hal tersebut karena saat orang tidur, sel T yang melawan virus penyakit akan meningkat jumlahnya dalam aliran darah.

lahir di Kota Semarang ini mengikuti ajang pencarian bakat Cipta Pesona Bintang di RCTI tahun 1993. Disinilah sosoknya menarik perhatian Eros Jarot yang sedang mencari figur penyanyi yang tidak hanya bisa menyanyi, tetapi memiliki intelektual yang bagus.

artis penyanyi Indonesia penuh potensi, Agnes Monica, yang kini memakai nama Agnes Mo, mendaur ulang lagu Rindu dalam album kompilasi terbaiknya bertajuk Agnes Is My Name di tahun 2011. Merilis ulang lagu lawas dan dijadikan single hitsnya merupakan pengalaman pertama bagi Agnes Monica. Lagu Rindu menunjukkan sosok seorang Agnes sebagai seorang penyanyi yang memiliki kemampuan suara yang berkualitas. Lagu ini kembali populer di belantika musik Indonesia dan merajai tangga-tangga lagu di radio kala itu.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BPJS Kesehatan memperkuat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di wilayah DIY melalui pembiayaan layanan kesehatan yang akuntabel dan optimalisasi kanal layanan informasi maupun administrasi. Nah, ini BPJS Kesehatan ini pendengar telah membiayai biaya manfaat di wilayah DIY sebesar 4,75 triliun pada tahun 2024 dan angka ini meningkat pada tahun 2025 menjadi 5,28 triliun. Dan penyakit jantung ini memiliki urutan yang pertama. Dan juga tetap dan terus ada himbauan kepada peserta JKN ini untuk terus menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya penyakit katastropik. Nah, pastinya manfaatkan screening riwayat kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan dan juga program promotif dan preventif lainnya yang ada di fasilitas kesehatan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman online kami

0: adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata, pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika hujan turun.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dan juga perlu diketahui pendengar bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Dan berarti ini adalah hoax. Informasi ini kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, sepanjang usia dari Keris Pati hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar di luar sana, tampak sudah mulai petang dan itu artinya sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Nah, mungkin untuk pendengar yang saat ini sedang bersiap-siap nih, habis maghrib mau ada acara pergi dengan teman, dengan kekasih, atau mungkin dengan keluarga gitu ya, harap dipersiapkan dengan baik, prepare dengan baik, dan juga di planning dengan sebaik-baiknya. Hari ini mau kemana, apa saja yang dibawa, dan yang pasti hati-hati di jalan ya pendengar. Dan kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17:36. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan maghrib sudah berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah. Bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku gak apa-apa, padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Jenang Garut, salah satu makanan tradisional Garut yang cukup dikenal oleh masyarakat dan bisa disantap dalam segala suasana. Jenang Garut dibuat dari bahan-bahan pilihan seperti tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis yang khas. Tak hanya menjadi sajian kuliner keluarga, Jenang Garut juga merupakan bagian dari kekayaan Nusantara yang patut kita lestarikan dan kita banggakan. Cintai produk lokal, lestarikan kuliner Indonesia. Jenang Garut manis rasanya, kaya budayanya.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah Anda daun kelor bermanfaat bagi perbaikan gizi dan kesehatan? Menurut ahli pangan dari Universitas Sahid Jakarta, Profesor Dr. Hardinsyah, daun kelor sebagai sayuran tinggi vitamin dan mineral seperti kalsium, potasium, vitamin A, dan vitamin C. Daun kelor memiliki klorofil yang di dalamnya terkandung antioksidan penangkal radikal bebas. Bahkan menurut penelitian, vitamin A pada daun kelor 4 kali lebih tinggi daripada wortel, dan kandungan vitamin C-nya 7 kali lebih tinggi dari jeruk.

Pendengar Persatuan dari Yogyakarta, di Jogja sore ini Rifana ditemani dengan ragam musik dan informasi, dan juga nanti kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu menyenangkan untuk Anda. Pendengar dimanapun Anda.

aktivitas perdagangan di Pasar Sentul ke Pantren Pakualaman, Kota Yogyakarta mengalami kelesuan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, daya beli masyarakat berpadu dengan desain bangunan pasar disinyalir menjadi pemicu utama membuat omset pedagang merosot tajam. Sebagai informasi, Pasar Sentul yang rampung direvitalisasi pada 2024 silam dibangun dengan alokasi dana keistimewaan.

0: kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Dikar Persatuan RI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini. Nah, pendengar, kompensasi terkait dengan berbagai macam kesepakatan ini memang Polresta Yogyakarta menyimpulkan dugaan pungli terhadap pelaku usaha kuliner di Alun-Alun Kidul tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sebanyak 17 saksi dan juga ahli pidana dilibatkan dalam penyelidikan. Polresta Yogyakarta memastikan peristiwa dugaan pungutan liar atau pungli yang dialami salah satu pelaku usaha kuliner yang hendak membuka lapak di kawasan Alun-Alun Kidul atau Alkit Yogyakarta tidak memenuhi unsur tindak pidana. Dan juga kesimpulan tersebut diperoleh setelah kepolisian melakukan penyelidikan mendalam dalam beberapa waktu dengan melibatkan ahli hukum pidana serta memeriksa belasan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Juwita Malam menjadi salah satu lagu legenda Indonesia, karya komponis besar Nusantara yang namanya diabadikan sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta, Taufik Ismail.

tahun 2002, kelompok musik Romeo menyanyikan kembali lagu Juwita Malam di album bertajuk Wanita dengan aransemen bernuansa Broadway. Asal Kota Malang Slang merilis lagu Juwita Malam dalam album Plur di tahun 2004 yang menjadi soundtrack film Banyu Biru yang dibintangi Tora Sudiro.

Yogyakarta akan mendapatkan bantuan 300 becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan di Pasar Ngasem, Jumat 2 Oktober 2026. Menurut Wawan, Pemkot Yogyakarta terus berupaya untuk mempercepat program becak listrik di Kota Yogyakarta, khususnya di kawasan Malioboro. Tujuannya untuk mendukung kawasan Malioboro yang ramah

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum?

Pendengar, saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta,

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

0: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya, ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, di antaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Jadi Pak Seskap, Pak Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
23: dapat jatah Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
24: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
1: butuh kesabaran.
24: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
1: Digoreskan
24: di kain.
25: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
2: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
25: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
3: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
25: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
5: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
25: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
22: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
6: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
22: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
26: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
22: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada...
7: Persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
7: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
8: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
7: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Prosotoria di Yogyakarta, aroma malam panas yang menguar dari wajan-wajan kecil berpadu dengan ketekunan ribuan warga yang duduk bersila di atas alas karpet abu-abu yang membentang di aspal kawasan Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, Sabtu 10/3/2026, mayoritas peserta perempuan yang hadir tampak kompak mengenakan kaos putih bertuliskan Simfoni 1001 Pembatik yang dipadukan dengan bawahan kain batik bernuansa coklat klasik. Pendengar, mereka dengan telaten memegang berbagai macam bidang kayu yang menggoreskan canting sekilas dicelupkan ke dalam wajan kecil berisi malam panas di hadapan mereka. Nah, kegiatan membatik massal yang membentang dari depan toko Terang Bulan ke arah selatan hingga titik 0 km ini diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemberdayaan Perempuan, digelar sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga 11 waktu Indonesia Barat. Perhelatan ini ditujukan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional sekaligus

0: foto video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.

Pendekar Persatu dari Yogyakarta, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana memaparkan arahan strategis pengembangan kepariwisataan berbasis kuliner dalam gelaran Wonderful Indonesia Gastronomy WIG Talk and Forum 2026 di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Nah, agenda yang menghadirkan deretan pembicara kunci seperti GKR Bendoro hingga Wali Kota Bukit Tinggi terus menjadi ruang penguat posisi Indonesia sebagai destinasi gastronomi terkemuka di tingkat global. Menpar Widianti menegaskan bahwa program WIG ditujukan untuk mendorong gastronomi sebagai salah satu daya tarik utama quality tourism atau pariwisata yang mengedepankan kualitas.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Menurut catatan geologi, Pulau Jawa berdiri di atas lempeng yang terus bergerak. Rata-rata 7 cm per tahun. Tak terasa, tak terdengar. Namun di Jawa Barat, ada satu garis panjang yang menyimpan tegangan selama ratusan tahun. Panjangnya hampir 30 km, melintas dari Padalarang hingga Cibodas. Ia bernama Sesar Lembang.

0: sesar ini bukan retakan yang menganga. Ia terkunci, tapi menyimpan energi.
1: Seperti karet yang ditarik pelan-pelan ya, Pak?
0: Iya, dan saat dilepas, energinya bisa setara dengan gempa besar.
2: Tapi, Pak, selama saya hidup, belum pernah ada yang kejadian.
0: Justru itu yang sering disalahpahami. Bumi tidak bekerja berdasarkan umur manusia.
3: Ilmu bicara tentang kemungkinan. Manusia sering menuntut kepastian.

0: Tas siaga isinya apa? Beras? Rice cooker?
1: Kalau gempa, boleh bawa kucing nggak?
2: Boleh, asal kamu tahu kemana harus lari.
3: Terina ini, nyusinan wae. Kalau sesar Lembang ini dibesar-besarkan, karyawan saya mau makan apa?
2: Pak Hendra, kesiapsiagaan bukan menutup tempat wisata. Ini soal prosedur, rambu, dan edukasi, Pak.
3: Yang orang dengar cuma satu. Lembang bahaya.
4: Di meja kopi, keselamatan sering kalah oleh ketakutan kehilangan penghasilan.

0: Baik, Bapak Ibu mohon perhatian. Iya, kami tidak menyampaikan ramalan Bapak Ibu. Kami di sini menyampaikan kesiapsiagaan.
1: Kalau saya panik, anak saya gimana?
2: Nah, itu.
0: Iya, panik itu manusiawi, Pak. Yang bahaya justru ketika gempa terjadi, kita tidak tahu harus kemana.
3: Bu, kalau sekolah roboh, aku lari kemana?
0: Ke titik kumpul ya, Nak. Di sana nanti ada orang dewasa yang siap bantu.
4: Edukasi terbaik lahir saat pertanyaan datang dari suara paling jujur, anak-anak.

0: Dokter Arya. Ini nih Pak, ada rilis resmi kok Pak ini Pak. Gempa skala 8.
1: Rilis resmi hanya ada di kanal resmi BMKG.
2: Bukan pesan berantai.
3: Dokter, dokter, ini ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Katanya ini gempanya karena uji coba senjata militer. Betul begitu dok?
1: Itu teori konspirasi, tidak ilmiah.
4: Dok, dok, saya juga dapat notif. Kalau anjing melolong atau udara panas, katanya akan mau gempa.
1: Itu tidak dapat dijadikan data ilmiah. Tidak, tidak bisa. Gempa tidak bisa diprediksi kapan waktunya.
5: Tapi video itu sudah viral.
1: Tapi ketakutan juga bisa viral, kan?
6: Di era layar, kepanikan sering lebih dipercaya daripada penjelasan.

0: Mang Ujang, percaya nggak dengan yang disampaikan Dokter Arya tentang sesar Lembang?
1: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita malah ngegentes.
0: Bukan untuk nakut-nakutin kan Mang Ujang?
1: Lain. Eta teh pangeling-eling. Sasatuan malahan mah sok teu daek cicing erek kesekeng, gelisah. Panto hese dibuka. Cai sok robah arah.
2: Apa yang Mang ceritakan itu selaras dengan gejala mikrotektonik, Mang.
3: Ilmu modern dan kearifan lama akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama.

0: gelasnya, Kang.
1: Hah?
0: Ini gelasnya kenapa bergetar?
1: Angin mungkin. Ini pintunya biasanya juga gak begini.
2: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
1: Gelas bergetar, pintu ngededak seret, malam suasananya gumuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
3: Siap, monitor.
4: Masuk dari beberapa RW, dapat pintu macet, retakan rambut di tembok, dan kejadiannya hampir bersamaan, Bu.
3: Terima laporan. Baik, kita langsung aktifkan prosedur kesiapsiagaan. Tolong siagakan relawan sekarang juga, Bu. Buka posko dan informasikan kepada warga untuk bersiap mengikuti arahan.
5: Bu Maya, kalau tanda kecil muncul serentak, itu bukan kebetulan, Bu.
0: Dipahami, Pak.
6: Tidak ada guncangan. Tidak ada suara besar, namun banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Dan dalam kebencanaan, keserempakan adalah bahasa pertama bahaya.
7: Perhatian, perhatian. Ini kesiapsiagaan. Warga diminta membawa tas siaga dan bersiap menuju jalur evakuasi jika diarahkan. Ulangi, bawa tas siaga dan tetap tenang.
1: Mah, tas siaga Akang di mana?
3: Di belakang pintu, kan?
1: Oh, ini. Kayak dokumen penting. Makan minuman siap saji, bat obatan, P3K, senter, HP, uang tunai, dan di perlengkapan AD udah belum ya?
2: Yang ini punya aku ya?
1: Ah, betul nak, itu disimpan ya, di sletingin yang rapat-rapat.
2: Iya ya.
1: Tuh sepatu, jangan lupa dipakai.
2: Iya ya.
1: Ayo kita semua ke titik kumpul. Semua juga warga udah pada ke titik kumpul.
8: Ayo!
7: Bapak, Ibu, warga RW 3 dan 4, tolong ikuti jalur evakuasi semuanya. Menuju titik kumpul di lapangan, sekarang juga.
1: Raka, pegang tangan ayah ya.
2: Iya, ayah.
1: Hati-hati. Ya, perhatiin Raka terus ya.
2: Ayah di mana?
1: Raka di mana?
3: Dia tadi di belakang aku.
2: Ayah, di mana semua?
9: Aduh, jalurnya sempit nih. Lapak belum dibongkar lagi.
7: Prioritas anak-anak, Bapak Ibu. Buka jalan sekarang.
2: Tolong mundur, kasih ruang. Tolong mundur.
10: Aku capek, Ayah.
1: Maaf ya, ayah telat ngejarin kamu.
10: Iya ya, tapi aku ingat kata ibu kalau berhenti jangan lari sendiri.
9: Saya kira kesiapsiagaan itu bikin orang takut. Ternyata yang bikin takut itu hampir kehilangan dan tidak siap.
5: Betul Pak Hendra, gempa besar bukan satu-satunya bahaya. Tapi keterlambatan sering lebih mematikan
10: ayah,
5: itu, Pak.
10: Ayah, besok kita latihan lagi ya bawa tasnya.
1: Iya, nak. Biar ayah nggak lupa, biar kita tetap siap.
6: Tidak ada gempa besar malam ini. Tidak ada bangunan runtuh Tidak ada korban jiwa. Namun satu hal hampir hilang, kesadaran. Dan malam ini, manusia di atas sesar Lembang belajar satu hal sederhana. Kesiapsiagaan. Bukan soal menebak bencana, melainkan memilih untuk tidak terlambat.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Menjual udara? Emang laku? Ya, seorang wira swasta Inggris, Leo The Watts, mendapatkan ribuan dolar hanya dengan menjual toples berisi udara negaranya kepada pembeli di Cina. Laman CNN Indonesia mengungkap, harga satu toples udara mencapai 80 pound sterling atau setara 1,5 juta rupiah. Udara diambil dari lokasi yang bebas polusi dan berangin. Udara itu lalu dimasukkan ke dalam toples kaca dan dikirim sesuai pesanan ke seluruh penjuru dunia. Setelah sampai ke pemesan, toples lalu dibuka dan udara alami dalam toples akan menguap hanya dalam hitungan detik. Bayangkan, untuk menikmati udara bersih saja harus mengimpor dan hanya dapat dinikmati beberapa detik saja. Anda tertarik jualan udara juga?

0: Peringkat Persatuan RI Yogyakarta hadir di Ngobras malam hari ini. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711911. Nah, malam hari ini kita hadirkan topik streaming, cara fans mendukung karya musik idol. Nah, malam hari ini sudah hadir di studio Persatu RRI Yogyakarta ada Kak Rohmi Dwi Saputri, My Streams, dan juga Miracle Jateng DI. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kabarnya sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ketemu lagi. Kejebak macet gak masalah. Iya. Ya. Malam minggu hadir di studio Persatu RRI Yogyakarta.
1: Iya,
0: berbagi betul, cinta banget kepada para pendengar. Iya. Agar mencintai streamer.
1: Iya.
0: Iya. Miracle.
1: Iya.
0: Mestahira. Iya. Hadir tidak sendiri ini Kak Rohmi, ada Kak Niken Anissa Putri, My Streamers, dan Miracle Jateng DI. Selamat malam Kak Niken.
2: Halo, selamat malam.
0: Sehat kabarnya?
2: Halo, sehat alhamdulillah.
0: Iya, sudah hadir nih tadi pertama ya, masih nunggu-nunggu Kakak dari sana ya Kak, Jalan Parang Tritis ya?
1: Iya, Polda Ratan.
0: Polda. Nah, ini kita berbicara ngobrol-ngobrol streaming, cara fans mendukung karya musik idol. Nah, ini streaming ini bagaimana sih teman-teman dari Mestahira ini?
2: Oke, kalau untuk streaming dari Mestahira sendiri, dari mereka sendiri, kita punya beberapa platform untuk streaming lagunya Mestahira. Pertama di Spotify, kedua di YouTube. Ya, itu yang mendominasi. Mungkin Kak Romi bisa nambahin yang lain.
1: Iya, betul banget. Jadi kalau ini umum ya sebenarnya dilakukan setiap fanbase gitu, untuk mendukung atau menaikkan karya dari idola kita. Apalagi bentuk cinta, namanya bentuk cinta dari fans kepada idolanya itu melalui streaming. Nah, ada beberapa platform, ada itu biasanya platform yang digunakan itu YouTube dan Spotify, tapi itu juga tergantung biasanya dari pihak label atau dari pihak idolnya yang memberikan akses untuk streaming gitu. Nah, untuk idol kita sendiri nih, Mestahira, itu melalui dua platform yang krusial, yaitu ada Spotify dan YouTube. Nah, YouTube itu biasanya kita untuk menaikkan music video atau lirik video. Nah, kalau untuk streaming Spotify itu biasanya untuk chart music global maupun Indonesia gitu.
0: Ini tadi aku udah dikasih sama Kak Niken, ada barcode-nya.
1: Wah,
0: ya.
1: Kak. Iya, betul sekali.
0: Ya, ini memang barcode ini memang hadir dari fans sendiri apa ada, bagaimana kok bisa inisiatif bagi barcode dan juga foto-foto kayak gini?
2: Iya Kak, itu dari fansnya sendiri yang mencetak barcode-nya itu, kemudian bisa dibagikan ke yang lain supaya bisa mendengar lagunya Mestahira. Itu barcode-nya langsung bisa ke YouTube, jadi bisa didengarkan semua lagu Mestahira di situ.
0: Idenya muncul bagaimana itu ceritanya?
2: Jadi itu ada salah satu Miracles Kak yang membagikan freebies itu ke teman-teman yang lain. Jadi dari aku PC ke kakaknya, boleh minta soft filenya, kemudian nanti kita bisa bagikan di sini juga seperti itu Kak.
0: Sesama fans itu ternyata sampai apa ya istilahnya, sampai memikirkan berbagai macam hal yang memang tidak terpikirkan oleh siapapun gitu ya.
2: Iya, betul banget. Betul banget.
0: Dan berbagi juga sesama fans juga sangat ini ya, welcome sekali gitu ya.
2: Iya, welcome banget, apalagi bisa didengar sama orang lain Kak yang belum tahu lagu-lagunya Mestahira. Nah, dengan dengarnya lagunya Mestahira di YouTube, mereka jadi tahu, oh ini Mestahira, seperti itu Kak. Suaranya bagus ya dan lain sebagainya.
0: Ini kalau di sket nanti langsung muncul lagu-lagunya gitu ya?
2: Iya, betul
0: di
2: banget.
0: Di Spotify atau YouTube ya?
2: Iya, kalau yang di barcode-nya kebetulan itu di YouTube.
0: Oh. Iya.
1: Jadi itu tuh inisiatif dari fans untuk memperkenalkan idola kita ke khalayak umum gitu. Nah, caranya kita berbagi cinta dengan memberikan freebies-freebies seperti itu, isinya kopi, permen, nah seperti itu. Terus dikasih barcode lagu untuk bisa langsung didengarkan di Spotify maupun di YouTube gitu.
0: Nah, kemudian tadi aku juga dikasih tahu Kak Niken, katanya Miss Sahir ini suka kopi ya?
1: Iya, betul sekali. Pecinta kopi dia.
0: Oh, dia suka kopi ya. Iya. Berarti kalau udah datang ke Jogja dia suka banget karena di sini banyak kopi-kopi yang
1: betul sekali.
0: Terkenal ya.
1: Iya, cafe shop menjamur. Kita salah satunya ini penikmat kopi di Jogja.
0: Kalian suka kopi gara-gara Miss Sahir atau memang suka gara-gara diri sendiri?
1: Kalau aku sebelumnya itu memang suka kopi ya, karena kan kuliah skripsi pasti nggak jauh-jauh dari kopi. Nah, dari situ kita suka kopi, terus mulai ini sih sering ke kafe-kafe nyoba-nyoba beberapa kopi gitu.
0: Terus kalian kalau nongkrong di kafe-kafe juga bagi-bagi kayak gini juga?
2: Iya kadang bagi-bagi ke teman-teman yang lain ya. Kadang kan kemarin kan pengen bagi ke teman-teman komunitas aku yang lainnya sambil bisa didengerin kan, kemudian temanya tuh sama. Jadi bisa dibagikan barcode-nya itu, freebies-nya itu ke teman-teman yang lain agar bisa didengar juga.
0: Freebies.
1: Ya, namanya, freebies.
0: Freebies itu apa kepanjangannya?
2: Freebies itu kayak ada snack itu Mas.
0: Oh.
2: Ada barcode, ada foto-fotonya juga
0: ini,
2: seperti itu.
0: Kayak gini muncul di Indonesia aja atau juga di luar-luar negeri juga?
1: Itu biasanya di K-pop ya kak?
2: Iya di K-pop. Kan?
1: K-pop. Jadi kita kayak mengadaptasi kegiatan fanbase K-pop untuk idola kita.
0: Ya, keren banget ya. Kan kalau dilihat fans K-pop itu juga militan.
1: Ya,
0: ini
1: betul,
0: terbukti juga fans Miss Sahira ini juga militan.
1: Wah,
0: ya.
1: Parah ya.
2: Banget sampai ke radio ya kak.
0: Iya.
1: Udah dua kali lagi ya.
0: Udah dua kali. Next pokoknya kita hadirkan 1000 episode.
1: Waduh, mantap sekali.
2: Selalu dukung sih kak kalau ini.
0: Nah, kemudian dari Miss Sahira sendiri juga tahu nggak sih dari fans ada yang unik-unik bagi-bagi seperti ini?
2: Ya, untuk yang fansnya kemarin kan sempat saya bagikan ke teman yang lain kan, jadi tuh mereka wah seneng gitu akhirnya bisa didengar ke yang lain. Ini fotonya kirim ke grup kan, jadi bisa diadaptasi juga buat teman-teman yang lain di Miracles Region yang lain seperti itu, nggak hanya di Jogja aja, mungkin di Jakarta, di Sumatera, mungkin Kalimantan, Sulawesi dan lainnya seperti itu Mas.
0: Idol tahu nggak sih kalau kalian se-effort itu?
1: Pasti tahu lah ya, karena kan setiap kegiatan kita pasti kita update di sosial media kita maupun sosial media dari official fanbase kita gitu. Jadi pasti secara tidak langsung juga tahu kegiatan kegiatan kita apa aja.
0: Dilihat gitu ya, apa namanya? Di apa kalau di kita storynya dilihat itu namanya apa?
1: Apa sih namanya?
2: Oh yang story
1: feels itu ya.
0: Dilihat sama idolnya itu kan kadang ada kan dilihat.
2: Oh iya ya.
1: Iya ada. Si itu.
0: Iya, seru sekali ya.
2: Seru kalau dari notice tuh seneng banget ya kak.
0: Nah kemudian apa namanya streaming ini sendiri tuh juga ada target tersendiri nggak sih bagi para fans ini?
2: Oke, kalau mulai perilisan ya kak?
1: Ya, kalau target itu pasti ada. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada targetnya. Tapi tidak selalu target itu tercapai secara mulus ya. Pasti ada kendala, banyak kendala yang kita lalui. Cuman kalau untuk target pasti ada setiap streaming itu. Bisa setelah 6 jam perilisan atau per berapa bulan, 1 bulan itu mencapai berapa, misal berapa ribu views atau berapa ribu total streams gitu.
0: Tapi kalau dari idol kalian itu Miss Sahira ini biasanya dia pakai kode-kodean gak sih kalau mau ada lagu baru dan lain sebagainya gitu.
2: Kayak spill-spill gitu ya.
1: Pastinya kayaknya di setiap idol itu pasti ada ya, karena itu bentuk promosi juga dari setiap label itu biasanya ada spill-spill gitu untuk apa ya, memberi semangat fansnya untuk oh akan ada lagu baru nih, kita harus semangat untuk streaming gitu.
2: Ya apalagi kita harus siap-siap kan untuk streaming, mulai aktifkan Spotify, terus mulai nge-premiumkan YouTube dan lain sebagainya.
0: Ini kan kalau sekarang kan Miss Hairin ini berada di apa ya, era teknologi yang memang apa ya, lagu ini bisa didengarkan di berbagai macam platform. Nah kalau dari dulu kan dengar-dengar apa ya, tolak ukur lagu dan lain sebagainya itu kan dengan penjualan kaset atau apa itu namanya, DVD. Zaman dulu kayak gitu kan.
2: Iya.
0: Streamernya pakai itu kan dulu.
1: Iya, yeah. Dulu pakai berapa penjualan CD gitu kan.
0: Kalau sekarang kan kita ke arah yang modern, ada Spotify digital. Dan juga kayak YouTube musik dan lain sebagainya. Nah itu kan sekarang lebih mudah diakses gitu ya.
1: Iya betul sekali. Jadi kalau sekarang itu tolak ukur itu melalui ada YouTube dan juga Spotify. Selain itu juga mungkin kalau sekarang banyak platform TikTok ya. Nah ketika mulai banyak didengar di TikTok itu menandakan biasanya oh lagu ini viral nih.
0: Mulai viral gitu ya.
1: Iya, terus nanti dia ke apa? Ke connect ke Spotify. Jadi iya, TikTok itu sekarang terkonek ke Spotify. Jadi bisa langsung masuk ke Spotify.
0: Canggih ya berarti ya. Tentu menjadikan salah satu apa ya, kemudahan tersendiri ya dalam memberikan promosi atau mengenalkan lagu-lagu dari Miss Hairin gitu ya kak ya.
2: Iya betul banget kak. Dan juga Instagram juga kan kita bisa menggunakan soundnya lagunya Miss Hairin di setiap reel, story maupun di post. Nah itu bisa tuh kita masukkan soundnya Miss Hairin di situ, jadi bisa didengar semua orang juga.
0: Kebanggaan tersendiri bagi fans kalau streamingnya selalu meningkat tuh seperti apa sih?
2: Trending ya kak.
1: Iya.
2: Satunya.
1: Ya kalau YouTube itu bisa trending, kalau Spotify itu juga ada chartnya, chart global maupun Indonesia. Nah ketika bisa masuk top song global maupun top song Indonesia itu ya kayak kebanggaan tersendiri, karena kan salah satu kita salah satu penyumbang untuk bisa masuk ke top chart tersebut gitu.
0: Udah tercapai belum ini cita-cita yang ini?
1: Untuk saat ini masih belum, kita masih berusaha, karena untuk mencapai itu butuh apa ya, butuh kekuatan yang lebih besar lagi,
2: butuh pendengar yang lebih luas lagi ya. Pastinya kak.
0: Semoga kita doakan ya, semakin dikenal banyak kalangan, terus juga bisa menjadikan lagu-lagunya ini semakin booming gitu ya.
2: Amin.
1: Itu pastinya doa dari fanbase ya.
2: Ya seluruhnya pasti.
0: Kalian kalau sama-sama fanbase kayak gitu sering ada meeting atau apa gitu nggak sih? Baik melalui Zoom atau apa gitu, atau melalui grup WA?
1: Kita biasanya melalui grup Telegram kak.
0: Oh Telegram.
1: Iya. Jadi kayak ada namanya OS atau obrolan suara. Nah kita terkadang di situ platform untuk berkomunikasinya.
0: Apa saja biasanya yang dibicarakan di situ?
1: Biasanya gimana sih cara streaming yang benar untuk YouTube, untuk Spotify itu agar viewsnya nggak hilang gitu, agar
0: emang bisa hilang?
1: Bisa, kalau YouTube itu views bisa hilang, Spotify itu juga ada penghapusan views juga.
0: Kenapa?
1: Kurang tahu ya, itu dari pihak YouTube dan Spotify. Terkadang kan ketika mendengarkan berulang atau melihat berulang itu terkadang terdetek spam atau bot seperti itu.
0: Robot gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini streaming yang benar tuh bagaimana sih biar para fans-fans ini juga pada mendengar?
1: Oke, untuk Spotify sendiri itu kita biasanya ada playlist yang dibuat dari official. Nah, itu nanti kita bagikan. Jadi sudah tertata di playlist-playlist yang harus kita dengarkan, terus kita share ke fanbase. Terus untuk YouTube juga kita berikan juga ya langkah-langkah untuk cara atau cara mendengarkan, seperti dengan selingan atau untuk satu lagu itu dua selingan, seperti itu.
0: Jadi selingan lagu yang lain atau bagaimana gitu?
1: Iya, selingan lagu yang lain gitu.
0: Kalau platform YouTube sendiri sama Spotify sendiri berbedanya jauh nggak sih?
1: Kalau menurutku cukup jauh ya. Kalau Spotify itu dia tidak terlalu strict. Kalau YouTube itu benar-benar strict banget. Karena kalau YouTube itu dia satu device itu satu ID hitungannya gitu. Jadi satu, misal satu HP itu hanya bisa satu ID gitu. Kalau Spotify itu kalau untuk HP itu juga bisa beberapa akun masih bisa. Tapi kalau untuk YouTube itu tidak bisa gitu.
0: Kak Niken sendiri sehari dengerin berapa kali?
2: Wah Kak, kalau sekarang kan udah ada station head ya Kak. Yeah. Jadi
0: apa itu?
2: Station head itu menghubungkan ke Spotify-nya langsung Kak. Jadi HP-nya itu kita bisa tinggalkan di aplikasi station head, kemudian lagunya Mesa itu bisa diputar seharian seperti itu. Jadi itu mempermudah juga buat kita untuk selalu streaming Mesa Ira tanpa ada gangguan seperti itu.
0: Kalian tahu cara-cara ini dari mana?
1: Ya kita masuk ke fanbase itu. Nah kita tahu nih cara-cara. Nah kita dulu diperkenalkan dari K-pop ya.
2: Iya, dari
1: cara,
2: K-pop.
1: Cara seperti ini gitu.
0: Keren ya.
1: Iya. Kita banyak belajar Kak ya, dari belajar. K-pop
0: trik-trik
1: itu.
0: Dari iya. K-pop ini diadopsi
1: iya,
0: untuk mendukung idol dalam negeri.
1: Iya betul sekali. Kan nggak ada salahnya ya
0: betul.
1: Belajar gitu. Yang penting untuk kebaikan gitu.
0: Kemudian kalau apa namanya dari Miss Aira sendiri target streaming bagi para fans ini seperti apa sih dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun?
2: Per hari ya Kak?
1: Iya, setiap hari itu pasti ada targetnya. Tapi kalau untuk idol kita ya pastinya bisa masuk top chart itu di 200.000 minimal ya. Itu di 200.000 stream per hari.
0: Oh, banyak juga ya.
1: Itu baru bisa masuk top chart gitu.
0: Dikumpulin dari seluruh Indonesia. Itu biasanya kedeteksi gak sih berapa yang sudah streamer gitu peningkatannya?
1: Iya ada, bisa kita lihat dari biasanya kenaikan daily streams itu bisa mencapai 50.000, 100.000
0: juga ya.
1: Gitu.
2: Iya, kalau diakumulasikan dalam satu hari itu bisa mencapai ribuan Kak.
0: 50.000 itu?
1: Bisa
2: sampai situ.
1: Pernah kita pernah mencapai di 80.000.
2: Iya, 80.000.
0: Wah.
1: Sehari itu.
0: Berarti kalian benar-benar memantau ya pergerakan streaming ini naik atau bagaimana, atau ada perubahan atau justru malah turun karena dipotong dan lain sebagainya gitu, lihat ya.
1: Iya, lihat. Kita jadi setiap hari kita ada data. Untuk hari ini berapa kenaikannya atau berapa penurunannya gitu, kita ada datanya.
0: Kalau sampai turun pernah sampai menyentuh berapa banyak yang hilang streamernya itu?
1: Kalau untuk saat ini kita masih di 10.000.
0: Pernah 10.000?
1: Saat ini iya, sekarang.
0: Turunnya 10.000.
1: Iya. Di 10.000 per hari.
2: 10.000 per hari.
0: Hilang 10.000 per hari.
2: Enggak, kalau hilangnya itu sekitar di 1.000 kadang, kalau misalnya di station health-nya kadang error di aplikasinya itu bisa penurunan views-nya seperti itu. Tapi kalau udah kembali normal itu bisa naik lagi untuk views-nya di lagunya Mesa Ira sendiri.
0: Kalau 1.000 ya masih ditoleransi gitu lah ya.
2: Iya, kalau 10.000 berat sekali.
0: Nah kemudian biasanya teman-teman dari Mesa Ira ini kalian bisa ketemu tuh dalam setahun berapa kali sih?
1: Nggak mesti sih ya, karena kan kadang kita nggak ada agenda, tahu-tahu tiba-tiba ketemu gitu.
0: Ketemu idol juga gimana agendanya?
1: Kalau ketemu idol itu biasanya kalau pas ada konser
2: ya,
1: atau ada acara gitu, ada beberapa yang datang gitu, nah kita ketemu nanti.
2: Ya tiba-tiba datang ke Jogja kan, nah itu ketemu lagi sama.
0: Udah pernah?
2: Kalau sekarang belum, Mesa belum ada yang di Jogja ya kak?
1: Iya belum, doakan agar Amin. Segera bisa ke Jogja.
0: Iya, nah berarti sekarang idol kalian itu menetap di ibu kota ya, di Jakarta ya?
1: Iya betul.
2: Iya, betul.
0: Kemudian dari Mesa Hadra sendiri tuh biasanya concern musik-musiknya itu tetap sama atau berbeda sih dari tahun ke tahun?
2: Kalau dari awal perilisan yang Merindu Lagi itu lebih ke rock ya untuk lagunya. Tapi untuk yang lagu sekarang itu yang di ujung minggu itu lebih slow, slow mellow gitu ya kak.
1: Iya betul.
0: Berarti tetap mencoba berbagai macam genre gitu ya?
2: Iya.
0: Dari fans sendiri bagaimana adanya warna musik yang berbeda dari lagu satu ke yang lagu selanjutnya?
1: Ya happy sih karena biar nggak monoton ya, kadang kan kita kalau mendengarkan lagu pasti kadang ada saatnya pengen melo, ada saatnya pengen energik gitu. Jadi ketika ada beberapa genre dalam di Mesa Hira itu sangat membantu sekali, kita tidak harus pindah-pindah genre, tidak harus pindah-pindah playlist gitu.
0: Kemudian kalau yang namanya kita udah suka ya, kemudian dengan lagu-lagu idol yang kita dengarkan, sebagai streamer yang mendengarkan lagu-lagunya, kalau didengarkan terus-menerus tuh ada bosannya nggak sih? Atau tetap semakin tambah cinta?
2: Semakin tambah cinta.
0: Namanya idolanya ya.
1: Iya, pastinya makin tambah cinta. Tapi kalau misal rasa bosan itu pasti wajar ya, namanya juga manusia. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa bosan itu untuk terus mendukung idola kita gitu.
0: Bagaimana itu caranya? Tips-tips and triknya agar bisa konsisten kita menyukai satu idol yang memotivasi kita.
2: Ya kalau saya ya dari Instagram story kan itu ada konten, nah bisa add tuh soundnya Mesaira di situ, jadi kan terdengar lagi suara Mesaira dan juga ke teman-teman followers yang lain seperti itu. Dan juga di konten di TikTok juga bisa kak, misalnya kita pakai soundnya Mesaira itu juga terdengar lagi kan suaranya di kalangan yang lainnya. Nah jadi itu salah satu cara peningkatan kita dari diri kita juga dan juga orang lain yang mendengarkan lagunya seperti itu. Jadi ngerasa tuh kayak makin pengennya lagunya lebih luas dan juga itu nggak bakal bosan sih, saking kita pengennya lagunya tuh lebih terkenal, banyak didengar seperti itu.
0: Terus kemudian yang bisa memasukkan kayak lagu dan lain sebagainya ini ke sosial media seperti Instagram story, baik Instagram reel ataupun TikTok dan lain sebagainya, itu siapa sih?
2: Dari label ya kak?
1: Iya. Jadi dari label itu sudah memasukkan lagu-lagu idol itu ke platform, seluruh platform kayaknya ya. Ada di TikTok, ada di Instagram juga. Jadi kayak officialnya memang dari label gitu.
0: Kemudian kalau seumpama ada satu lagu yang belum masuk, dari para fans ini ada yang protes nggak sih? Kok nggak bisa ya dimasukin di sini ya? Umpamanya di story WA dan lain sebagainya gitu.
1: Itu kan kita juga bisa menggunakan lagu apa ya namanya, lagu sendiri ya. Maksudnya kita mengedit sendiri gitu. Itu kita masih bisa, setidaknya dengan begitu kita memperkenalkan, oh ini loh ada lagu bagus nih gitu.
0: Tetap ada berbagai upaya gitu.
1: Iya,
0: ya. Jangan sampai tidak apa ya, tidak diketahui orang gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi apapun caranya pasti kita lakukan untuk membuat idol kita bersinar gitu.
0: Oh. Kemudian kalian kalau ketemu, kemudian nonton konser, lagu-lagunya, Ada yel-yelnya gak sih para penggemar Miss Air ini?
1: Ada. Pasti ada, coba kali.
2: Ini aku yel-yel ya. Mesa Hira, Mesa, Mesa, Rock You, Rock You. Begitu kak. Jadi berulang seperti itu. Jadi penyemangat buat Merikosnya juga dan juga Mesa Hiranya sendiri.
1: Karena kan juga kalau nonton konser kan kita juga menunggu perform kan. Nah untuk mengatasi dari rasa menunggu itu, kita meneriakan yel-yel tersebut gitu, agar lebih bersemangat dalam menunggu lagi gitu.
0: Biasanya kalau dari Mesa Hira sendiri, konser-konser yang sering diadakan di ibu kota ya?
1: Iya,
2: di berbagai daerah sih.
0: Oh, ya. Berarti udah di ibu kota sama daerah-daerah. Kota kelahirannya Mesa Hira udah juga?
1: Sudah.
2: Medan sudah kak.
0: Oh, kalau miracle terbanyak tuh di mana tapi?
1: Di Jabodetabek, ya. Jabodetabek, terus di
2: Medan juga.
1: DIY juga, terus di Medan juga. Rata-rata di sudah. Di setiap kota itu hampir ada miracle kak.
2: Setiap provinsi.
1: Iya setiap provinsi.
0: Kalau Kak Niken kan dulu sempat di Jakarta.
2: Iya.
0: Iya. Ah Kak Rohmi ini dulu di Jogja, berarti taunya dari televisi ya?
1: Iya betul. Tahu dari televisi dan juga dari TikTok.
0: Oh.
1: Rata-rata kebanyakan pada tahu dari sosial media.
0: Oh lah. Kemudian bisa apa ya istilahnya mendebutkan diri untuk bergabung ke fans club ini, caranya bagaimana dulu?
1: Dulu tuh sempat nih Mesa Hira itu upload story di Instagram mengenai dia ada broadcast group gitu. Nah aku masuk tuh awalnya sebagai fans biasa gitu ya. Terus akhirnya kecemplung lah di situ.
0: Oh.
1: Terus mulai mengikuti alur di dalamnya seperti apa. Seperti apa dulu dari zaman masih voting di Idol, terus hingga akhirnya sekarang menjadi tim streamingnya Mesa Hira.
0: Kamu kakak juga dulu apa namanya sempat mendukung via apa SMS
1: voting
0: atau ya, apa ya?
1: Voting
0: apa sih dulu?
1: Dulu di ada platform punyanya
2: RCTI
1: namanya RCTI Plus. Nah, kita melalui itu untuk voting gitu.
0: Oh. Jadi voting terus, tekan terus gitu ya.
2: Setiap hari kita voting, Kak.
0: Kalau Kak ini kan ceritanya bagaimana dulu bisa bergabung gitu ketika di Jakarta?
2: Kalau awalnya itu aku tuh awal tahu Mesa Hira tuh aku nonton kan kak di RCTI. Nah kemudian aku suka kan sama Mesa Hira. Gimana sih cara join grup fansnya Mesa Hira? Terus aku cari kan namanya fans Mesa Hira itu ternyata Miracles, namanya Miracles Official. Terus kemudian ada link join di Telegram. Nah itu aku add, kemudian langsung ke join ke grup kan. Nah dari situ itu bisa interaksi sama fans-fans yang lainnya seperti itu.
0: Berarti kalian kalau ke Jakarta kenal sama fans-fans yang lainnya beberapa?
1: Lumayan banyak sih.
2: Ya kenal kak, soalnya kan kita sering chat.
1: Iya chat, ada chat grup juga
2: dari berbagai
1: daerah ya. Daerah. Cuman kan terkadang kita nggak tahu mukanya ya, jadi oh tahu nih ada yang namanya ini, tapi orangnya nggak tahu, cuma tahu nama gitu.
2: Apalagi kalau pas ketemu introvert ya kak.
0: Siapanya?
1: Kita tuh introvert sebenarnya ya.
0: Emang fans yang lainnya introvert nggak kan?
1: Enggak juga sih.
2: Awal-awal mungkin malu-malu kak, tapi enggak malu-malu kucing kok kak.
0: Rata-rata fans dari Mesa Hira ini banyak perempuan sama laki atau mayoritas perempuan?
1: Banyak sih, setara ya kayaknya.
2: Setara.
1: Tapi lebih banyak perempuannya.
2: Iya, lebih banyak yang perempuan sejauh ini.
0: Apa sih yang melatar belakangi para fans ini bisa saking cintanya sama idolnya?
2: Mungkin dari pertama dari suaranya itu sendiri.
1: Iya, biasanya
0: ya. Oh, jatuh cinta dari
1: iya,
0: suara.
1: Iya, biasanya jatuh terus. Cinta dari suara, terus kemudian lagunya gitu.
0: Berarti kalau bisa diibaratkan kata dari suara turun ke hati.
1: Iya, nah, bisa. Dari mata terus turun ke suara, turun ke hati. Kan biasanya awalnya melihat dan mendengarkan ya.
0: Rata-rata fans dari Miss Aira ini kalangan apa? Gen Z atau Gen Alpha atau apa?
2: Berbagai kalangan.
1: Iya, berbagai
2: ya,
1: kalangan.
0: Baby boomers iya, juga ada.
1: Iya, ada.
0: Ada beneran?
2: Ada.
0: Oh.
1: Ada dari ibu-ibu sampai anak-anak ada juga.
0: Komplit juga ya berarti ya?
1: Iya,
0: ya,
2: berbagai
1: jadi,
2: kalangan.
1: Jadi bisa menyentuh semua kalangan gitu.
0: Ini kalangan-kalangan yang senior ini mereka streamingnya bagaimana? Bisa?
2: Bisa,
1: bisa.
0: Tetap
1: mereka,
0: bisa.
1: Iya, beliau-beliau ini juga mengikuti cara streaming kita melalui Spotify, YouTube gitu.
0: Oh, serunya kayak gimana itu kalau ketemu dari berbagai kalangan generasi gitu ya?
1: Rame kak.
2: Iya, rame banget.
1: Rame
2: kak.
1: Banget.
0: Biasanya kalau konser itu bisa sampai tembus berapa tiket sih? Kalau orang-orang yang datang itu?
1: Kalau tiket kita kurang tahu ya kak, karena biasanya dari pihak event itu. Tapi kalau gratis ya penuh sih. Iya.
0: Pernah gratis?
1: Pernah. Ada beberapa.
0: Pas di mana?
2: Pas di Banten, ada tuh yang konser di Banten. Nah itu gratis banyak juga. Oh. Dari terus masyarakat yang lain juga datang buat nonton konser.
0: Kalau gratis itu berarti bisa
2: ramai banget.
0: Dan sponsornya mungkin banyak kali ya, ya. Jadi bisa gratis.
2: Iya, betul.
0: Oh. Kalau kemudian ketika sudah di arena nih ya, arena konser dan lain sebagainya, apa sih suka duka dan keseruannya tuh?
2: Kalau pas di nonton konsernya tuh paling nunggu biasanya main satu terakhir kak, karena spesial kan pasti yang terakhir. Oh, biasanya gitu. Iya. Main satu tampilnya terakhir, jadi kita agak nunggu lumayan.
0: Di jam lama, berapa?
2: Gitu ya. Mungkin di jam 8 lewat gitu udah penutupan biasanya.
0: Ini
2: kak.
0: Ya guest star ya.
2: Iya guest star ya. Agak lama nunggunya itu yang cukup ya, tapi nggak apa-apa meskipun agak lama nunggunya, tapi kita bisa interaksi sama mereka yang lain. Nah maka dari itu jadi kan ikutan mudar rasa nunggunya itu,
0: happy dan berbagi ya. Apa frekuensi ya. Yang sama, berbagi cinta yang sama gitu.
2: Iya, betul. Ya,
1: bahkan ada yang pernah nunggu dari jam 12 siang ya.
2: Oh iya.
0: Kok bisa?
1: Iya.
2: Saking semangatnya.
1: Saking
2: itu.
1: Semangatnya biar oh. Bisa dapat di depan enggak?
2: Iya.
0: Kalian pernah dapat di depan enggak?
1: Pernah sih. Di depan. Biasa. Tapi enggak yang depan banget gitu.
2: Enggak. Agak di tengah gitu. Enggak yeah. Sampai depan banget.
0: Oh.
2: Karena ramai banget kalau udah di konser tuh kak, kadang kan sama yang lain juga.
0: Baik, waktu kita terbatas sekali, sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita akhiri malam hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro Satria di Yogyakarta, monggo Kak Niken dan juga Kak Romi.
1: Oke, untuk para pendengar RRI Pro 1 FM Yogyakarta, jangan lupa untuk terus mendukung idola kalian melalui streaming baik dari YouTube, Spotify maupun request di radio. Jangan lupa semuanya.
2: Oke, untuk pendengar RRI 1 Pro Radio Yogyakarta, bagi mungkin teman-teman yang belum kenal Miss Aira nih, boleh didengar ya lagu-lagunya. Ada lagu Merindu Lagi judulnya dan Di Ujung Minggu. Nah mungkin teman-teman yang masih belum mendengar nih lagu-lagunya Miss Aira di Merindu Lagi dan Di Ujung Minggu, boleh langsung streaming aja di YouTube-nya, itu ada lagunya. Kemudian buat teman-teman yang bisa mengakses di Spotify, langsung aja bisa searching di Merindu Lagi sama Di Ujung Minggu. Nah situ teman-teman bisa dengar lagunya Miss Aira dan juga bisa menikmati lagu-lagunya, kemudian bisa diresapi juga maknanya ya kak.
1: Iya betul sekali.
0: Terima kasih Kak Niken dan Kak Romi sudah hadir di Pro Satria di Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat teman-teman dari Pericles.
2: Amin. Makasih banyak ya, Kak.
0: Ya, sukses buat idol kalian juga, Mesa Hira, semoga semakin maju dan lagu-lagunya juga bisa dinikmati berbagai macam kalangan, baik nasional maupun internasional.
1: Amin. Itu yang kita tunggu-tunggu.
0: Iya, Kak. Terima kasih sharingnya malam hari ini. Sehat selalu, banyak berkah.
2: Amin.
0: Pendengar juga terima kasih malam hari ini sudah menyimak Ngobras Pro 1 dari Yogyakarta. Ketemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Tahukah anda? Salah satu kekayaan budaya Indonesia itu diperlakukan istimewa di beberapa negara di Amerika, Eropa, dan Asia. Singapura misalnya, gamelan dijadikan pelajaran wajib di hampir seluruh sekolah dasar. Bahkan sebagian besar wilayah di Singapura terdapat gamelan. Demikian pula di Amerika dan Eropa, gamelan menjadi mata kuliah wajib di beberapa universitas. Bagaimana dengan kita sebagai bangsa pemilik gamelan? Apa yang sudah kita perbuat? Jangan sampai kelak kita belajar gamelan justru harus ke luar negeri.

0: Peringat Persatuan RI Yogyakarta hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 atau 0811271111. Kami berikan kesempatan untuk Anda di kesempatan malam hari ini untuk bergabung dan juga bercerita kepada kami di malam minggu kali ini. Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Malam.
0: Halo, selamat malam Bu Ali.
1: Sehat
0: alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari Madura ya, sudah bergabung. Kondisi di Madura bagaimana Bu? Musim kemarau ada hujan nggak?
1: Belum ada ya.
0: Ini kan kalau di di Jogja sendiri sudah tidak hujan hampir kurang lebih dari 3 bulan ya.
1: Belum hujan, Bang.
0: Belum hujan sama sekali.
1: Kalau di daerah yang jauh di sana tempat saya tidak.
0: Oh. Ibu, kalau musim kemarau kayak gini cara menghemat air juga bagaimana sih, Bu?
1: Menghemat air. Ya, biasanya ini, Bang. Apa ya, diatur sedemikian supaya apa ya Bang, yang kan halo
0: ya
1: mikirnya itu di apa Bang, tapi saya pakai mesin cuci Bang. Jadi misalnya bilasan terakhir ya, untuk kan kadang-kadang kalau itu tuh nggak harus dipisah ya Bang. Yang warna-warna cerah atau putih itu dipisah ya.
0: Yeah.
1: Jadi habis bilasan yang itu dibuat untuk di awal, maksudnya pakai sabun untuk yang warna gelap gitu.
0: Oh.
1: Jadi kebetulan ya apa ya, di sini alhamdulillah sih kan sini airnya pakai air tanah ya Bang ya, air tanah yang pakai pompa ya Bang. Pakai apa ya itu ya? Pakai apa ya? Saya baru kali ini pakai sih Bang. Kalau di sana kan PDAM-nya.
0: Iya, iya.
1: Di sini rata-rata pakai itu, air tanah gitu.
0: Ibu, kalau
1: hanya gitu loh Bang.
0: Merawat tanaman sendiri bagaimana Bu, di depan rumah atau belakang rumah ketika musim kemarau?
1: Kalau kebetulan saya di belakang rumah nggak ada, di depan ya sekedar untuk hijau-hijau aja sih. Bunga-bunga apa ya, bunga itu memang kamboja, ada kamboja yang kecil itu Bang, bukan kamboja besar, sama yang kayak bunga kir, bukan kir sih, yaitu pakai cucian itu saya pakai Bang untuk nyuci beras. Saya tampung saya untuk nyiram itu. Sayang Bang, walaupun musim hujan tetap saya pakai itu.
0: Yeah.
1: Kebetulan kan juga tanamannya sedikit Bang, gitu, nggak terlalu banyak.
0: Yeah. Ibu, lagu-lagunya malam hari ini lagu-lagu barat yang sudah disiapkan.
1: Ada apa di situ Bang?
0: Ada For Mama, Matt Morrow. Ada juga Oh Pretty Woman, Roy Orbison. Ada juga dari Anis Song, John Devenry. Ada juga Are You John Denver. Ada Are You Lonesome Tony.
1: Putus-putus ya Bang ya. Halo. Nah, putus-putus ya Bang.
0: Ada juga You Belonging to My Heart. Ada juga.
1: Nah, yang itu Bang, to My Heart.
0: J. Mau dikirim buat siapa Bu?
1: Salam J.
0: Monggo.
1: Ibu Katila, Ibu Duti, Ibu Jati, Ibu Mawar Kuning, Ibu Kus, Ibu Lis, bapaknya Pak Beni, Pak Puji, Pak Budi, Mbak Kristin, terus Mas Ardi, Mbah Jadi ya, Mbah Jadi, Mbah Mut, terus Bang Ramadan di sana sama Bang Irwan ya, Ahmad Irwan, untuk semua semuanya di Medan Bang Nafis, Tetap semangat nih.
0: Terima kasih.
1: Sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kita di Prosatu RRI Yogyakarta, Ibu Ali dari daerah Madura ya. Pokoknya terima kasih sudah bergabung di 580333. Kita sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Tidak ada suara, nampaknya terputus ya. Bisa dicoba kembali di line telepon kami 580333 ataupun 0811271911. Malam hari ini Riva Hanafi temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Terputus kembali. Bisa dicoba lagi. Mungkin belum pas ya. Kita sapa yuk di 580333 yang pengen bergabung menyatu di Ruang Rindu. Melodi memori mengusik kalbu. Kita sapa ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum. Baik, masih belum bisa menyatu ya di kesempatan malam hari ini. Ada Mas Theo Yudhistira dari Magelang, selamat malam. Hadir di WhatsApp Prosatu RRI Yogyakarta. Baru tak baca ya Mas WhatsAppnya ya. Terima kasih sudah bergabung menyatu malam hari ini. Kita sapa di 580333. Selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum Mas Hanafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buning room.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Rezeki yang barokah.
0: Amin. Ibu juga sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Buning room di musim kemarau ini, cara ibu menghemat air bagaimana, Bu?
2: Cara saya menghemat air misalnya menyiram tanaman yang biasanya 2 kali, ini 1 kali aja. Terus kalau mencuci beras biasanya misalnya 3 kali, itu 2 kali aja. Terus apa ya Mas? Ya udahlah itu aja, nggak ngerti ya.
0: Tanamannya ada banyak Bu yang perlu disiram di rumah?
2: Enggak juga, karena halamannya kan sempit. Jadi tanamannya juga sedikit.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Berhemat agar air di musim kemarau ini tetap bisa kita manfaatkan ya Bu ya.
2: Iya.
0: Ibu malam hari ini ada lagu-lagu pilihan.
2: Lagu apa Mas?
0: Lagu barat, pilihan lagu barat lama.
2: Lagu barat lama itu apa namanya, yang Lobo ada.
0: Lobo, yang judulnya apa?
2: Stony.
0: Stony. Oke, nanti tak cariin ya Bu. Ini sementara yang Lobo ketemunya How Can I Letter Here.
2: Ya, yang penting Lobo aja, lagunya terserah Mas Hanafi.
0: Ya. Mau salam-salam ke Gemisinten Ibu?
2: Salam-salamnya yang barusan tadi Bu Ali ya?
0: Bu Ali dari
2: Madura.
0: Madura.
2: Selamat kenalan ya Bu Ali. Semoga kita bisa berteman selamanya.
0: Amin.
2: Kemudian Bu Nani, Bu Kus, Mami Purwida, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Bu Mawar Kuning, Bu Narti, Bu Icin, Mas Dodi Klaten, Dede Lucia, Mas Ipul, dan Bu Mujiati, dan semuanya tanpa terkecuali di mana saja berada.
0: Terima kasih Bu Ningrum.
2: Ya, semoga Mas Hanafi selalu sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Bahagia.
0: Amin.
2: Rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung Buning Room dari Yogyakarta. Terima kasih. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Ruang Rindu. Melodi lewat lagu.

0: Kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.
2: Imuna, ngapain sih? Kita masih lewat jalan sini, takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu.
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Bukan hanya sekedar penyelamat ekonomi saat krisis terjadi, namun juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sumber inovasi, dan menciptakan banyak peluang kerja. UMKM memiliki peran strategis dalam hilirisasi industri karena mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai yang siap bersaing di pasar global. Hilirisasi industri juga menjadi jembatan antara kekayaan sumber daya dan kemajuan teknologi antara desa dan pasar global. Dengan adanya integrasi hilirisasi industri dan pemanfaatan platform digital, memungkinkan para pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bersama, kita mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.

Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melody Memory, mengusik album masih kami tunggu untuk Anda bergabung, berpartisipasi, atensi di telepon 580333 ataupun 0811271111. Kita bacakan di WhatsApp Pro 1 malam hari ini yang sudah bergabung. Selamat malam, ada Bu Yeskia di Alkit. Mas Hanafi gabung di Ruang Rindu Melody Memory mengusik album. Kalau berbicara menghemat air, saya tuh menggunakan air tuh semestinya saja. Mandi juga tidak berlebihan airnya, masak pun juga, ataupun membuang air ke tanah itu juga diminimalisir. Lagunya pengen dengerin dari Paul Anka. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Salam sehat, salam bahagia, selamat bertugas untuk Mas Hanafi. Terima kasih Bu Yeskia di Alkit sudah bergabung di Ruang Rindu Melody Memori Musik Kalbu. Ada juga Pak Suradi di Sleman, Mas Hanafi gabung Ruang Rindu. Selamat malam para pendengar dan semua kru Pro 1 RRI Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesehatan. Kalau air sih, cara menghematnya ya kita menggunakan sewajarnya dan sebutuhnya agar air tidak terbuang sia-sia. Kemudian tipsnya juga ketika kita di musim penghujan, mampu juga untuk mengembalikan air ke tanah atau ke sumur agar cadangannya bisa kita rasakan, ataupun menyediakan lahan untuk tadah hujan. Mas Hanafi pengen dengerin lagu dari Ruang Rindu malam hari ini dari John Denver. Selamat bertugas dan salam sehat, salam bahagia. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, dan pendengar masih berikan kesempatan untuk Anda bergabung, berinteraksi di line telepon kami ataupun di WA kami. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda terlebih dahulu, menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bagaimana madu dihasilkan oleh lebah? Sebenarnya, lebah

0: lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuotaku mau habis nih, mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Negara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Negara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Negara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon siri 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Negara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Negara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Negara Selayar sebagai suami, sementara negara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Negara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana?

0: pendengar pasti kami temani di ruang rindu Melodi Memori mengusik kalbu. Ada Mbak Christine dari Sorogenen. Selamat malam Mas Hanafi, gabung ruang rindu Melodi Memori mengusik kalbu. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, dan Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti, Dinoko Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tumiati, Pak Hadi di Pundong, Pak John. Buat Pak Beni di Ganaria, Pak Juliarta, Pak Ramadan, dan Mr. Julai, Pak Puji Graito, Mbak Jadi, Mbak Mus. Ada Kakung Widi, Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Christine, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Sipul, Mas Yedi Barata, Mas Marta, Mas Ardi di Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suryono, Kimayang Seto, Romo Narto Indro, Mama Lydia, dan Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan. Kita sapa di belakang telepon sudah berdering-dering di 580333. Ada siapa di kesempatan malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu
1: Melodi Memori mengusik kalbu.
0: Halo Pak Rimbang.
1: Halo juga Mas Hanafi.
0: Kabarnya bagaimana Pak Rimbang?
1: Sehat. Semoga keluarga Hanafi adik-adik.
0: Amin.
1: Semuanya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Please release me, let me go.
0: Waduh. Penyanyi kawakan ini ya. Loh Pak, kok hilang? Terima kasih Pak Rimbang sudah bergabung menyatu di ruang rindu walaupun terputus ya. Lagi terputus lagi. Monggo silakan, masih bisa bergabung di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, kok putus bayin tadi?
0: Kepencet ya?
1: Enggak, ya. Cuman jaringannya.
0: Oh, jaringannya.
1: Iya. Gak lekat release me.
0: Iya, penyanyi kawakan ya, Pak ya.
1: Kesukaan itu, Mas.
0: Pripun?
1: Lagu kesukaan itu.
0: Apa judulnya, Pak?
1: Release me tadi.
0: Release me. Oh.
1: Tadi kan sudah diputer.
0: Nggih. Betul.
1: Ning saya cok keroncongnya biasa. Ada keroncongnya itu kok.
0: Oh, ada juga toh.
1: Ada.
0: Komplit ya, Pak ya.
1: Komplit nih, emang perempat rawani lagu barat kok. Tapi itu di bahasa Indonesia kan ada kok lagunya Sandora Mokhtin.
0: Oh.
1: Ada ku pergi tak kembali, jangan engkau sakit hati. Itu yang versi Indonesia.
0: Oh, nyanyi.
1: Emang lagu itu kebanyakan kalau tahun 60-70 itu lagu manca dibahasakan Indonesia. Banyak sekali. Lagu India juga. Itu tepinya sungai Babylon, Rivers of Babylon, ya ta? Terus lagu ni Beatles itu lo, lagu ni Fiji juga banyak yang di Indonesia kan.
0: Iya. Pak Rimbang,
1: gimana?
0: Gimana nih merah jambu kekeringan juga enggak?
1: Oh enggak, udah hujan Mas.
0: Oh udah hujan?
1: Hari Rabu itu hujan hampir 1 jam loh Mas.
0: Kok sini enggak?
1: Ya, wong saya nganunya bapak ke cangkul itu udah mungkin 20 cm basah. Waduh, ini nantur-nantur kacang aswani ya.
0: Ya.
1: Apa di daerah Pajangan sana belum?
0: Belum, di Jogja ini aja udah hampir 3 bulan gak hujan.
1: Oh, ini kalau daerah mana itu Tempuran sana sampai Kaliangkrik, Pandongan. Itu sudah ada hujan. Temanggung juga sudah ada hujan. Tapi ya belum merata. Biasanya kan ini kan musim kapat ya, Mas. Musim kapat kan biasanya ada siraman, mungkin seminggu sampai tengah bulan nanti kering lagi, atau lima akhir baru hujan. Kanem waduh ngreji kok laron. biasanya gitu. Tapi memang ramalan cuaca sekarang nggak seperti dulu, nggak begitu tepat. Kalau hitungan wong Jawa biyen iki ngono kuwi saiki kok meleset.
0: Pak Rimbang, lagunya pengen apa?
1: Ya, yang sudah apa ini?
0: Ada Eternally dari Petula Calarik. Ada Brown Free, Matt Morrow, I Love You Because, Jim Revis, All I Have to Do Is Dream, The Everly Brothers.
1: Enggak, yang Dream of Me ada enggak ya?
0: Dream?
1: Dream of Me.
0: Punyanya?
1: Punyanya siapa ya? Kan lupa gue.
0: Coba nanti tak cariin ya, Pak.
1: Gimana?
0: Nanti tak cariin, G.
1: Oh ya, ya.
0: Mau kirim-kirim?
1: Nanti ketemu ya. Nih. Ya. Lagu lagu barat yang di Jawa kan oke kok, Mas.
0: Karena memang
1: ada sekal... itu loh. Isong liwat kuwi wis bejo banget. Jo mikir sing mumet-mumet, jo mikir sing ruwet lagu. Di situ loh.
0: Nyinyinyinyi.
1: Lagunya judulnya apa tuh ya? War. Nah, itu di Jawa kan. Jadi lagunya apa ya? Ada lagi. Lagunya Peter Maffay apa ya itu yang Du itu ada loh. Du ku itu tu salahmu. Bagus itu. Ya. Ya salamnya buat semuanya ya Mas
0: Danapi. Matur nuwun Pak Rimbang.
1: Ya, pokoknya salam buat pendengar Pro 1 semuanya. Selamat malam, selamat bernostalgia lagu-lagu manca bersama Mas Danapi. Semoga terhibur dan kelingan zaman bian. Gitu Mas Nabi. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Sami-sami. Pak Rimbang, terima kasih sudah bergabung Ruang Rindu malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda, menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti artificial intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Ada Mbak Novi. Selamat malam Mbak Novi. Salam buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Baru batuk pilek katanya. Oke Mbak Novi, terima kasih. Lekas sehat ya Mbak Novi ya. Ulang tahun tanggal 7 Oktober. Oke, bentar lagi Mbak Novi ya, 4 hari lagi. Panjang umur serta mulia Mbak Novi. Ada juga Bu Fatima di Kadipaten. Malam Mas Hanafi gabung Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Dengerin lagu You Are Dolly Parton. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Selamat bertugas di malam hari ini. Ada telepon di kesempatan malam hari ini, ada siapa? Coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Hanafi.
0: Jai Pak Benny. Sugeng dalu Pak Benny.
1: Sugeng dalu,
0: Ki.
1: Selamat malam minggu, Ki.
0: Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Tempat Pak Benny udah hujan belum?
1: Enggak, Mas, mau mendung biasa.
0: Belum pernah hujan sama kayak di Jogja kota ini ya?
1: Dihujani.
0: Kayaknya rata ya Pak, seluruh Jogja nggak hujan ya?
1: Iya, belum Mas, nengon aku hujan, aku mesti ngidul ya udah.
0: Jen.
1: Jadi nggak Mas dan wanita sawah, naming mendung menikah.
0: Oh, semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya.
1: Jadi banyak pun paling ingat awis saya.
0: Amin. Pak Benny, cara menghemat air bagaimana Pak Benny?
1: Iya, nek ora tinggu anu nggih mboten pun tujuh.
0: Oh.
1: Nek bisa lipan wonten oke aja nanti cepet-cepet dipateni. Nek enggak kem siram-siram ini kan jeng engang kalau kakorah-korah ini kan sakit kagem siram-siram.
0: Oh.
1: Nek sing ora mampu, nek sing mampu yo aja tonggo ni katut mampu engko.
0: Nggih.
1: Terus nggih. Nek ya mantan ini kan sak kula sirami tanaman-tanaman. Soalnya pun bisa akan melu kering bisa akan.
0: Iya.
1: Iya pun siramnya sekecil-sekecil.
0: Tanaman apa aja Pak Benny?
1: Tanaman ngasih kulonnya kulon nanam mangga.
0: Oh mangga juga ya.
1: Iya. Naik sakit naik berbuah. Iya. Kata buah ipon dia akan nanti kalau matus.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Naik tanaman-tanaman jadi tanaman sekar-sekar nih kalau.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik. Pak Benny ini. Di menit-menit terakhir lagunya tinggal dikit Pak Benny.
1: Bukan apa-apa, Dere. Apa itu lagunya?
0: Ada Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
0: You Are.
1: You Are.
0: No, Hello Darling.
1: Hello Darling, nice to see you.
0: Ini ada
1: Kampen BT.
0: Samin Stupid.
1: Sampai cupit mawon.
0: Onje. Mau kirim-kirim kagam sinten Pak Benny?
1: Kagam Pak Rimba. Rumah warga ini dan Mbak Novi. Mbak Novi cepat sembuh.
0: Onje.
1: Kagam Bu Tuti, Bu Indra, Bu Gus, Bu Ali, Pak Hasan, Pak Puji Kirahito, Romo Nanto Indro, Mas Dodi, Mas Ardi, Mas Ibul, Mbak Andi, Setyo Gilawan Mas, oh Pak Haji Pundong, Setyo Gilawan gak kemas, ini makin kunjur apa nyari?
0: Pulang besok pagi Mas Agus,
1: makin naik kunjur atas, sembaring selamat dan kindar. Matur Mas, pamparing kesempatan.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu. Rifana Fis kalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan masih tersisa lagu-lagu untuk Anda.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang

0: Punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kezia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin suguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

91 RRI Yogyakarta, masih kami hadirkan beragam informasi dan juga beragam hal-hal yang memang Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta di Jogja malam ini. Nah, pendengar, dari daya beli masyarakat anjlok, ini memang pedagang pasar rakyat di Jogja mulai gulung tikar, dan penurunan daya beli masyarakat menyebabkan sepinya pembeli di pasar tradisional kota Yogyakarta, hingga omset pedagang merosot hingga 50%. Kerugian yang terus membengkak beban biaya operasional memaksa banyak pedagang memilih gulung tikar serta menutup kiosnya. Pedagang yang tersisa harus menanggung kerugian harian demi bertahan di tengah

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

Peringkat Pro 1 RRI Yogyakarta masih kami temani dengan ragam musik dan informasi Rehat Malam Pro 1. Sejumlah pekerja jalanan di kawasan Malioboro dan sekitarnya mendapat bantuan sembako dan makanan dalam kegiatan sosial Jumat Berkah. Bantuan tersebut menyasar pekerja yang sehari-hari menggantungkan penghasilan di aktivitas jalanan, mulai dari tukang becak, juru parkir, petugas kebersihan hingga pengemudi ojek online. Kegiatan sosial tersebut di Paguyuban Garda Mawar Yogyakarta dengan menyiapkan sekitar 1 ton sembako serta nasi box untuk dibagikan kepada masyarakat.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang tercinta. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Tuhan selalu tersenyum ramah, menyambut syukur yang kita ungkapkan dengan tulus. Ia pun segera mengulurkan tangannya yang penuh dengan rahmat dan berkahnya. Tuhan selalu bangga menyaksikan umatnya yang tekun bekerja dengan ikhlas sebagai wujud rasa syukurnya yang mungkin tidak diucap tetapi direalisasi dalam karya-karya yang bermanfaat bagi sesama. Hari ini anak-anak kita sehat, manis, ceria dan cerdas. Demikian pula suami atau istri kita. Tetapi sudahkah kita mensyukurinya? Tadi pagi di jalan, ketika berangkat menuju kerja, tiba-tiba saja ada pengendara yang memotong jalan. Dan kita terkejut, menginjak pedal rem mendadak. Seketika tubuh kita terasa sedikit memanas dan kita mengeluh. Orang-orang sekarang banyak yang semaunya sendiri. Begitu juga di tempat kerja. Berbagai omongan, guyonan, sampai ngerumpi dari kawan-kawan. Ada saja yang sedikit menyakitkan. Belum lagi sikap atasan yang banyak menuntut dan beban kerja yang memang terasa berat. Sekali lagi, kita mengeluh. Kawan-kawan di sini banyak yang syirik, gak mutu, dan pimpinan sok maunya sendiri. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian hari ini yang mengundang keluhan-keluhan. Ya, hanya keluhan-keluhan kecil saja sebenarnya. Tapi coba kita kalkulasi, ternyata hari ini kita telah lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Begitulah kira-kira hidup kita sehari-hari. Kita lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Kita lupa nikmatnya sehat, anak-anak yang manis, ceria dan cerdas. Kita lupa nikmatnya mempunyai kawan. Kita bahkan lupa betapa nikmatnya bisa berkarya dan sebagainya. Nah, marilah kita belajar untuk tidak mengeluh. Marilah kita belajar untuk bersyukur dan bersyukur. Dan Tuhan pun akan tersenyum ramah seraya mengulurkan tangannya yang penuh dengan rahmat dan berkahnya.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sekali di udara tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Minggu 4 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat pagi, selamat pagi, senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di akhir pekan, tepatnya di Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini yang pastinya sudah akan mengikuti yang namanya Malioboro Run 2026 yang pastinya menghadirkan rute dan keseruan baru. 70% pelari dari luar daerah istimewa Yogyakarta di hari ini sudah mulai pada bersiap begitu ya. Yang pasti hati-hati nantinya karena memang di kota Jogja nanti akan dipadati dengan para pelari. Di mana ajang lari bergengsi yang diinisiasi Bank BBDDIY ini, Malioboro Run kembali menyapa para pelari dari berbagai daerah di Indonesia yang dihelat tepatnya di Minggu 4 Oktober 2026. Memasuki penyelenggaraan tahun kelima ini ya, event tahunan ini hadir dengan berbagai peningkatan skala dan konsep yang lebih kuat. Di mana di kesempatan pagi hari ini, untuk para pelari akan menempuh jarak 21 km atau sering kita sebut dengan half marathon yang menjadi salah satu kategori favorit. Hati-hati, dan tadi saya sempat melihat sudah ada beberapa pelari yang sudah bersiap begitu ya di kota Yogyakarta. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, nantinya kami akan mengawali perjumpaan kita dengan Mutiara Pagi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Satu tema yang sudah kami persiapkan mengenai berdamai dengan masa lalu, nantinya bersama Ustazah Dr. Hajah Dailatu Samsiah MAG dari Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menginspirasi kita hingga celang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti pendengar kami akan menghadirkan informasi sepekan yang sudah kami rangkum dalam informasi sepekan yang akan hadir pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum Mutiara Pagi hadir sebagai koleksi lagu Islam akan hadir di ruang dengar Anda, koleksi dari Maher Zain, tuntunkan kepadamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala amur dunia wa'adin wa'ala alihi wa sahbihi ajumain amma badu. Segala puji bagi Allah sang pemilik semesta yang telah melukiskan fajar indah di ufuk timur dan mengizinkan denyut nadi kita kembali berdetak di pagi yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya penuntun hati yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang benderang keimanan kita. Semoga kita menanti-nantikan syafaat beliau dan pastinya syafaatnya akan tercurah kepada kita semua di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin wal muslimat di mana-mana Anda berada, kembali program 1 era di Yogyakarta akan hadir dalam Mutiara Pagi di akhir pekan ini 4 Oktober 2026. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan membahas berkait dengan berdamai dengan masa lalu. Dan alhamdulillah alamin, melalui telepon kami sudah bersama Ustazah Dr. Haja Dailatu Samsia MAG dari Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Mas Panji.
0: Ini dengan Agus, Ustazah.
1: Halo Mas Agus, ya. Mohon maaf. Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Kabar sehat ya, Ustazah?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini semoga senantiasa sehat bersama keluarga juga. Amin, amin, amin ya
1: rabbal alamin. Amin, amin.
0: Ya, Dr. Daila, di kesempatan pagi hari ini kita sudah mempersiapkan satu bahasan menarik, berdamai dengan masa lalu. Pastinya kita akan berikan kesempatan juga nanti kepada pendengar yang akan bergabung. Pendengar, Anda nanti akan kami berikan kesempatan di 5803337 juga melalui line WA kami di 0811 2711911. Dan kesempatan pagi hari ini pastinya Mutiara Pagi akan hadir hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya marilah kita simak bersama-sama mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Hajah Dailatu Samsia MAG dari Pimpinan Wilayah Muhammad Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebih 7 menit ke depan, monggo silakan untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI Pro 1 Jogja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wa fi na'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita diberi Allah umur yang panjang dan sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat karena kita masih berkesempatan mendengarkan RRI Pro 1 Jogja. Dan insyaallah kita akan senantiasa dirahmati oleh Allah selama kita masih berharap hanya kepada Allah saja. Bapak ibu yang dirahmati Allah, semoga pada hari ini Allah memberikan kesehatan, ketenangan hati, keberkahan umur, dan juga kebahagiaan bersama keluarga kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, sesuatu yang tidak bisa kita lihat tetapi sering kita bawa kemana-mana, sesuatu yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita sentuh, tetapi kadang terasa begitu berat. Nah, itu kita sebut dengan masa lalu. Setiap orang pasti mempunyai masa lalu. Saya, Bapak Ibu, dan mungkin juga Mas Agus punya, semuanya pasti punya masa lalu. Ada masa lalu yang indah, kemudian bisa membuat kita tersenyum ketika mengingatnya. Ada juga masa lalu yang ketika kita ingat kembali, hati kita terasa sesak. Ada kesalahan yang pernah kita sesali. Ada perkataan yang dulu pernah kita ucapkan dan rasanya ingin kita tarik kembali. Kemudian mungkin juga ada keputusan yang sampai saat ini selalu kita pikirkan. Mungkin kita berpikir, seandainya dulu aku memilih ini, seandainya saya melakukan hal ini. Kenangan-kenangan tentang apa yang terjadi di masa lalu itu seringkali hadir dan mempengaruhi sikap kita saat ini. Mungkin juga kita teringat ada orang yang pernah menyakiti hati kita, dan mungkin juga sampai hari ini kita belum bisa memaafkan gitu. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin dan pasti tidak akan mungkin kita bisa kembali ke masa lalu. Tidak akan bisa. Akan tetapi, terkadang diri kita hari ini kita ada di masa kini, tetapi pikiran kita masih tetap berada di masa lalu. Nah, mari kita renungkan bersama, apakah masa lalu itu harus kita buang sama sekali atau bagaimana kita mensikapinya. Bapak Ibu, masa lalu itu tidak bisa diubah. Ada satu hal yang perlu kita terima dalam hidup ini, bahwa yang sudah terjadi sudah terjadi, yang lalu ya sudah terjadi, kita tidak bisa mengubah kembali karena waktu tidak bisa berjalan mundur. Kalau dahulu kita pernah salah, kita tidak bisa kembali ke hari itu untuk menghapus kesalahan tersebut. Dulu kita pernah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti seseorang, tetapi kita tidak bisa menarik kata-kata itu kembali saat ini. Dulu kita pernah mengambil keputusan yang mungkin menurut kita keliru. Kita tidak bisa kembali menjadi orang yang sama untuk memilih ulang. Akan tetapi ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan saat ini berkaitan dengan masa lalu kita. Memang kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa berusaha mengubah cara kita memandang masa lalu. Kita bisa mengubah apa yang kita lakukan mulai hari ini. Inilah yang kita sebut dengan mengambil hikmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang bijak mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang berharga. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu kita bisa ambil sebagai hikmah untuk kita bersikap di masa saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara kita yang mengingat masa lalu, lalu kemudian kita berkata, dulu saya terlalu banyak bersalah, dulu saya terlalu banyak berbuat dosa. Apakah mungkin saya bisa punya kesempatan untuk memperbaiki semua itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kenyataan yang terkadang memang harus kita terima, bahwa kita tidak akan pernah bisa mengubah waktu. Waktu tidak bisa mundur. Kita tidak bisa kembali ke masa ketika kita dulu pernah menyakiti seseorang. Kita tidak pernah bisa kembali ke masa ketika kita berkata-kata yang itu kita sesali seumur hidup kita. Akan tetapi Allah memberi kita hidup di masa kini agar kita bisa memulai berusaha berdamai terhadap apa yang kita lakukan di masa lalu. Kita masih bisa mengubah cara pandang kita terhadap masa lalu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada sepasang suami istri yang pernah hidup, sudah melalui hidup 40-50 tahun bersama. Sekarang saat ini mungkin usia kita sudah lanjut, anak-anak sudah dewasa, sebagian sudah menikah, rumahnya yang dulu ramai dengan suara anak-anak dan sekarang mulai sepi. Lalu kemudian kita banyak hal yang kita sesali. Nah, mungkin kita di antara kita bertanya, seandainya anak-anak kita ada di antara kita saat ini, seandainya dulu kita melarang anak-anak kita pergi ke mana, ke luar negeri, misalnya seperti itu. Begitu banyak hal-hal yang berada di masa lalu kita, kita berandai-andai untuk kembali seperti saat ini gitu. Kita berharap apa yang sudah terjadi di masa lampau saat ini bisa kita ubah. Sering kita berandai-andai. Mungkin saya sebagai seorang ibu, ada yang saya sesali. Kenapa dulu sering marah kepada anak-anak gitu. Mungkin bapak-bapak sering mengatakan, kenapa saya dulu begitu galak kepada anak-anak sehingga sekarang anak-anak pada pergi meninggalkan kita. Atau mungkin sebagai seorang istri, kita bertanya-tanya atau kita berbicara kepada pasangan kita, seandainya dulu saya menghargai bapak sejak awal. Banyak sekali hal-hal yang kita sesali. Akan tetapi Allah memberi kita kesempatan saat ini untuk memperbaiki semua itu. Masa lalu tidak perlu kita sesali sampai membuat kita seperti orang putus asa. Apakah saya bisa memperbaiki diri saya? Apakah saya harus melupakan? Kenapa saya susah sekali melupakan kesalahan saya di masa lalu gitu? Apakah harus seperti itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin tetap ingat masa lalu, tetapi kita tidak lagi hidup di dalam kenangan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran. Yang bisa kita lakukan adalah mengingat apa kesalahan kita di masa lalu untuk menjadi baik di masa hari ini. Bayangkan kita sedang membawa, misalnya kita sedang membawa beban dosa yang begitu banyak. Kita, mohon maaf Bapak Ibu, pasti tahu dosa apa yang pernah kita lakukan. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Bahkan mungkin pasangan kita, orang yang paling dekat dengan kita, tidak pernah tahu dosa apa yang pernah dilakukan oleh pasangan kita. Bahkan mungkin seumur hidup sepasang suami istri ini menyimpan rahasia dosa yang pernah dilakukan sampai orang yang terdekat sekalipun tidak mengerti. Sehingga saat ini kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan penyesalan itu ternyata mempengaruhi cara kita bersikap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah, semua keturunan Nabi Adam itu punya salah, pasti bersalah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang punya kesalahan ya, adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mau bertaubat. Ya, baik. Mas Agus?
0: Ya, baik. Dokter Daila, kita akan sambung dengan interaktif dengan para pendengar. Dan Mukadimah kita rasa cukup, kita akan kembangkan bersama para pendengar. Mohon izin Dokter Daila. Baik, sudah ada bergabung di line telepon 580333. Nampaknya terputus, bisa dicoba kembali bagi Anda yang akan bergabung di 580333. Sudah disampaikan pemaparan Mukadimah berkait dengan berdamai dengan masa lalu bersama Ustazah Dr. Hajah Dailatus Samsia MAG dari Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa di 580333. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
0: Alhamdulillah. Bu Nani sehat semangat ya?
2: Alhamdulillah sehat semangat Mas
0: Agus. Iya, alhamdulillah. Moga silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat nih. Lebih kalau kita menengok ke masa lalu memang luar biasa ya. Kita sebelum berhijrah ternyata banyak pelanggaran yang kita lakukan. Dosa mungkin termasuk dosa besar, tapi kita tidak menyadarinya bahwa itu dosa besar. Kalau dosa-dosa yang kita tahu itu, dulu tuh tahu kalau itu melanggar syariah, tapi kita mengabaikan. Tapi setelah kita berhijrah, penyesalan itu luar biasa. Ini untuk memperbaiki diri sekarang yang masalah. Kita kalau kembali masalah memang sangat sangat menyakitkan, dan ini bagaimana memperbaiki diri sekarang ini. Setelah jadi umur juga sudah senja, waktu sudah tinggal sedikit, memperbaiki, menebus kesalahan masa lalu yang emang luar biasa. Sekarang penyesalannya nangis pun tidak berguna karena sudah berlalu. Ini bagaimana memperbaiki diri setelah kita sudah dan penyesalan itu nangis.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu
0: Nani, ya ada di Palbapang Bantul sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dan masih kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333 sudah berdering kembali line teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Insyaallah, yang Siti, yang solehah juga. Amin.
3: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Moga silakan yang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Simbah Uti Siti mau matur tanya. Apakah betul ada seseorang bilang awake dhewe itu kita ini dari umatnya Nabi Muhammad itu alhamdulillah sekali. Kalau punya dosa, punya kesalahan masih diberi kesempatan untuk meminta ampun. Lah kalau dulu umatnya Nabi Musa itu begitu meninggalkan ibadahnya di hari Sabtu itu katanya langsung wajahnya diserupakan seperti monyet. Apakah betul? Ya mau penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Line telepon kita pending dan Ustazah, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pasti tetap bersama kami pendengar di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga, keputusan yang diambil sering disesali, hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu, duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dua penelpon ada Ibu Nani dan juga Ibu Siti. Ustazah Dr. Dayatu, semoga silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu Nani dan Ibu Siti. Pertanyaannya hampir sama sebenarnya ya. Intinya kita menyesali apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan ayat atau firman Allah yang sangat menampakkan bahwa begitu Allah itu sangat Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah menyebut kita umatnya yang punya salah di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Apa namanya? Sehingga kalau kita membaca ayat ini, kita itu tidak akan berputus asa atas apa yang telah terjadi. Allah menyebut hambanya dengan panggilan yang sangat mesra. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah, bagi yang sudah membawa Al-Qur'an, tolong dibuka surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini begitu manis. Qul, kata Allah, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah memanggil kita itu dengan panggilan, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Betapa Allah sangat memuliakan kita, kita yang penuh dosa, tapi Allah tidak memanggil dengan kata-kata, ya ibadiyal madnub. Enggak begitu panggilannya. Hai hambaku yang penuh dosa. Enggak begitu Allah memanggil. Tapi memanggilnya, ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Itu panggilan dari Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita enggak boleh putus asa, Bapak Ibu, dengan kesalahan yang kita buat di masa lalu. Tapi kata Allah lanjutnya, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, apapun dosa Anda, apapun dosa kita. Allah ampuni semua. Ini adalah janji Allah. Bapak Ibu, Allah tidak pernah mengingkari janji. Di dalam surat Ali Imran, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Dan di surat Az-Zumar ini adalah janji Allah yang kita, yang sangat memuliakan kita dan sangat menenangkan hati kita, bagi kita yang pernah merasa sangat berdosa, bagi kita yang sangat menyesali masa lalu kita, dan kita benar-benar ingin mengubah, kita benar-benar ingin bertaubat. Karena kita yang dipanggil oleh umatnya, oleh Rasulullah sebagai umat yang khairul khata'in, kita adalah orang bersalah yang paling baik, yaitu at-tawwabun. Kita adalah orang yang bersalah tapi kita selalu ingin memperbaiki kesalahan itu dengan taubat yang dawam, taubat yang terus-menerus. Apa kata Allah? Innahu huwal ghafurur rahim, bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jangan putus asa. Semuanya punya dosa. Dan yang paling tahu dosa kita seberapa besar hanya kita dan Allah saja. Anak kita, suami kita, saudara-saudara kita, tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan, noda yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kecurangan sekecil apapun yang kita lakukan, itu hati nurani kita pasti menolak. Hati nurani kita pasti mengatakan, ini salah, ini enggak benar. Tapi kenapa saya lakukan? Kita selalu melakukan, padahal kita tahu itu salah. Nah, yang tahu hanya Allah dan kita saja. Tapi jangan putus asa, Allah Maha Mengampuni. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu Maha Mengampuni semua dosa. Semua dosa Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 110 Allah mengatakan, "Wa may ya'mal su'an," dan barang siapa berbuat keburukan, "aw yadhlim nafsahu," atau menzalimi dirinya sendiri, "tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima," lalu kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mohon diingat kata ini, kalimat ini, ayat ini. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim, barang siapa berbuat buruk atau berbuat aniaya atau mendzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, lalu kemudian dia segera memohon ampun kepada Allah, niscaya yajidillaha ghafurur rahim. Niscaya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? kalau kita menyadari kita berbuat salah, karena kita itu kan terkadang berbuat salah itu gak sengaja, bukan gak sengaja ya, kita tuh menyalahi hati nurani. Kesalahan itu menurut hati nurani kita itu memang salah, tapi kita ini aja kok gak terlalu menyakiti, cuman ngomong ini, kita tahu itu salah. Atau cuman nulis aja kok status di WhatsApp, saya tidak sedang menyakiti orang, padahal kalimat kita itu terasa kalimat yang menyakitkan. Tapi kita, saya tidak menuju orang tertentu. Hati nurani kita menolak. Hati nurani kita itu selalu menjadi, kayak menjadi hakim bagi diri kita. Ini salah, ini gak boleh, ini menyakiti orang lain. Tapi kadang nafsu kita mengalahkan diri kita. Ini cuma nulis aja kok, ini cuma status WhatsApp, saya tidak menarah ke orang tertentu. Terkadang kita membuat membuat kompromi-kompromi yang kita ciptakan sendiri, padahal sebenarnya itu bertentangan dengan hati nurani. Maka tsumma yastaghfirillah, kalau kita menyadari hal itu lalu cepat-cepat mohon ampun pada Allah, yajidillah ghafurar rahimah, pasti Allah akan mengampuni kita. Jadi intinya, seberapapun kesalahan yang kita buat, kalau kita segera memohon ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni kita. Kata Rasulullah, selama malam yugorgir, katanya, kata Rasulullah, selama nafas masih belum keluar dari tenggorokan kita, selama kita masih bernafas maksudnya, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Di dalam surat Asy-Syura ayat 25, Bapak Ibu, wa huwallazi yaqbalu taubah, katanya, dialah Allah maksudnya yang menerima taubat an ibadihi, dan Allah lah, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiat, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Begitu Allah maha ampunnya, betapa maha ampunnya Allah, kesalahan kita apapun pasti dimaafkan, pasti diampuni. Tapi catatannya adalah tsumma yastaghfirullah, bahwa kita cepat-cepat memohon ampun. Yang celaka adalah kita berbuat salah, kita berbuat dosa, hati kita sudah menghakimi bahwa ini dosa, tapi kita bernikmat-nikmat di situ. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ada enggak di antara kita yang sudah dewasa ini menyadari kesalahan, menyadari bahwa itu dosa, tapi kita nanti masih ada pintu taubat, masih terbuka, kita tunda-tunda gitu. Nah, kita sampai kapan kita akan menunda? Karena masa lalu jelas kita tidak bisa kembali ke sana, dan masa depan itu kita gak tahu. Apakah ada masa depan, kita tidak pernah tahu. Yang ada adalah hari ini, yang ada adalah masa kini. Lalu untuk apa kita menunda taubat? Untuk apa kita menunda kebaikan? Nanti aja, toh saya masih umur 40 tahun. Nanti aja. Biasanya orang meninggal itu 60-an ke atas, misalnya begitu. Nanti aja. Rasulullah Sayyidul Bashar wafat di usia 63 tahun, saya masih 50 tahun. Kalau patokannya Rasulullah, saya masih punya waktu 13 tahun untuk bertaubat, misalnya begitu. Kita gak pernah tahu. Apa iya kita bisa sampai 63 tahun? Apa bisa kita sampai lebih dari itu? Wallahu a'lam. Masa depan kita tidak tahu. Yang kita ketahui dan kita punya adalah masa ini, hari ini. Maka yastaghfirullah, maka pintu taubat itu terbuka hari ini, segera bertaubat. Kalau kita merasakan apa yang kita lakukan itu buruk, yastaghfirullah, segera meminta ampun kepada Allah. Kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang apabila ia mengerjakan perbuatan keji, fahisah itu keji, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, mereka segera mengingat Allah, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu ia memohon ampun atas dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, lalu siapa lagi yang mengampuni dosa selain Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya kita ini manusia biasa. Rasulullah maksum, Rasulullah itu terjaga terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa. Akan tapi Rasulullah yang terjaga sekalipun selalu beristighfar. Rasulullah yang sudah dijanjikan pasti masuk surga oleh Allah, beliau selalu mendawamkan zikir. Beliau selalu minta ampun kepada Allah. Rasulullah tidak pernah sekalipun lupa beristighfar. Selalu kata dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, saya memohon ampun kepada Allah dalam sehari 70 kali. Saya hadis teks hadisnya saya enggak ingat, mohon maaf. Jadi Rasulullah, saya berzikir memohon ampun kepada Allah dalam sehari itu 70 kali. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang dijamin masuk surga, masih berzikir memohon ampun pada Allah setiap hari. Apalagi kita, kita yang sehari-hari bergelut dengan urusan duniawi, kita yang masih punya ambisi, kita masih setiap hari masih bekerja, yang masih aktif bekerja ya, berinteraksi dengan banyak orang, kita yang ketemu dengan dunia medsos, dunia media sosial, di mana di situ informasi bisa kita akses dengan cepat, informasi yang baik, informasi yang tidak baik, informasi yang buruk sekali, bahkan kita kadang kita nggak punya ide apa-apa, ya. Melalui medsos kita jadi punya ide. Kita tidak ingin ghibah, melalui medsos kita jadi terpancing untuk ghibah. Jadi maka yastaghfirullah, segeralah mohon ampun kepada Allah, karena Allah innallaha tawwabur rahim, Allah itu maha penerima taubat. Begitu kira-kira Mas Agus. Ya,
0: baik, terkait dengan umat Nabi Musa setelah ibadah itu bagaimana dengan wajah yang berubah menjadi Nyun Sewu monyet begitu?
1: Ya, kalau umatnya Nabi Musa, saya tidak tahu apakah berubah menjadi monyet. Saya tidak pernah tahu itu, mohon dimaafkan. Akan tetapi kita patut bersyukur seperti kata Bu Siti, Mbah Uti Siti yang selalu aktif, ya, Mbah Uti Siti, kita bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad selain kita pasti mendapatkan syafaat beliau insya Allah ya? Karena Bapak Ibu, kalau kita menjadi umatnya Nabi Musa, Uti Siti, ya, kalau kita menjadi umatnya Nabi Musa, Nabi Musa itu diberi Allah kelebihan bisa, bukan kelebihan, tapi diberi Allah karomah atau mukjizat bisa membelah lautan. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Musa, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membelah lautan. Nabi Musa diberi karunia oleh Allah, dari tangannya keluar cahaya ketika dimasukkan ke dalam ketiak lalu dikeluarkan, mengeluarkan cahaya. Sampai kapanpun mukjizatnya Nabi Musa, kalau kita menjadi umatnya beliau, kita tidak akan pernah bisa meniru. Kalau kita umatnya Nabi Musa, kita tidak akan pernah bisa meniru Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular yang bisa memakan ular-ularnya penyihir yang lain gitu. Tidak akan pernah bisa. Mukjizat Nabi Musa sama sekali tidak bisa diadopsi, sama sekali tidak bisa diduplikasi, sama sekali tidak bisa kita pelajari. Akan tetapi Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang akan memberi kita syafaat, apa mukjizatnya? Mukjizatnya adalah Al-Quran. Dan perintah yang pertama kali turun dari Allah adalah perintah apa? Membaca, Iqra, kata Allah. Wahai Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Lalu kata Nabi, ma'an Nabi Qori'i, saya gak bisa baca, kata Rasul, kata Nabi Muhammad. Lalu kemudian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran adalah mukjizat yang bisa kita tiru, bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, bisa kita adopsi, bisa kita baca, bahkan harus kita baca. Nah, jadi kita beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad, pertama ada janji bahwa kita akan mendapatkan syafaat. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan syafaat. Sementara nabi-nabi yang lain tidak diberi hak oleh Allah untuk mensyafaati umatnya. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan warisan, dua warisan yang masih bisa kita pegang dan bisa kita lakukan, bisa kita tiru, bisa kita amalkan sampai hari ini. yaitu Al-Quran dan Hadis. Ya. Nabi Musa warisannya, wah susah kita tiru, nggak bisa. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Soal yang menjadi monyet tadi, saya tidak pernah membaca referensi tersebut, jadi mohon dimaafkan. Ya, tapi yang jelas, kita sebagai umat Nabi Muhammad patut berbangga dan bersyukur tidak pernah henti, karena mukjizat Nabi Muhammad sangat bisa kita ikuti, bisa kita lakukan hingga saat ini.
0: Baik.
1: Demikian Mas Agus.
0: Ya, baik. Ini masih ada 4 WA, mohon izin untuk menyampaikan singkat padat, dokter ya. Karena memang waktu begitu. Ini ada Mas Theo dari Magelang mau nanya, bagaimana cara membangun benteng diri agar lingkungan yang tahu masa lalu kelam kita tidak membuat kita surut untuk terus istiqomah di jalan hijrah, begitu. Dari Mas Theo di Magelang.
1: Oke.
0: Ya, dan Pak Budi di Wonogiri, bagaimana cara menghilangkan penyesalan pada sebuah kejadian? 2 WA dulu, setelah itu ada 2 WA lagi yang akan kami bacakan setelah ditanggapi. Monggo silakan, Ustaz.
1: Oke, baik. Ya. Baik. Tadi saya, Bapak Ibu, kata Allah, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Melampaui batas terhadap dirinya sendiri itu apa sih? Termasuk kita tidak adil pada diri kita sendiri, atau tidak adil pada diri kita sendiri itu bagaimana sih maksudnya? Kita berbuat sesuatu yang itu merugikan diri kita sendiri secara spiritual, itu namanya merugikan diri sendiri. Nah, bagaimana kita menyesali supaya kita tidak jatuh pada penyesalan? Bapak Ibu, seperti saya katakan di mukadimah tadi, masa lalu atau dosa yang pernah kita lakukan di masa sebelum hari ini, atau penyesalan-penyesalan yang kita sampai sekarang masih mengganjal di hati kita, apakah, bagaimana cara menghilangkannya? Bapak Ibu, problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu sama dengan saya hadapi sebenarnya. Lalu bagaimana caranya? Saya berusaha mengcover problem penyesalan yang tidak pernah hilang dari kepala saya itu dengan mengingat bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun. Maka istighfar, kata Allah, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Banyak-banyak berzikir, lalu kemudian meminta ampun. Banyak berzikir, meminta ampun. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita sering berzikir, sering menyebut Allah, hati kita akan tenang. Dosa masa lalu, kesalahan yang pernah kita lakukan di masa sebelum hari ini, itu selalu mengganjal di hati kita dan membuat kita gelisah, enggak tenang. Hidup ini enggak enak. Tapi kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah kamu bahwa dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hatimu akan tenang. Bagaimana cara berzikir? Bapak Ibu sudah tahu semua. Berzikir itu tidak harus yang panjang, sayyidul istighfar, tidak harus begitu. Apa saja zikir yang bahkan Bapak Ibu tidak sempat membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karena kepanjangan misalnya, cukup Allah, Allah, Allah. Saya kira itu tidak terlalu menyita waktu kita dalam bekerja. Bahkan ketika bekerja, di hati kita berzikir, itu juga bisa. Nah, hati kita akan tenang. Bapak Ibu, masa lalu tidak bisa kita ulang, tidak bisa kita ubah. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana penyesalan di masa lalu merubah sikap kita saat ini. Dulu kita berdosa, sekarang kita rajin beristighfar. Dulu kita menyakiti orang, sekarang kita istighfar tanpa henti. Dulu kita menyesali apa sesuatu, hari ini kita rajin berzikir. Itulah masa lalu menjadi hikmah kita untuk menjadi lebih baik di hari ini. Saya kira itu Mas Agus jawaban ya, saya.
0: Baik. Dan ini ada yang bergabung kembali di 0811271911 melalui voice note, akan kita dengarkan bersama-sama begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, pastinya di pagi hari ini bagi yang akan bergabung melalui telepon, kita pending dulu karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan begitu ya Ustazah. Kita akan mendengarkan bersama-sama voice note yang pastinya sudah disampaikan oleh pendengar. Kita dengarkan bersama-sama berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustazah yang kami hormati, kami di sini ingin menanyakan dan jelaskan pada surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Demikian saja pertanyaan kami. Dan terima kasih atas penjelasannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23 ya. Dan kita akan dengarkan lagi yang sudah mengirimkan voice note-nya ada ibu siapa ini? Kita dengarkan bersama-sama.
6: Assalamualaikum, ya. Tiara pagi.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya dari Jalan Pantai Trisik, Bu Atun.
0: Bu Atun, ya.
6: Saya mau tanya Ustazah.
1: Yeah.
6: Nah, kalau habis melahirkan tuh, kalau udah 40 hari, apakah sudah bisa menjalankan ibadah sholat gitu? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih ada waktu 4 menit untuk menanggapi dua penanya. Mau silakan Ustazah.
1: Baik. Oh baik. Al-Hadid ayat 22 saya buka ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu ayat 22 yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Yang ayat 23, oh saya jelaskan dulu ayat 22. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sekali, ayat ini kadang dijadikan rujukan bagi orang yang gak mau disalahkan. Kalau aku berbuat gini kan memang sudah ditulis di Lauh Mahfud. Saya menjadi perampok, itu karena sudah ditetapkan oleh Allah, saya gak salah gitu. Kita ini kan wayang, Allah dalangnya gitu kan. Nah, jadi ayat ini jadikan tameng bagi orang-orang yang merasa kesalahannya itu bukan dia yang melakukan, tapi Allah, gitu kan? Karena Allah yang sudah menulis di Lauh Mahfudznya. Itu yang ayat 22. Ya. Kemudian ayat yang 23, likaila taksau, ini lanjutannya ya. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka surat Al-Hadid ayat 22 ini jangan berhenti di situ saja membacanya. Ayat 23 juga harus dibaca gitu. Kalau kita berhenti di Al-Hadid ayat 22, kita seolah-olah oh memang yang terjadi pada diriku ini, aku seperti apa hari ini adalah karena Allah yang sudah menulis di Lauh Mahfudz. Maka apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ayat ini Allah berfirman tidak ada yang salah. Apa yang difirmankan oleh Allah memang begitulah jadinya. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Mudah sekali bagi Allah. Artinya apa? Bapak Ibu, kita ketika lahir di dunia itu kita sudah membawa bekal potensi. Kita punya dua potensi, potensi fujur dan potensi takwa. Itu kalau bisa dibaca di surat Asy-Syams ayat 8. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita sudah punya potensi fujur dan potensi takwa. Kenapa fujur dulu yang disebutkan di situ? Tidak disebutkan fa alhamaha taqwaha wa fujuraha, tapi tidak, fujur dulu baru takwa. Artinya manusia ini sebenarnya secara nafas, secara nafsu itu dia itu suka kepada hal-hal yang buruk, potensi fujur. Lalu kemudian kalau dia menjadi takwa itu harus melalui proses latihan, harus melalui proses pendidikan, melalui proses pembiasaan dari orang tua maupun dari lingkungan kita. Nah, maksudnya adalah mengoptimalkan potensi mana di antara fujur dan takwa yang sudah ada dalam diri kita, itu adalah kehendak mutlak kita. Kita mau mengikuti hawa nafsu habis subuh tidur atau habis subuh dengerin pengajian di RRI Pro 1, itu adalah pilihan kita. Kita mau mengikuti yang mana? Karena kita itu adalah kumpulan nafas. Manusia itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Manusia itu kumpulannya di situ ada nafas, ada nafsu. Dan nafsu itu apa? La'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak-ajak kepada yang buruk, kepada sesuatu yang lebih rendah derajatnya daripada yang baik dan yang lain gitu. Jadi sebenarnya ayat ini bukan ayat yang menjadi justifikasi bahwa nggak apa-apa saya begini, terus kita pasrah, kita tidak berbuat yang baik gitu. nggak apa-apa saya menjadi orang jahat, wong ini sudah ditulis di Lauh Mahfudz. Tidak begitu, karena kita punya potensi takwa dan pilihan kita mau condong kemana, pilihan kita mau mengaktualkan yang mana dari dua potensi itu. Nah, lalu kemudian kata Allah, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur. Nah, ayat ini coba kita dengarkan, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Artinya, kalau kita mengaktualkan potensi buruk, kita potensi su, potensi fujur yang kita aktualkan, lalu kemudian kita menyesal saat ini, kata Allah dihibur, likaila taksau ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati, karena itu memang sudah ada di Lauh Mahfudz. Kamu itu memang begini, punya potensi begini gitu ya. Kamu tidak, jangan putus asa maksudnya ya. Tidak pula wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Termasuk kita juga jangan terlalu gembira bahwa kegeeran dengan ayat 22 ini juga saya menafsirkannya kegeeran ya, bahwa wah ini kan memang sudah ditulis dari sana, maka nggak apa-apa saya seperti ini, nggak harus saya ubah gitu kan, karena sudah ditulis. Dan Allah tidak menyukai, ingat ayat akhir dari ayat 23, wallahu la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebut orang yang tidak berdoa sombong, Allah menyebut orang yang tidak mau meminta ampun sombong, Allah menyebut orang yang enteng-enteng ke agama ini sombong. Nah, maka di akhir ayat ini, innallaha la yuhibbu, wallahu la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur, Allah tidak suka orang yang menyombongkan diri ya. Jadi menurut saya ayat ini bukan justifikasi untuk kita pasrah terhadap keadaan kita, tidak. Tapi justru ayat ini menguatkan kita bahwa kita jangan bersedih hati dengan apa yang sudah terjadi, karena memang kita itu punya potensi dua itu, potensi fujud dan potensi takwa. Kita itu punya potensi berbuat buruk dan punya potensi takwa ke arah yang baik. Nah, kemampuan kita lah, apa namanya, kehendak kita lah yang menentukan kita mau condong kemana. Nafas kita, hari ini kita mungkin ada di posisi nafsu ammaroh. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah jelaskan ini, kita posisi di nafsu ammaroh. Tapi ketika Anda menyesal, bisa jadi kita berada di posisi yang lebih tinggi, yaitu nafsu lawamah. Lawamah itu mencela diri sendiri, iya ya, kenapa saya berbuat ini ya. Nah, itu namanya kita berada di posisi nafsu lawamah. Yang derajat tertinggi adalah nafsu mutmainnah. Apakah kita bisa tetap berada di nafsu mutmainnah, atau kita kembali ke nafsu lawamah, atau bahkan mungkin jatuh kembali ke nafsu ammarah? Itu adalah dinamika kita selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Memang seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang tetap bertahan selamanya di nafsu ammarah. Demikian juga bahkan seorang alim pun, dia tidak akan bisa bertahan selamanya di nafsu mutmainnah, karena dia masih berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak problematika. Mungkin sekarang saya di nafsu mutmainnah, besok pagi saya sudah kembali ke ammarah, siang nanti kita ke lawamah, besok lagi kembali ke ammarah lagi. Nah, itulah dinamika hidup kita. Nah, begitu kira-kira Mas Panji, ya. Mas Agus. Ya. Jadi kita jangan putus asa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Baik. Karena Allah Maha Pengampun. Demikian Mas Agus.
0: Luar biasa. Ini memang masih ada 3 penanya, namun mohon maaf ya, waktunya begitu ya. Kita tidak bisa menyampaikan ustazah, ada Dr. Siti Nur Zainab, ada juga Pak Joko Santoso, ada juga Pak Benny di Corong Catur. Mohon maaf sekali tidak bisa kami sampaikan kepada ustazah karena memang waktu. Namun demikian, di lain waktu lain kesempatan, semoga saja bisa ketemu lagi dengan ustazah begitu ya, dan bisa menyampaikan pertanyaan dengan tema yang berbeda. Baik, ustazah, matur sembah nuwun sangat sudah menginspirasi bagi kita.
1: Sama-sama.
0: Selamat berlibur bersama keluarga tercinta. Sehat selalu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
0: Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia, RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan ini akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, petani di Kabupaten Gunung Kidul mulai melakukan kegiatan menanam padi meski kekeringan masih terus berlangsung. Berikut berita selengkapnya bersama reporter Ulfa Nurul Aziza.
1: Terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawau tanam padi, tanam jagung.
2: Memasuki pertengahan September 2026, aktivitas pertanian di Kabupaten Gunung Kidul mulai menunjukkan geliat. Sejumlah petani khususnya di wilayah tengah dan selatan mulai melakukan pengolahan lahan sebagai persiapan menghadapi musim tanam. Petani sisi selatan Gunung Kidul Pumput mengatakan, aktivitas pengolahan lahan tersebut sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah.
1: Kami mulai melakukan ngawawo atau menanam pada tahap awal. Sudah terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawawo tanam padi, tanam jagung.
2: Di sisi lain, aktivitas awal musim tanam ini juga diikuti dengan pergerakan penyaluran pupuk bersubsidi.
1: Ngawawo sendiri adalah kegiatan sebar benih.

0: ataupun layak dengan catatan.
1: Tim verifikasi dan validasi atau verval Koperasi Desa Murah Putih KDMP di Kabupaten Bantul mulai melakukan pemeriksaan terhadap gerai yang sudah terbangun. Langkah tersebut demi memastikan kesesuaian fisik bangunan dan berbagai fasilitas pendukung sebelum resmi beroperasi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menyatakan, saat ini sudah ada 30 gerai KDMP yang sudah berdiri maupun masih dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 titik telah direkomendasikan untuk proses verval. Hingga kemarin, 8 gerai sudah selesai diverifikasi. Secara rinci, Prapta menjelaskan, proses tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Bantul. Diketuai oleh Sekretaris Daerah, aspek penilaian yang dilakukan meliputi kelayakan, keamanan, serta kapabilitas dalam mendukung operasional koperasi.
0: Jumlahnya kan banyak ya, seperti kalau bangunan tentu ada dinas PU ya, terkait dengan secara angkutan ada dinas perhubungan, terkait dengan WiFi ada Kominfo, terkait dengan lahan ada di PTR, ada PMK, kelengkapan sarana dari sisi kelayakan apakah bisa digunakan, apakah aman, apakah alat yang dikirim ataupun sarana angkutannya dikirim jalan, itu yang dinilai oleh tim verifikasi.
1: Selanjutnya, hasil verifikasi akan menjadi salah satu bahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam melakukan review terhadap progres pembangunan KDMP. Seluruh sarana dan prasarana pendukung juga akan diperiksa untuk memastikan kesiapan gerai sebelum nantinya diserahkan dan beroperasi secara optimal.
0: Seperti mungkin lalu kendaraan roda 3, kendaraan roda 4, lalu wifi, lalu rak, termasuk ada meja, sarana-sarana penunjang yang lain seperti seragamnya petugas, lalu untuk tas yang untuk belanja, itu yang kebanyakan sudah ada sih. Banyak variabelnya sih.
1: Lebih lanjut, Pemkab Bantul menyatakan bahwa pedoman pengelolaan koperasi sudah ditetapkan melalui peraturan presiden. Sejumlah koperasi bahkan telah mulai menjalankan aktivitas meski skalanya masih terbatas.
2: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyerahkan sejumlah sertifikat pada lahan hunian tetap di Cangkringan, Kabupaten Sleman. Sertifikat itu diberikan kepada warga yang merupakan korban terdampak dari erupsi Merapi pada tahun 2010 silam. Berikut beritanya bersama reporter Karin Anissa.
3: Penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan.
4: Sebanyak 43 warga Kepuharjo dan 3 warga Umbulharjo Sleman menerima sertifikat hak atas tanah hunian tetap atau HUNTAP di kantor Kelurahan Kepuharjo Cangkringan Sleman pada Selasa siang. Pemberian sertifikat HUNTAP ini merupakan upaya pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruru Haryata menjelaskan, erupsi Gunung Merapi pada 2010 turut menimbulkan berbagai kerugian seperti hilangnya tempat tinggal dan lingkungan permukiman. Sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana, pihaknya telah melaksanakan berbagai tahapan penanganan mulai dari relokasi dan pembangunan hunian tetap, pemulihan kehidupan masyarakat hingga penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi warga penerima manfaat. Ruruh menambahkan tanah yang digunakan sebagai HUNTAP ini merupakan tanah desa yang telah disediakan melalui proses pengadaan tanah. Upaya relokasi warga terdampak erupsi juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3: Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan sampai dengan terwujudnya kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari lokasi hunian tetap.
4: Salah satu warga Dusun Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Basuki, mengaku senang mendapatkan sertifikat HUNTAP. Dia menyebut telah menanti lahirnya sertifikat ini sejak 7 tahun lalu. Basuki merupakan warga asli Kopeng dan sempat terdampak erupsi pada 2010.
5: Kami kena dampaknya dan rumah, peternakan habis. Alhamdulillah, ini dari pemerintah dipikirkan HUNTAP, hunian tetap. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sangat bangga dan puas. Yang kami nanti-nanti sudah hampir 7 tahun kami mendapat HUNTAP dan mendapat sertifikat.
4: Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan warga untuk bisa menjaga sertifikat yang sudah diterima. Menurut Ngarso Dalem, sertifikat HUNTAP ini menjadi aset kekayaan pribadi milik warga. Jangan sampai sertifikat justru diserahkan dan

0: disalahgunakan oleh orang lain.
1: Bulog Yogyakarta menyalurkan bantuan TJSL berupa bantuan permodalan kepada sejumlah penerima bantuan di Kota Yogyakarta untuk peningkatan taraf kehidupan mereka. Berikut beritanya hadir bersama reporter Dian Parwanto.
2: Ada 30 RTK dengan karakteristik mereka adalah penyandang disabilitas.
3: Perum Bulog memberikan bantuan modal usaha kepada 30 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Bulog Peduli. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan modal sebesar 5 juta rupiah untuk pendirian Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Andi Afdal Abdullah mengatakan, program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM, terutama dari kelompok penyandang disabilitas. Andi Afdal menjelaskan, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan modal usaha, tetapi juga pendampingan, akses informasi, dan pengetahuan usaha.
2: Jadi yang kita harap memang social impact dari kegiatan-kegiatan seperti ini, dan bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Karena kita harap multiplier efeknya, gitu ya, ekonomi ini bisa berkembang. Sekaligus mungkin RPK ini anytime nanti bisa menjadi penyangga ketahanan pangan yang ada di Jogja.
3: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyampaikan, hadirnya RPK Mandiri di Kota Yogyakarta ini diharapkan menjadi jaring distribusi untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan mengendalikan inflasi.
4: Karena sebagaimana kita ketahui, di Jogja itu kita tidak menghasilkan apapun gitu ya, terutama produk-produk pertanian. Kita sudah tidak ada sawah. Kalau toh ada ya mungkin hanya cukup untuk satu keluarga, dua keluarga, tapi tidak mungkin mencukupi untuk seluruh penduduk Kota Yogyakarta. Lebih-lebih pada masa liburan kita akan menerima banyak tamu dari berbagai daerah untuk berwisata di Yogyakarta. Tentu ini harus kita jaga semuanya, karena pangan ini menjadi salah satu faktor penting keberlanjutan manusia dan produktivitas kita semua.
3: Salah satu penerima manfaat, Ernawanti, mengaku bantuan Bulog membantu mengembangkan toko sembako yang dikelolanya bersama sang suami di Wirobrajan. Ernawanti menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pasokan komoditas seperti beras, tepung, dan minyak goreng dengan harga lebih rendah dari pasaran.
5: Ya, kita nggak usah malu dengan keterbatasan kita ya, karena kadang yang menjadi keterbatasan kita itu malah menjadi kelebihan kita yang orang lain mungkin tidak punya. Kita di NBC ada simbol, pokoknya orang butuh ampuh gitu.
3: Melalui program RPK Mandiri, Bulog berharap pemberdayaan penyandang disabilitas tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi berkembang menjadi kemandirian ekonomi berkelanjutan, sekaligus memperkuat distribusi pangan masyarakat.
1: Sementara itu, pendengar, tradisi bermukun ditampilkan oleh delegasi dari 3 negara, yaitu RTM Malaysia, RTB Brunei Darussalam, dan RRI pada sebuah perhelatan khusus di Yogyakarta yang bertajuk Bermukun Seborneo 2026. Laporannya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
6: Aktivitas berpantun dibalut nyanyian menjadi ciri khas masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. Seni tradisi yang disebut bermukun ini dipadukan dengan iringan musik tradisional seperti biola, gambus, dan gendang. Sebagai bagian dari warisan tradisi, bermukun lekat dengan berbagai acara yang digelar masyarakat Melayu, mulai dari perjamuan hingga pesta pernikahan.
7: Dapat menyaksikan bermukun Seborneo kita bawakan khas untuk masyarakat dan juga pendengar di Kota Istimewa Yogyakarta.
6: Delegasi bermukun dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menggelar acara Bermukun Seborneo 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Temangan. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, bersama Lembaga Penyiaran Malaysia dan Brunei Darussalam, berkomitmen melestarikan bermukun sebagai budaya bersama.
8: Bermukun seni pertunjukan rakyat Borneo. Nah, Borneo ini ada Kalimantan Indonesia, ada Sarawak, Sabah, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kita menjaga dan majukan pelestarian budaya ini telah dilakukan enggak hanya satu tahun, bertahun-tahun telah kita lakukan bersama-sama.
6: Hanya menyaksikan, para penonton Bermukun Seborneo 2026 juga ikut ambil bagian dalam pementasan, mereka menari bersama, diiringi alunan musik dan lagu Melayu. Ketua Delegasi Radio Television Brunei, Nur Hawadah binti Ramli, menyampaikan apresiasi.
9: Di Brunei kita merasa sangat berbangga dengan persembahan pada hari ini, kerana kita tidak menyangka persembahan Bermukun ternyata mendapat sambutan hebat daripada warga Jogja. Jadi kita mengharapkan budaya Bermukun mendunia bukan sahaja di
10: Brunei. Bawa tim Bermukun, mungkin kita boleh buka belakang dulu.
11: Iya.
6: Di atas panggung auditorium RRI Yogyakarta, delegasi Bermukun tiga negara tampil menyatu. Melihat keharmonisan tersebut, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut.
12: Ini adalah kerjasama yang bagus untuk sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara tiga negara, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ini amat bagus sekali. Semoga terus begitu.
6: Bermukun menjadi seni tradisi kebanggaan masyarakat Melayu, baik di Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Di pundak generasi muda, seni tradisi ini punya harapan untuk tetap lestari menjangkau setiap zaman.
1: Dari dalam dan luar negeri akan hadir di Yogyakarta untuk memeriahkan pagelaran Pesta Boneka 2026. Berikut laporannya akan disampaikan oleh reporter Bulan Anita.
13: Temanya holding hands. Ya, kenapa tahun ini temanya holding hands? Itu sebenarnya kalau buat aku kayaknya kok hari ini kita sedang membutuhkan satu action yang saling ya.
14: Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani, mengatakan Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
13: Di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa menurutku dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya holding hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya. Bekerja bersamanya itu loh, dan itu DNA gitu menurut aku. Jadi memang aku sedang dalam rangka embracing our culture gitu. Ketika mengerjakan sesuatu yang bersama itu mungkin rasanya akan lebih ringan. Menghadapi sesuatu bersama itu mungkin lebih ringan.
14: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya, mengatakan selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
15: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada handcraft bazaar. Habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop. Yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan. Yang 4 bisa akses untuk publik. Tahun ini kita ada 24 negara yang datang ke Yogyakarta.
14: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Peppermoon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara.
1: Menutup Warta Sepekan edisi kali ini. Pendengar, KPU Kota Yogyakarta melakukan pemutakhiran data pemilih baru demi menjamin hak demokrasi warga terpenuhi. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Vika Azalia.
16: Hari ini saya nyatakan bahwa rapat pleno terbuka dan dibuka untuk umum.
11: Yogyakarta menetapkan lebih dari 327.000 pemilih dalam hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 3 tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam pleno terbuka di Pendopo KPU Kota Yogyakarta Rabu siang. Jumlah ini meningkat dibandingkan hasil rekapitulasi pada triwulan 2. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta Nur Harsya Arya Samudro dan dihadiri mitra strategis KPU. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dinilainya menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai persiapan menghadapi pemilu mendatang.
17: Kehadiran Bapak-Ibu sekalian membuktikan bahwa suksesan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai stakeholder yang berusaha untuk menjaga agar pemutakhiran ini berjalan dengan lancar dan tertib sehingga akan mendapatkan data yang akurat, transparan, dan dapat mendapat legitimasi dari publik.
11: Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andi Kartala, mengapresiasi tindak lanjut KPU Kota Yogyakarta terhadap saran perbaikan yang sebelumnya disampaikannya. Menurutnya, sejumlah data telah diperbaiki, baik terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun pemilih yang memenuhi syarat.
18: Namun demikian, kami perlu menegaskan bahwa kemudian saran perbaikan Bawaslu ini bukan kemudian semata-mata berorientasi pada perubahan angka dalam daftar pemilih, tapi ini merupakan bagian dari upaya memastikan data pemilih benar-benar akurat, mutakhir, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
11: Namun Bawaslu masih menemukan sejumlah data yang belum dapat ditindaklanjuti. Ia meminta agar KPU Kota Yogyakarta terus melakukan koordinasi dan melakukan penelusuran terhadap data tersebut sesuai kewenangan dan mekanisme yang tersedia sehingga dapat ditindaklanjuti pada pemutakhiran berikutnya.
1: Pendengar, demikian warta sepekan kali ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi pekan depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja Istimewa. Candi Mantub berada di Dusun Mantub, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantub terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantub diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.
4: Halo, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Cuaca cerah banget di pagi hari ini. Pastinya ketika Anda sudah mempersiapkan agenda yang harus Anda lakukan, bahagia banget ya, karena memang didukung dengan cuaca yang begitu cerah. Semoga dimudahkan, dilancarkan di hari ini. Baik, pendengar, bagi Anda yang mungkin mengikuti Malioboro Run 2026, yang pastinya menghadirkan rute dan keseruan baru, 70% pelari ini dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Seru banget nampaknya ya. 21 km atau half marathon ini akan ditempuh oleh para pelari yang mengusung tema Culture of Track begitu ya, dengan konsep Dwi Tunggal Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tahun ini Malioboro Run melewati rute baru Kraton Ngayu Jogjakarta di Ningrat dan Pura Pakualaman dan telah tersertifikasi AIMS begitu. Dwi Tunggal Yogyakarta merupakan kepemimpinan bersama antara Sultan Hamengkubuwono dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai gubernur dan KGPA Pakualam dari Kabupaten Pakualaman sebagai wakil gubernur dalam menjaga keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana berakar pada amanat 5 September 1445 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat mengikuti Malioboro Run bagi Anda yang mengikutinya, karena memang banyak banget yang mengikutinya begitu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin ada beberapa informasi yang akan Anda sampaikan kepada pendengar yang lainnya, boleh banget Anda bisa menyampaikannya melalui line WA di 0811271911. Kita ketahui bersama bahwa memang di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini kekeringan masih melanda begitu ya. Jadi hemat air bersih sehingga nantinya kita bisa memanfaatkan air bersih untuk kebutuhan kita sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, kelompok kerja penyuluh melakukan aksi nyata menyalurkan bantuan air bersih, dan bantuan air bersih diberikan kepada warga Purwosari, Kapanewon, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo di hari Rabu 30 September 2026 yang lalu. Dan penyaluran bantuan air bersih ini menjadi wujud bagi Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga terdampak kekeringan. Selain melalui penyaluran bantuan air bersih, dapat memperkuat silaturahmi, meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, dan juga aksi kemanusiaan untuk masyarakat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id begitu ya. Dan berkenan di mana-mana Anda berada, nanti kami akan sajikan di ruang dengar Anda informasi perkiraan cuaca. Pastikan tetap bersama kami.

Anda bisa menyimak siaran ibadah Kristen mengajarkan sabda membuahkan kasih yang akan disiarkan dari GKJ Demak Ijo dengan pelayan ibadah Pendeta Samuel Andi Prasetyo STH di hari ini Minggu 4 Oktober 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, terima kasih Anda menyatu bersama kami. Dan seperti janji saya, kami akan menyajikan di ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca dari sekitar daerah istimewa Yogyakarta.

0: Untuk hari ini Minggu 4 Oktober 2026, perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta akan disampaikan oleh perakirawan Heri. Heri, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 4 Oktober berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Secara umum kondisi cuaca di wilayah DIY pada pagi hari hingga siang dan sore hari cenderung cerah berawan. Untuk malam hari cenderung berawan dan dini hari cenderung cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 92%. Angin cenderung bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan wilayah daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Prakirawan Anang Ariana akan melaporkan untuk Anda. Anang, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 7 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 27 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ya, bagi Anda pendengar yang mungkin akan menuju ke kota Yogyakarta, memang di hari ini dihelat yang namanya Malioboro Run begitu ya. Bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di kota Yogyakarta? Akan kami hadirkan untuk Anda informasinya.

Kami pantau dari cctv.jogjakarta.go.id yang pastinya di pagi hari ini sudah akan kami hadirkan untuk Anda. Kami awali dari Simpang Galeria. Di Simpang Galeria di pagi hari ini terpantau lancar pendengar, dan kami akan berpindah mengajak mengamati Anda untuk menuju ke Simpang UKDW. Dan terlihat beberapa para pelari ini sudah mulai melakukan aktivitasnya untuk mengikuti Malioboro Run begitu ya, melewati di Simpang UKDW. Dan untuk kondisi lalu lintas terpantau lancar. Kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke Simpang Demangan di View Selatan begitu ya. Di Simpang Demangan terpantau lancar pendengar, tidak ada keberatan berarti. Dan untuk Simpang Borobudur Plaza pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Tugu terpantau ramai namun tetap lancar, dan banyak warga masyarakat yang sudah mulai kembali berolahraga. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar. Di Simpang Pingit terpantau lancar untuk Anda yang akan melalui atau menuju ke Simpang Wirobrajan pagi hari ini terpantau lancar. Simpang yang lainnya, Simpang Taman Sari terpantau landai, Simpang Jatengkulon terpantau lancar, Simpang Pasar Gading terpantau lancar. Dan untuk Simpang Joteng Wetan di pagi hari ini juga terpantau lancar. Simpang Tungkal tidak ada kebaratan berarti. Dan untuk Anda yang akan menuju titik 0 km di pagi hari ini terpantau landai. Simpang Sentul terpantau landai, dan juga Simpang Mirota di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Sekali lagi informasi ini kami kutip dari cctv.jogjakarta.go.id.

0: Tahukah Anda bahwa hewan pengerat tikus dapat membawa virus berbahaya bernama hantavirus? Virus ini menyebar melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang mengering lalu terhirup manusia bersama debu di udara. Gejala awal infeksi hantavirus ini umumnya baru muncul sekitar 1 hingga 8 minggu setelah seseorang terpapar dan terinfeksi virus. Biasanya mirip flu, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh lemas. Namun, kondisi dapat memburuk menjadi sesak nafas serius akibat terjadi gangguan pada paru-paru. Beberapa jenis hantavirus juga dapat menyerang ginjal dan menyebabkan pendarahan. Meski kasusnya relatif jarang, tingkat kematiannya cukup tinggi jika terlambat ditangani. Untuk Anda yang tinggal di lingkungan yang banyak tikus, harus selalu waspada. Faktor pencegahan sangat penting. Anda bisa melakukan beberapa cara. Selalu membersihkan lingkungan dengan aman, gunakan masker saat membersihkan area berdebu, dan hindari kontak langsung dengan tikus liar. Kenali resikonya, cegah penularannya, dan lindungi kesehatan Anda serta keluarga.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3R untuk mengikuti Warta Berita.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
4: Kembali berfungsi sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
2: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
6: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
3: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900, dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55, dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 20.